Ucapin juga selamat menjalani aktivitas untuk kamu semua, teman Perdu, karena udah jam 7 ya. Waktunya ini untuk bersiap-siap untuk berangkat ke tujuan kamu masing-masing. Mungkin pagi hari ini ya, mungkin mau berangkat kerja, berangkat sekolah, atau berangkat kuliah ya. Tapi sebagian kayaknya udah ada yang PJJ, masih PJJ nih teman Perdu. Mungkin siap-siap untuk menyalakan Zoom-nya pagi hari ini. Tetap semangat untuk kamu semua untuk menjalani hari ini, teman Perdu. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker ya, buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, karena kondisi Kota Pekanbaru juga masih terpantau kabut asapnya masih cukup tinggi nih, teman Perdu. Jadi untuk menjaga kesehatan kita ya, upayakan untuk selalu menggunakan masker nih, teman Perdu. Oke. Okay? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Produk Pekanbaru, nanti saya bakalan balik lagi untuk nemenin kamu.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor berdua. Setelah tadi kita membahas manfaat dan kandungan yang ada di ubi jalar, guys. Kali ini kita bakalan bahas satu makanan juga yang gak asing kalau misalnya kita ngomongin untuk sarapan nih. Ada sereal, teman perdua, yang juga jadi salah satu pilihan sarapan yang praktis. Karena tentunya ini mudah disajikan dan bisa dikombinasikan juga dengan susu, yogurt, maupun buah-buahan, guys. Namun, manfaat sereal bagi tubuh kita juga sangat bergantung pada jenis dan kandungan gizi sereal yang dikonsumsi. Dan sereal sendiri, ini kan terbuat dari biji-bijian utuh atau whole grain, yang dapat juga menjadi sumber serat nih, vitamin, mineral, serta sejumlah zat gizi lainnya. Dan Harvard Health juga menjelaskan biji-bijian utuh ini mempertahankan bagian bran, germ, and endosperm, sehingga juga kandungan nutrisinya lebih lengkap dibandingkan dengan biji-bijian yang telah melalui proses pemurnian, guys. Jadi salah satu manfaat sereal berbahan whole grain ini adalah untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Karena kandungan serat ini juga membantu pergerakan makanan di saluran pencernaan dan dapat juga membantu mencegah sembelit. Jadi serat juga ini bisa memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga juga dapat membantu untuk mengatur pola makan kita, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
2: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Nomor 2, selain itu asupan biji-bijian utuh juga ternyata bisa berkaitan dengan kesehatan jantung dan juga metabolisme kita. Jadi dari Harvard Health juga menyebutkan bahwa konsumsi whole grain ini dikaitkan dengan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2 yang lebih rendah nih. Sedangkan serat dari biji-bijian ini juga dapat membantu kita untuk menjaga kadar kolesterol dan juga gula darah. Jadi kalau kamu suka sama sereal, ternyata ini juga bisa menjadi sumber energi untuk memulai aktivitas pada pagi hari ya. Agar tentunya sarapan kamu jadi lebih seimbang, sereal ini juga bisa kamu padukan dengan berbagai sumber protein dan kalsium seperti susu atau yogurt serta buah segar nih. Jadi kombinasi ini juga bisa dapat menambah kandungan protein, vitamin, mineral, dan juga serat dalam menu sarapan kamu. Walaupun begitu teman berdua, gak semua sereal ini memiliki kandungan gizi yang sama ya. Karena sebagian produk sereal ini mengandung gula tambahan yang juga cukup tinggi nih. Karena itu juga kamu disarankan untuk membaca label kemasan terlebih dahulu dan memilih produk yang mencantumkan whole grain sebagai bahan utama serta memiliki kandungan serat yang baik dan gula tambahan yang lebih rendah teman-teman.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Nomor berdua, Harvard Health juga menyarankan ya untuk kamu para konsumen untuk memperhatikan daftar bahan pada kemasan sereal yang mau kamu konsumsi. Karena istilah seperti multigrain atau made with whole grains ini juga gak selalu berarti produk ini seluruhnya berasal dari biji-bijian utuh. Jadi kamu sebagai konsumen atau kita sebagai konsumen teman berdua sebaiknya juga melihat apakah bahan pertama yang tercantum dalam whole grain ini seperti whole wheat atau whole grain oats nih teman berdua. Karena kalau kita sudah melihat terlebih dahulu ya kandungan apa yang terdapat pada sereal yang kita konsumsi, jadi kita juga bisa langsung memutuskan kira-kira sereal mana yang memang cocok untuk kesehatan kita dan tepat nih, apalagi buat kamu yang juga mungkin lagi program untuk hidup sehat nih teman berdua. Dan tentunya dengan pemilihan yang tepat, sereal berbahan biji-bijian utuh ini juga bisa menjadi bagian dari pola makan sehat kamu. Namun sereal sebaiknya juga gak hanya dinilai dari kemasannya aja, melainkan dari kandungan serat, gula, bahan utama, serta keseluruhan komposisi yang ada pada bahannya serta gizinya teman berdua.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
2: Iya, Mas. Ini.
1: Nah.
3: Tunggu.
1: Apaan sih? Ini lagi hangat, enak tahu.
3: Ih, makanan itu jangan ditiup.
1: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
3: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya, yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida, ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
1: Oh iya, terus gimana dong?
3: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
1: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

Oke, teman produk kita cukupkan dulu untuk pada di jam 8, jam 7 ya. Untuk kamu teman produk, dan after ini Risa masih akan menemani kamu tentunya masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman produk, so stay tune terus di produk Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dari

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan udah jam 8 aja teman Pro 2. Tentunya kita masih di rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 8 ini kira-kira kita mau bahas apa ya teman Pro 2 ya? Kalau tadi kita udah bahas dua makanan yang bisa kamu konsumsi teman Pro 2, terutama buat kamu yang masih bingung pagi ini mau sarapan apa. Ya bolehlah kalau misalkan kamu lagi gak mau yang berat-berat, mungkin bisa coba untuk konsumsi ubi jalar tadi ya, atau mungkin sereal teman Pro 2 untuk pengganti sarapan pagi hari kamu. Dan nanti kita juga bakalan bahas satu topik teman Pro 2, yaitu tentang kesehatan juga nih ya, untuk menemani kamu. Tapi sebelum nanti kita masuk ke pembahasan nih, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu teman Pro 2 ya, untuk menemani kamu yang beraktivitas di hari Jumat ini. Ada dari Jason Derulo teman Pro 2 dengan Colors. Dan nanti disawakalan balik lagi untuk nemenin kamu.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat lehan nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pernahkah anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Oke, Teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas tadi dua topik yang berhubungan dengan makanan yang kayak dengan manfaatnya masing-masing Teman Pro 2 ya. Entah itu karbohidrat, ada vitamin juga nih Teman Pro 2. Nah, sekarang kita bakalan bahas dari segi kandungan seperti vitamin Teman Pro 2 yang akhir-akhir ini kalau kita mendengar kata vitamin kayak yang langsung terlintas nih adalah salah satu kandungan yang berguna banget ini terutama buat kita yang lagi gak enak badan gitu Teman Pro 2 apa-apa kayaknya lagi flu nih minum vitamin C yang banyak misalkan gitu ya. Kalau untuk pertumbuhan tulang bisa vitamin K dan lain sebagainya Teman Pro 2. Jadi kayaknya kalau kita dengar kata vitamin ini udah gak asing lagi gitu kan. Karena vitamin ini juga banyak jenisnya ya Teman Pro 2 ya. Seperti ada tablet vitamin C, ada multivitamin yang biasanya bisa dikonsumsi setiap pagi. Atau justru ke yang alami itu ada di kandungan buah-buahan seperti jeruk atau jambu biji contohnya. Dan sekarang Teman Pro 2 kalau kita ngomongin produk vitamin dalam bentuk tablet, kapsul, hingga serbuk nih udah gampang banget buat kita temukan nih. Jadi gak sedikit juga orang yang rutin mengkonsumsinya karena ingin menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Tapi ada satu pertanyaan menarik juga nih. Kalau kita sudah mengkonsumsi vitamin dalam bentuk suplemen, apakah kita juga masih perlu memperhatikan asupan vitamin dari makanan? Jawabannya juga tentu saja masih perlu Teman Pro 2. Karena tubuh kita nih juga membutuhkan beragam vitamin untuk menjalankan berbagai fungsi mulai dari membantu metabolisme hingga menjaga kesehatan tulang, mata, dan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kebutuhan ini idealnya juga dipenuhi melalui pola makan yang bergizi seimbang. Dan juga menurut National Institute of Health Teman Pro 2, banyak orang yang juga bisa memperoleh vitamin dan mineral yang dibutuhkan melalui makanan yang bervariasi. Artinya apa? Suplemen ini juga bukan selalu kebutuhan wajib bagi setiap orang. Dan tentunya Teman Pro 2, setelah ini kita bakalan bahas kenapa makanan juga bisa menjadi super vitamin yang diutamakan. Sekaligus apakah memang vitamin dari makanan benar-benar lebih baik daripada multivitamin atau vitamin dalam bentuk suplemen nih Teman Pro 2.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Lama Produce, sekarang kita juga bakalan bahas kenapa makanan ini jadi sumber vitamin yang diutamakan nih. Coba kamu bayangkan dulu ya, ketika kita makan sepiring sayur, buah, ditambah lauk dan juga sumber karbohidrat, tubuh kita kan gak hanya mendapatkan vitaminnya aja, tapi kita akan memperoleh serat, protein, mineral dan berbagai zat gizi lain yang saling melengkapi. Dan menurut National Institute of Health, Teman Produce, makanan ini juga menyediakan beragam komponen yang tidak hanya semuanya ini bisa digantikan oleh suplemen multivitamin aja. Contohnya kayak serat dari sayuran, buah dan juga biji-bijian yang juga berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan kita. Dan contohnya lagi, Teman Produce, kalau kamu ingin memenuhi kebutuhan vitamin C, contohnya kita bisa mengkonsumsi jambu biji, jeruk, pepaya atau sumber lainnya juga. Jadi jadi lengkap gitu ya. Dan untuk vitamin A juga seperti ada wortel, bayam dan sayuran hijau lainnya. Jadi kayak banyak sekali varian yang bisa kita pilih, Teman Produce. Tapi ada hal yang juga perlu kita pahami, bukan berarti semua vitamin dari makanan juga pasti diserap lebih baik daripada vitamin dalam bentuk tablet. Karena penyerapan zat gizi ini juga dipengaruhi jenis vitaminnya, terus juga bentuk zat gizinya, komposisi makanan dan juga kondisi tubuh kita, Teman Produce. Sebagai contohnya aja kayak vitamin A, D, E dan juga K yang merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Artinya apa? Keberadaan lemak dalam makanan juga membantu proses penyerapannya, Teman Produce. Jadi kuncinya bukan hanya mencari makanan yang mengandung vitamin aja, tetapi juga menjaga pola makan yang beragam dan juga seimbang nih.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman

Jadi teman berdua setelah membahas sumber vitamin dari makanan dan juga suplemen, sekarang kita jadi tahu ya bahwa keduanya ini memiliki peran masing-masing. Makanan bergizi dan beragam bisa jadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan vitamin sehari-hari. Sementara itu, suplemen juga dapat membantu ketika asupan dari makanan belum mencukupi atau ada kebutuhan khusus yang disarankan oleh tenaga kesehatan. Jadi teman berdua, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Ya, yang pertama, mungkin kamu usahakan untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan satu jenis buah atau sayuran karena setiap bahan pangan juga memiliki kandungan gizi yang berbeda. Dan yang kedua, juga jangan lupa tetap perhatikan asupan protein, karbohidrat, lemak, serat, dan mineral. Dan supaya juga tubuh ini membutuhkan yang namanya kombinasi berbagai zat gizi, bukan vitamin aja guys. Dan yang ketiga, jangan mengkonsumsi suplemen secara berlebihan juga. Perhatikan petunjuk penggunaan dan tanyakan kepada tenaga kesehatan jika memang membutuhkan tambahan vitamin. Dan juga teman-teman berdua, informasi ini juga sejalan dengan panduan dari NIH yang menekankan bahwa suplemen multivitamin juga tidak dapat menggantikan manfaat pola makan dengan beragam jenis makanan. Jadi ayo teman berdua, mulai sekarang kita lebih bijak lagi untuk memilih sumber vitamin dan gak harus selalu makanan yang mahal ya atau suplemen yang sedang populer. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan gizi dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Dan after ini teman berdua, jangan kemana-mana. Di jam 9 ini kita bakalan masuk di pada spesial lingkungan hidup. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Tomo berdua, pernah gak sih kamu kayak mesen makanan yang kamu lihat atau kamu pesan karena memang looks-nya enak, tapi ternyata gak habis sama berdua, atau kamu malah mengambil nasi terlalu banyak dan sisanya malah berakhir di tempat sampah. Dan kebiasaan seperti ini juga mungkin terlihat sepele, padahal kalau kita lakukan terus-menerus dan dilakukan oleh banyak orang, dampaknya juga bisa besar banget sama lingkungan kita, terutama teman berdua. Dan menurut Food Waste Index Report di tahun 2024 dari United Nations Environment Program, dunia ini menghasilkan sekitar 1,5 miliar ton sampah makanan pada tahun 2022. Dan jumlah ini juga mencakup sampah makanan dari rumah tangga, layanan makanan, dan sektor retail sendiri. Artinya apa, persoalan makanan terbuang ini bukan hanya terjadi di restoran atau industri yang besar, teman berdua, tetapi juga bisa dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Dan makanan yang dibuang berarti ini ada air, energi, lahan, dan tenaga yang ikut terbuang sia-sia juga. Dan sebenarnya apa aja sih dampak sampah makanan terhadap lingkungan? Nah, kita bakalan bahas setelah ini, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Laman Pro2 ternyata makanan yang terbuang ini bukan cuma menambah tumpukan sampah aja loh ya. Karena sebelum sampai ke meja makan, makanan ini juga membutuhkan banyak sumber daya dulu. Mulai dari lahan untuk menanam bahan pangan, air untuk produksi, energi untuk pengolahan, hingga ke bahan bakar untuk distribusi. Jadi ketika makanan dibuang, sumber daya tersebut juga bakal ikut terbuang, teman Pro2. Selain itu, sisa makanan yang membusuk di tempat pembuangan sampah ini juga bisa menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan juga teman Pro2, menurut dari Food Waste Index Report 2024, ini juga mengatakan bahwa kehilangan dan pemborosan makanan secara keseluruhan juga berkaitan dengan sekitar 8-10% emisi gas rumah kaca global. Karena itu, mengurangi sampah makanan menjadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga lingkungan. Caranya juga nggak harus rumit, kita juga bisa mulai dengan mengambil makanan secukupnya dan membeli bahan pangan sesuai kebutuhan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
7: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Tunggu berdua, sekarang kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya yang membuat makanan sering berakhir di tempat sampah. Penyebabnya bisa beragam. Contohnya, kayak kamu membeli bahan makanan terlalu banyak karena tergoda promo, terus memasak dengan porsi berlebihan, atau kamu lupa untuk menyimpan bahan makanan sampai akhirnya rusak. Dan kebiasaan memesan makanan berlebihi kebutuhan ini juga bisa berkontribusi terhadap pemborosan makanan. Padahal beberapa kebiasaan sederhana juga bisa membantu mengatasinya. Jadi sebelum belanja, kita bisa mengecek isi kulkas dan membuat daftar bahan yang benar-benar dibutuhkan. Dan saat makan, coba ambil porsi secukupnya. Kalau masih lapar, ya kita bisa menambah makanan tanpa harus membuang sisa yang gak habis. Jadi jangan lupa juga untuk menyimpan makanan dengan benar agar tetap aman dikonsumsi. Namun kalau makanan juga udah basi atau gak aman, teman berdua jangan dipaksakan untuk dimakan juga ya. Yuk, kita harus mulai bijak untuk mengelola makanan supaya juga pengeluaran lebih terkontrol dan sampah yang dihasilkan juga berkurang. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Semoga roh selalu kekal dalam hidup. Tidak diretas.

0: jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan oleh umat luar jaringan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan. Nah, teman Pradua, setelah mengetahui dampaknya, sekarang saatnya kita mulai mengurangi makanan yang terbuang nih. Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah rencanakan belanja atau menu makan, beli bahan makanan sesuai dengan kebutuhan juga, supaya tidak menumpuk dan terlupakan. Kedua, ambil makanan secukupnya juga, karena kebiasaan ini juga bisa diterapkan saat makan di rumah, di kantin, maupun di restoran. Dan yang ketiga, simpan dan manfaatkan makanan dengan tepat, teman Pradua. Kedua, karena sisa makanan yang masih aman dikonsumsi ini bisa disimpan dengan benar atau diolah kembali sesuai jenis makanannya. Kalau ada makanan berlebih yang masih layak untuk dikonsumsi, kita juga bisa membagikannya dengan tetap memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan. Dan teman berdua, menjaga lingkungan juga gak selalu harus dimulai dari aksi yang besar. Dengan menghargai makanan dan mengurangi pemborosan juga merupakan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Dan yuk, mulai dari piring kita sendiri, ambil secukupnya, habiskan sesuai kebutuhan, dan jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Tetap peduli lingkungan ya teman berdua, karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi ya kan? Dan itu dia pembahasan kita di Sepada Spesial Lingkungan Hidup hari ini teman berdua. After ini kamu jangan kemana-mana, di jam 10 kita bakalan masuk di program English Corner teman berdua. Seperti biasa kita bakalan ngobrol dengan narasumber kita yang nanti akan hadir di studio Pradua Pekanbaru dengan topik pembahasan kita tentang various colors and shapes in English teman Pradua. Jadi kita bakalan belajar nih ya macam-macam warna dan bentuk dalam bahasa Inggris. Ya kamu penasaran dan mau ikutan belajar bareng sama kita, boleh banget kamu juga bisa pantengin kanal YouTube Pradua Pekanbaru atau melalui aplikasi RRI Digital karena kita nanti bakalan live streaming juga. So teman Pradua, tetap di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru melakukan penutupan sementara terhadap sejumlah ruang terbuka hijau atau RTH dan taman kota hingga Minggu 11 Oktober 2026. Kebijakan tersebut juga diterapkan sebagai langkah antisipasi menyusul kondisi kualitas udara di kota Pekanbaru yang mengalami penurunan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan bahwa beberapa fasilitas ruang publik yang ditutup sementara meliputi RTH Kaca Mayang, RTH Tunjuk Ajar, serta sejumlah taman kota lainnya. Selain melakukan penutupan ruang publik, Pemko Pekanbaru juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas olahraga di ruang terbuka selama kondisi kualitas udara belum membaik. Pemerintah juga meminta pengelola fasilitas olahraga terbuka untuk melakukan penyesuaian sementara demi mengurangi resiko terpapar udara tercemar.

0: Info Pro 2.
1: Laman Pro 2, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru mengingatkan pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lapak dan kios di pasar Simpang Baru Panam agar tidak melakukan tindakan intimidasi terhadap pedagang. Pemerintah menegaskan juga bahwa tidak ada pihak yang diperbolehkan menghalangi aktivitas pedagang yang memiliki hak penempatan resmi dari pemerintah daerah, dan pedagang yang berjualan di pasar Simpang Baru Panam diketahui memiliki surat hak penempatan atau SHP yang diterbitkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Dengan demikian, pasar tersebut juga bukan merupakan aset milik pribadi, melainkan fasilitas yang berada dalam pengelolaan pemerintah kota untuk kepentingan masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, juga menegaskan bahwa tindakan intimidasi terhadap pedagang juga tidak dapat dibenarkan. Pemko Pekanbaru bersama dengan aparat terkait juga akan melakukan penertiban terhadap aksi pemasangan palang yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris, dan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Pekanbaru, Kepolisian, serta organisasi perangkat daerah terkait akan turun langsung untuk memastikan kondisi pasar kembali kondusif.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Halo, good morning everyone.
0: Good morning everyone ya, di hari Jumat ini Dito ya.
1: Friday
0: yeah,
1: kan?
0: This is Friday. Dan seperti biasa kita bakalan masuk di program English Corner teman berdua. Di sini kita bakalan belajar bahasa Inggris bareng ya Dito ya. Tentunya dengan cara yang fun teman berdua, yang santai, yang pastinya juga bikin kamu jadi gak takut salah-salah sih. Benar gak Dito?
1: Yang takut salah itu biasanya yang berbuat salah. Apa sih?
0: Iya sih, bisa juga ya.
1: Don't be afraid.
0: Yeah.
1: If you make some mistakes.
0: Budi, mantap banget. Abis makan apa sih? Abe jago begitu? Keju, cheese.
1: Iya, yeah, dong.
0: Breakfastnya with
1: brunch.
0: Kok brunch sih?
1: Breakfast and lunch.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
1: jam segini kan?
0: Jam segini harusnya yeah, sih. Brunch. Ya, tapi Anda di sini. Berarti Anda belum brunch dong. Aduh. Yeah, yeah, yeah. Oke, hari ini Dito, seperti tema kita bakalan ngomongin sesuatu yang berhubungan sama color.
1: Color.
0: Yeah.
1: So we're going to talking about color.
0: Gak hanya color tapi juga shapes nih.
1: Yeah, shapes itu apa sih?
0: Kayak bentuk.
1: Yeah, kalau aku taunya kalau Ronaldo, the shapes of Ronaldo is
0: sampai udah gak bisa orang lo menang.
1: Shape tuh apa sih? Otot? Bentuk kali ya bentuknya?
0: Bentuk, oh, bentuk. Jadi kayak bentuk-bentuk gitu. Pantes. Jadi kita akan ngomongin various colors and shapes in English. Jadi apa baca macam bentuk warna dan juga bentuk di dalam bahasa Inggris.
1: Bentuk
0: deh.
1: Kayak lonjong gitu ya.
0: Ya, misalkan blue rectangle. Wih.
1: Apa itu artinya?
0: Ini persegi biru, ya nggak sih?
1: Oh, iya. Persegi panjang berarti apa?
0: Persegi panjang apa?
1: Rectangle tall.
0: Kita nanti langsung sama rectangle tall nggak tuh? Agak ngarang ya. Nah, daripada kita ngarang bebas, makin ngarang bebas ditunya juga teman produk. Kayaknya langsung aja kita ngobrol sama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio produk Pakanbaru.
1: Yoi.
0: Kita bakal langsung aja kita sapa kayaknya Dito ya.
1: Let's say hello to them. Ada siapa aja?
0: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, good morning.
0: Good morning. Mungkin perkenalan dulu ya.
1: Oke, the first one ini siapa? Mana dia ini?
0: Iya, mana? Apa nih?
1: Siapa ini?
0: Oh gitu, aku gak mau kasih ya. Coba usaha sendiri gitu.
1: Ada mas bro, ada mbak.
0: Ya pertama ada Muhammad.
1: Biar panjangnya loh.
0: Iya, ada Muhammad Alvarido.
1: Halo.
0: The only boys.
2: Boy.
0: Yeah, the only boy.
1: You look so handsome.
2: Yeah. I am.
0: Iya, bagus. Itu harusnya.
1: Ya, saya kan cowok sendiri situ.
0: Iya, benar. Yeah. Jadi Muhammad Alvarido ini dari English Zone Pekanbaru.
1: Nah, yeah.
2: That's right.
0: Terus ada Gaida Riva. Benar enggak sih aku nyebutnya?
3: Yes.
1: Riva panggilannya.
0: Riva. Gaida Riva. Oke, okay. Ini jadi juga dari English Zone Pekanbaru juga.
1: Sama ya. Oke.
0: Okay. Satu komunitas.
1: Oke. Okay. Yep.
0: Dan satu lagi ada Erika Ramadina Lestari dari Duta Bahasa Riau 2026.
1: Oke, okay, baru berarti. Ya. Tapi ada Rido. Terus Rika sama
0: Riva sama Erika. Yeah. Benar ya?
1: Erika panggilannya.
2: Alfa
1: panggilannya. Yeah,
2: Alfa.
0: Oh iya.
1: Alfa.
0: Narang aja nih. Oke, okay, hari ini kita bakalan bahas topik kita yang tadi. Jadi
1: colors
0: kita,
1: and shape.
0: Jadi kita bakalan belajar berbagai macam warna dan bentuk dalam bahasa Inggris.
1: Bahasa
0: Inggris lengkap dengan contoh yang dekat sama kehidupan sehari-hari kita nih, Dit.
1: Gitu. Tapi kita kenalan dulu kali ya sama mereka.
0: Boleh,
1: ya.
0: boleh.
1: Dari Rido.
0: Alfa.
1: Alfa panggilannya.
2: Alfa.
1: Oh iya, yeah. Alpha Man.
2: Alpha Man, let's go.
0: Yeah.
2: Alpha Male.
0: Alpha Man ya, oke.
1: Sudah menunjukkan kepemimpinan gitu kan.
2: Yeah.
1: Alpha is good. For men.
2: Yeah, for dominance.
0: Yeah, for dominance, ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Agree with you. Oke. Okay. Alfa, kamu dari English Zone Pekanbaru.
2: Mm-hmm. Yeah, I'm from English Zone Pekanbaru. Yeah.
1: So, what's your activity today?
2: I'm a student.
1: Daily activity. Okay. Mm-hmm.
2: I'm a student from Universitas Riau, majoring okay. in English education.
1: Okay.
2: And now I'm working on my thesis.
1: Okay.
2: Yeah, I'm working on my thesis right now. Yeah.
0: Ah, okay. What's your thesis,
1: thesis title?
2: Mm-mm. A returnees on a study on returnees experience on using English skills at INTI International University.
0: Oh, okay. Apa tuh dito? Coba terjemahkan.
1: Jadi itu penelitian tindakan kelas, bukan?
2: Ya,
1: bisa.
2: Jadi di INTI itu ada program student exchange gitu.
1: Oke. Okay.
2: Yang semua partisipannya itu dari Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi
1: berarti itu yang diteliti.
2: Itu yang diteliti. Jadi karena di kelasnya itu pakai bahasa Inggris.
1: Oke.
2: Jadi saya mau tahu yang kayak pengalaman mereka menggunakan bahasa Inggris gitu di kelas itu gitu.
1: Their experience.
2: Yeah, their experience.
1: Oke, okay, berarti gitu ya. Itu berarti kalau skripsi apa sih? Berarti kuantitatif atau kualitatif tuh sih?
2: Kualitatif.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Soalnya aku FKIP juga. But
2: what major?
1: We have a little different.
0: Different major.
1: Bahasa and sastra Indonesia.
0: Oh, yeah.
1: Not English.
2: It's still language.
1: Yes, yeah. Still language. Our mother language. Same,
0: yeah. Mother language. Yeah.
1: Iya kan? Iya. Itu beda dikit lah. Tapi sama-sama cikgu mungkin.
0: Yeah.
2: Sama-sama cikgu.
0: Oke, cikgu.
2: Okay, sama-sama cikgu atau sama-sama penyiar besok?
1: Nah. Wow. We have some problem in be a teacher because you know the salary. Oh. My God. Especially if you are ASN. ASN is
2: Yeah,
0: good choice, yeah.
2: Good choice, but the competition is
0: really so hard.
2: Hard, yeah.
1: Banyak sekali yang lulusan FQ itu banyak sekali. Tapi ketika nanti penerimaannya, tapi cuma satu bahasa Inggris, cuma satu sekolah.
2: Yeah, that's right.
1: Spesialnya cuma satu sekolah. Benar. Gitu,
0: di situ letak tantangannya sendiri, gitu.
1: Kamu mau ngajar berarti Alfa?
2: I mean,
1: do you have experience?
2: I have the experience, but if there's still another chance or another opportunity other than teaching, I will take that.
1: Okay, good. Yeah. Good.
2: Because the way to teach, like, there's a lot, something you have to do that, like, profession first, and then you can, like, apply for P3KK, something like that. There's a lot things going on, so I think I will get my profession. If I don't get that, I will try another things to do.
0: Ah, okay. Tapi kalau untuk jadi guru, kalau udah berbekal bahasa Inggris yang okay, kan bisa ke sekolah internasional, misalkan, atau mungkin
2: courses,
0: maybe maybe ke luar negeri mungkin.
2: Yeah, that's also will be a choice.
0: Okay.
1: But you need a license to teach.
2: It depends.
1: PPG.
2: No. If you're talking about like study abroad or working abroad, sometimes you need IELTS. But it depends if you want to work in such countries. For example, in
1: where?
2: Yeah, if you like just going to exchange or like do volunteer, doesn't need one.
1: Okay.
2: But if you're going to like stay for a longer
0: for
2: period
0: work,
2: of time
0: maybe.
2: For work maybe or study, you will need one.
1: Yeah. Tergantung ya kebutuhannya.
0: Benar. Akan ada perbedaan lah ya kalau misalnya mau belajar aja sama mau beneran kerja. Nih.
1: Iya.
0: Oke. Oke, next.
1: Next sebelah Rika.
3: Okay, hello Rika. Everyone.
0: Benar. Yes.
1: Benar. Rika ini adalah duta bahasa 2026.
0: Yes, right.
1: Keren, cool. Kalau duta ada dua, harusnya cowoknya juga ada kan? Yang cowok pasangan.
3: But in these sections, I'm alone.
1: Yeah, you're alone. Okay.
3: Yeah.
1: Forget him.
0: Forget him. Oh, kemarin tuh udah kemarin kan duta bahasa 2026 juga kemarin ya.
3: Yeah.
1: Oh iya. Yeah.
0: Beberapa minggu lalu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya, kan sama
1: saya, bukan.
0: Sama kamu Dito.
1: Yeah.
0: Iya. Dia memang suka lupa ingatan.
1: Tapi masih kuliah?
3: Yes, I'm still become a student of international relations major at University of Riau.
1: Okay. International. Ini berarti hubungan internasional ya?
0: Yes, yeah. Right. Okay. In Indonesia, HI. Hubungan internasional, bro.
1: Berarti public relationships. Gak ada shipnya.
0: Public relation, just public relation, bro. Yeah, yeah, yeah. Kalau relationship jadi udah beda ya, kayaknya itu.
1: Semester berapa, Tika?
3: Semester 7.
1: 7, okay. Sama berarti seperti Alpha ya?
0: Iya. Yeah.
2: No.
1: Alpha, you're?
2: I'm not 7th. I'm not in my 7th.
1: So?
2: Yeah.
1: 9th?
2: And
0: this is the end gitu.
1: Di ujung-ujung ya. Di ujung jalan ini ya.
0: Iya. Berarti ini adalah sudah penentuan ya Nino ya.
1: Good luck, good luck.
2: Mm-mm. But yeah, 9 actually.
1: Okay, 9. 9.
2: Yeah.
1: Betul lah, berarti 9 kan. Yeah. Lebih sedikit lah, lebih sedikit.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Ada lagi next ya.
1: Iya, sebelah.
0: Ya. Yeah.
4: Good morning everyone.
1: Halo.
0: Halo, good morning.
4: Welcome to English Corner.
1: Okay.
4: Hello loyal listener of RRI Pro 2. My name is Gaida Riva.
1: Riva.
4: You can call me Gaida or Riva. I'm from English Zone Community in Pekanbaru and I'm student at University Science and Technology Indonesia majoring logistic engineering.
1: Universitas
4: Sains dan Teknologi Indonesia.
1: Itu di mana ya?
4: Itu STEMIK AMIK di Prodadi. Kalau kakak tahu SMK 4 Panam.
1: Oh iya iya iya iya. Sekolah Tinggi Ilmu. Dulu lupa. Ekonomi juga ini ya.
4: Iya. Sekarang udah jadi universitas.
1: Dulu STEMIK AMIK kan?
4: Iya benar.
0: STEMIK AMIK. Jadi udah berubah.
1: Sekarang jadi universitas ini ya. Oke, semester?
4: I'm 5th semester.
1: Oke, okay, baru terlima ya.
0: Iya, berarti pertengahan lah ya. Semester 5.
1: Jurusannya tadi teknik dan logistik.
4: Teknik logistik.
0: Teknik logistik.
4: Dia di bawahnya teknik industri. Kalau misalnya kakak tahu ilmu komunikasi ada di kafe, kalau teknik industri ada teknik logistik gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ada turunannya lagi gitu ya.
1: Like what? Seperti apa itu? Kalau mata kuliahnya seperti apa gitu?
4: We can learn about how to distribution and storage perjalanan pergudangan.
0: Jadi lebih ke teknis dari pengiriman dan penyimpanan barang-barang logistik lah ya.
4: Iya. Tapi sebenarnya bukan cuman itu, karena kita di sana juga selain belajar bagaimana cara barang itu bisa sampai ke konsumen, kita juga belajar bagaimana rencana yang kita buat itu tuh bisa tercapai gitu. Jadi kayak mindset seperti.
1: Berarti fakultasnya apa itu ya?
4: Fakultasnya Teknik dan Informatika.
1: Oh, berarti ST juga nanti ya?
4: Iya, ST juga.
0: Jadi kalau Gaida ini supaya nanti paket-paketnya nggak nyangkut di DC Cakung kayaknya.
1: Di manajemen kan ya?
0: Iya, betul. Ya. Supaya gimana nih nyampe nih. Mungkin ya. Sebenarnya asbun aja sih sebenarnya. Oke deh. Kita bakal masuk ke topik kita ya Dito ya.
1: Iya, langsung.
0: Karena kali ini kita bakalan belajar bersama mengenai bentuk dan juga warna in English nih. Karena yang kita tahu kan banyak banget. Kalau kita ngomongin colors nih kan banyak banget nih Dito. Kalau kamu sendiri your favorite colors?
1: My favorite color is pink.
0: Pink? Wow.
1: No, blue. Because Manchester is blue.
0: Wow, berarti kita sama blue.
1: Or maybe white because Madrid is white. Madrid City is white.
0: Berarti sesuai dengan klub bola yang disuka ya, kayak gitu.
1: Tergantung. Kalau di Spanyol white. Blue.
0: Okay, berarti kalau lagi sana sama Manchester, blue.
1: Manchester is blue.
0: Okay, kalau lagi ke Spanyol.
1: Bright white dong.
0: Okay.
1: Jadi gitu ya, berarti warna-warna seperti itu ya.
0: Iya, dan
1: jadi
0: juga
1: kan gampang kalau mungkin kalau yang dasar gampang kali lah ya, hitam, putih. Tapi kalau warna-warna lain itu mungkin akan susah.
0: Betul. Dan kalau misalkan penggunaan warna itu dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk tadi ya kan, karena kita akan ngomongin shapes juga. Kayak misalkan kalau persegi biru, nah itu biasanya penyebutannya seperti apa? Karena kan kalau shape ini agak susah ya penyebut, kayak tadi ada rectangles, nah itu yang benar tuh kayak gimana gitu. Boleh?
1: Iya sih.
0: Dari atau, teman-teman?
1: Ya ada semacam ini ya, teman-teman. Ilmu buat kami, buat teman berdua yang belajar tentang color, tentang shapes,
0: tentang vocab yang berhubungan dengan color dan juga shapes nih.
1: Iya, iya. English zone dulu.
0: Iya, yeah, boleh.
2: pertama firstly, what do you think colors and shapes is?
1: Color and shapes.
2: And like, shapes. Is it the verb or is it a noun?
1: What do you think? I think it's a benda lah, noun ya.
0: Noun. Verb?
2: What? No.
1: So? Bentuk, katakan bentuk.
2: Adjective.
1: Adjective.
0: Okay.
1: Oh, sifat.
2: Yeah.
0: Okay. Oh, gitu. Oh, yeah.
2: So, okay. It's adjective. So, it modifies the noun. So, the color must follow by the noun.
1: Okay.
2: So, okay. For example, like green apple.
1: Noun itu benda kan?
2: Yeah.
1: Okay. Berarti dia, berarti dia ngikut ke situ ya.
2: Yeah. Oh. And then what else?
0: Circle.
2: Yellow lemon.
0: Okay.
2: Oh, which one is the adjective you think?
1: Yellow lemon.
0: Yeah.
1: I think yellow. Yellow is adjective. Lemon, lemon is noun.
2: Yeah, it's the noun.
1: Nun aku kayak jadi conjuring.
0: Bukan nun ya, nouns. Oke.
1: Oke, like that ya. Yeah. Maybe black motorcycle.
2: Black motorcycle, okay. That's it.
0: Terus apa lagi ya? Black hair?
2: Black hair.
0: Oke.
1: Yes. Blonde hair.
2: Blonde hair.
0: blonde itu apakah salah satu
1: warna? Blonde.
2: Blonde. I think it's not
1: color.
2: Really a color, but it's kind of adjective as well. Yeah, okay. But it's for hair color.
1: Okay, itu hanya sebutan untuk warna rambut ya.
2: Untuk warna rambut aja.
1: Warna lain nggak bisa ya? Kalau
0: warna nggak bisa. Nggak mungkin kayak blonde Mike. Enggak bisa, ya, enggak bisa.
1: Oh iya, jadi spesifik hanya untuk hair
0: atau rambut aja gitu. Oke.
1: Oke.
0: Mungkin ada yang mau ditambahin nih sama
1: any else? Maybe apalagi yang dalam color atau shape atau in daily conversation?
0: Apakah ada perbedaan?
2: Okay, ada comparison. Comparative or superlative.
0: Yeah.
2: It's also an adjective, but it compare something.
1: Okay, like what?
2: For example, black become blacker.
1: Blacker.
0: Blacker.
2: What? Yeah. What's for example, mean? Here.
0: What? Yeah.
2: Here. My jacket is blacker than that computer.
1: Oh, lebih hitam.
2: Lebih hitam.
1: More than.
2: No, it's not more. Like sometimes for color, it's usually more. Use like the suffix for di ujungnya. Blacker jadi
1: pinker, black like that. No.
2: Yeah, pinker.
1: My whiter is pinker than his
0: your
1: gitu berarti.
2: Yeah,
1: like that. Oh, contoh, okay.
0: Okay, jadi ada penambahan di color. Akhir warna, pengguna warna.
2: Ada lagi yang namanya superlatif.
1: Superlatif.
2: Okay. Kalau komparatif itu
1: komparatif
2: kan
1: tadi ya. Oke. Okay. Berbedaan. Membandingkan ya.
0: Ada perbandingan ya.
2: Tapi kalau
1: super nih berarti dia lebih superior dong.
2: Superior. Okay. Jadi jatuhnya dia lebih dari si semuanya gitu.
1: Oke. Okay, like what?
2: For example, my jacket is the blackest thing in this room.
1: Oh, yang paling hitam di ruangan
2: paling
1: ini.
2: Paling hitam di ruangan ini.
0: Okay.
1: Smarter atau smartest?
2: Smartest. Ya.
1: Oke.
2: Kalau misalkan dia yang paling pintar, pakai smartest. Tapi kalau kita membandingkan, pakai smarter.
1: Smarter tadi kalau. Yeah. Kalau lebih pintar.
2: Okay. Kalau lebih pintar.
0: Oke. Okay.
1: Kalau paling pintar smartest.
0: Smartest.
1: Kalau lebih pintar
0: smarter. Smarter itu adalah
1: membandingkan.
0: Kalau lebih pintar,
1: yang paling pintar,
0: smartest.
1: Yeah. Ah, she is smartest in the room.
0: Gitu yes, ya. Me.
1: No. Gitu maksudnya. Okay. She is smarter than you. Berarti
2: yeah. Kita ngomong gitu. Oh. She is prettier than pretty. You.
0: Yeah, of course.
1: No, I'm a normal gay, man.
0: You are normal gay. Normal, are you serious?
1: Ya, berarti gitu ya.
0: Oke. Okay. Apakah itu hanya bisa digunakan untuk warna saja ataukah untuk shapes juga bisa?
2: Untuk shapes bisa. Cuman kalau misalkan shape kayak circle, kayak rectangle, square, itu kayak
0: cube misalkan.
2: Cube. Itu tergantung lagi. Kadang shapes nih dia kadang bisa noun, kadang bisa adjective.
1: Tergantung kalimatnya berarti ya.
2: Tergantung konteks.
0: Konteksnya.
2: Okay. Misalkan kalau untuk circle, dia tuh noun sebenarnya. Kalau untuk adjective-nya biasanya kita pakai round.
0: Yeah. Round. Oh iya. Round. Jadinya nyanyi aku kan. Iya, oke.
2: Sama kayak rectangle. Rectangle tuh sebenarnya noun. Bisa juga sih adjective. Cuman kalau untuk adjective biasanya di bahasa Inggris tuh biasanya lebih dipakai rectangular.
0: Rectangular.
2: Yeah. Rectangular.
0: Rectangular. Ada R-nya.
1: Okay. This one is so difficult for me, guys.
0: Me too. Kita belajar kayak dari dini ya. Kita berpikir.
1: Seperti itu ya.
0: Wow, ternyata penggunaannya juga beda-beda ya, tergantung dari kalimat yang digunakan. Kalau misalkan kita lagi ngomongin bentuk dari jam, nah itu kayak gimana tuh contohnya? Apakah kita menggunakan dengan sebutan round kah atau circle? Gitu.
1: Okay, kalau Rika apa? Gimana Rika? Atau Riva juga boleh?
3: Yes, for Ukong, because we talk about the adjective for the noun, so the shapes will be changed become the adjective because the shapes become the shape from the clock such as just now Alpha said about if adjective the circle will be changed yes to round so for explain about the shapes of the clock yes we should use the round so like if my clock is round, not use the circle again. So,
1: Jam aku bentuknya bulat gitu ya.
2: Bisa juga around clock.
1: Around clock.
0: Okay.
1: Rectangle clock.
2: Rectangular
1: clock.
0: Mana sih? Petak.
2: Jadi adjective tuh bisa langsung mengikuti noun.
1: Oke. Okay. Bentuk bendanya gitu ya.
2: Tapi bisa juga kayak the clock is round. The clock, the clock is rectangular. But bisa juga kita pakai kayak rectangular clock.
1: Rectangular clock langsung. It's so simple kalau rectangular clock gitu ya langsung.
0: Jadi langsung ya, nggak perlu ada tambahan bahasa lagi.
1: The clock gitu. Is nggak gitu, langsung aja rectangular clock. Rika gimana? Rika, Riva ya sebelahnya.
0: Hah? Riva.
1: Siapa Riva tuh kan?
2: Riva.
0: Iya Riva. Gaida.
1: Gaida, apa? Ada tips mungkin atau?
0: Iya, atau ada mungkin contoh-contoh atau ya contoh dari penggunaan bahasa dalam bentuk shape dulu nih.
4: Untuk shape sebenarnya my English is not fluent.
0: Okay.
1: Me too, kok aman.
0: Iya, aman.
4: So buat shape sendiri itu tuh kayak misalnya kita mau ngasih tahu ke orang kalau kita punya tempat minum nih warna putih berarti my tumbler is white. Jadi tapi bentuk tumbler itu kan dia
2: cylindrical.
4: Jadi my tumbler my cylindrical gimana kak?
2: I have cylindrical.
4: Tumbler.
2: Tumbler, right. But is it white cylindrical or cylindrical white?
1: I don't know. Maybe
0: White cylinder?
1: For me, I think it's I have a
0: White cylinder.
1: I have a white bottle gitu aja kali.
0: Iya.
2: But
0: my bottle like, is white. Yeah.
2: Yeah. Yes. But if there's like two adjectives in that modifies a noun, what about it? Which ones come first, do you think? Is it shape or color first?
0: Color
2: first.
1: Why?
0: Yeah.
2: I wouldn't say it's wrong, but usually in English we have the order of adjective.
1: Okay.
2: So for the things like this, we use the things like osascom. Osascom is like kayak singkatan gitu dari O. Itu opinion.
1: Okay.
2: What do you think the opinion, the contoh adjective opinion apa?
1: Menurutku.
2: Yeah.
1: I think.
2: No.
1: What?
2: So? Kayak beautiful.
0: Okay. Handsome.
2: Handsome. Oh, itu kan itu pendapat opinion, ya? Pendapat kan. Okay, okay. Nah, itu opinion. Opinion always come first. Abis itu ada osas kan. Osas berarti S. S itu size.
0: Ukuran.
2: Ukuran. Okay, apa contoh ukuran?
0: Small.
2: Large. Big. Ya. Jadi abis opinion ada size. Terus O. Osas ya.
1: Osas.
2: A berarti A.
1: Osascom.
2: A itu age.
0: Usia,
2: umurnya, umur barang tuh, umur noun tersebut bisa masuk juga. Tapi biasanya jarang sih dimasukin. Yeah. Jarang dimasukin untuk apa ya namanya? Untuk adjective. Terus osas, S lagi kan? S tuh baru shape.
1: Bentuknya baru.
2: Ah,
1: baru dulu ya.
2: Bentuk dulu sebenarnya. Baru com. Jadi C, C sebenarnya bukan K.
1: C. Color.
2: C apa? Color.
0: Jadi bentuk dulu baru color. Oke.
2: Okay. Apa lagi?
1: Osascom. C
2: O M M O dulu. O dulu itu origin. Okay. Kayak benda ini asalnya dari mana gitu.
0: Okay.
2: Terus abis O ada M.
1: Terakhir M.
2: M itu material.
0: Jadi asalnya
2: kayak
0: apakah
2: kayak wooden,
1: dari kayu,
0: steel,
1: baja,
0: stainless steel.
2: Terus terakhir tuh ada purpose.
1: Tujuannya?
2: Tujuannya benda ini untuk tujuannya apa gitu. Contohnya kayak dining. Kayak dining table. Berarti mejanya untuk dinner gitu.
1: Jadi gitu.
2: Jadi kalau misalkan kita ngomong, tapi nggak mungkin sih, nggak mungkin kan kita pakai semua lah. Biasanya kalau di bahasa Inggris tuh pakai satu atau dua.
0: Dua.
2: Paling banyak tiga gitu.
1: Iya sih. Tiga tuh udah kayaknya
2: panjang banget gitu kan.
1: Iya. Oh gitu ya. Okay.
0: Jadi nama ini lagi ya.
1: Okay.
0: Nama ilmu. Jadi contohnya.
1: Contohnya apa?
0: Seperti apa nih?
1: Dining table tadi kan.
0: Benar.
1: Kalau yang tadi, kalau yang size.
0: Berarti
1: a big bottle.
2: Big bottle.
1: Oh.
2: Coba size, color, abis itu noun. Coba
1: size
2: contohnya.
0: Color, small. Size, color, small blue tumbler.
2: Yeah, that's right.
0: Yay.
2: Coba sekarang
0: lagi.
2: Sekarang shapes.
1: Okay.
2: Color. Noun ya, shapes, color,
0: shapes, noun. Color, noun.
2: Yeah.
0: Shapes, misalkan oval.
1: Oval white.
0: Oval blue.
2: Oval is
0: ovular. Ovular. Okay. Ovular blue clock.
2: Yeah.
1: Berarti jam.
0: Jam oval.
2: Jam biru oval.
0: Gitu.
1: Tapi jarang ya sebenarnya kalau tiga itu terlalu jarang.
2: Tiga itu terlalu jarang. Iya.
1: Terlalu detail mungkin.
2: Terlalu detail.
1: Mungkin untuk novel bisa sih.
2: Iya.
1: Kalau untuk novel, kalau mungkin misalkan novelnya misteri gitu kan.
0: Iya benar-benar.
1: Bentuknya seperti apa? Dia menggunakan jam oval berwarna biru.
0: Iya. Itu sebagai ini ya. Kayak biar kita tuh mikir, membayangkan bentuknya kalau secara lengkap gitu. Mungkin kalau sehari-hari.
1: Tulis ya mungkin.
0: Benar. Kalau sehari-hari berarti mungkin lebih singkat lagi kayaknya.
1: Paling dua. Dua kali mungkin.
2: Paling dua. Sama kadang kalau sehari-hari enggak mikirin osascom juga.
0: Okay.
2: Biasanya di writing sih.
1: Iya sih, di writing tulisan kan. Berarti untuk untuk bakunya seperti itu.
2: Bakunya seperti itu.
1: Tapi okay, kalau komunikasi biasa mungkin ya.
0: Karena keribet kayaknya ya. Ya, Dito, your
1: di botol putih yang buat bentuk oval. Ya,
0: kita jadi Dito, kan? You drinking misalnya gitu ya, you drink.
1: Saya sedang with, minum di botol besar saya yang berwarna biru kan.
0: Nah, gitu ya. Coba bahasa Inggrisnya.
1: Aku minum gitu doang aja.
0: Coba kalau di bahasa Inggris jadinya gimana tuh?
1: Ah, panjang.
0: Ayo deh. Kan kasih contoh. Gimana tuh contohnya tuh?
4: The sky looks blue.
2: This guys look blue.
4: The sky
2: look
1: langit,
2: blue.
1: Ya, langit itu artinya kelihatan biru.
2: Ya,
1: itu bisa.
2: Ya,
0: okay.
2: Ya, sih bisa. Bisa ya juga the blue sky.
1: Iya, yeah, yeah, langsung juga.
0: Iya, itu singkat ya, the blue sky.
1: Tergantung konteks berarti ya.
2: Tergantung konteks.
1: Kalau dia bilang langitnya biru.
2: Kalau misalkan orang nanya kan, yeah, langitnya warna apa?
1: The sky blue is blue. Sky.
2: Gitu the ya sky is blue.
0: The sky is blue. Oh, yeah, oke. Okay. Tapi kalau kita ngomong sendiri,
1: the blue sky.
0: The blue sky.
1: Ya gitu berarti.
0: I see the blue sky.
2: Iya yeah, kan? Right.
0: I see the blue sky. Look so pretty. Ya, yeah,
1: yeah. So warm.
0: Oke, okay, nah kita udah dikasih tahu beberapa. Ini kita rehat sejenak dulu nggak sih, Dito?
1: Oh iya, boleh.
0: Iya. Yeah.
1: Kerasa ya?
0: Iya, kerasa. Iya,
1: kita mau nanya lagi nih, berarti Asyari mau nanya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Lalu istilah-istilah kan?
0: Iya. Yeah.
1: Eco green.
0: Nah, benar. Eco green dan lain sebagainya. Nanti abis ini kita rehat dulu sejenak ya. Nanti kita akan tanya lagi teman produk karena masih banyak lagi istilah-istilah kayak yang penggunaan warna dan juga shapes yang juga bikin kita penasaran ya. Padahal kita bahas warna sedikit sama bentuk aja udah banyak yang kita bahas ya, gitu ya.
1: Banyak kan?
0: Apalagi nanti istilah-istilah lainnya. Jadi buat kamu stay tune terus di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya. Produ FM.

0: Ya, welcome back to English Corner Nomor 2.
1: Iya, dan kita masih akan ngomongin various colors and shape in English ini.
0: Iya, itu banyak sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Sama Alfa, sama
1: jadi Gwida, tahu Rika banyak juga. Hal kita ya. Ternyata enggak sesimpel itu nyebutnya ya Dito ya.
0: Ada tadi ada Osascom namanya.
1: Aku udah tahu tuh Osascom itu. Yeah. Kayaknya aku kurang literasi.
0: Baskom
1: namanya. Baskom sih kayaknya teman aku ya. Oke, tadi apa yang mau ditanyakan kayaknya penasaran banget nih sama beberapa istilah ya.
0: Istilah-istilah itu kan, tapi mungkin di Indonesia juga, di bahasa Indonesia itu juga udah jadi bahasa Indonesia gitu ya. Kayak tadi kan eco green berarti ramah lingkungan gitu kan. Blueprint berarti ini apa namanya, prototype atau cetak biru,
1: cetak
0: apa
1: cetak biru. Oke,
0: sama sih udah kayaknya kalau di Indonesia kan juga udah banyak yang paham juga gitu.
1: Benar, tapi memang kalau color nih kita ngomongin dengan disambungin dengan beberapa istilah juga masuk-masuk aja sih sebenarnya, kayak green lifestyle, green energy,
0: ramah lingkungan gitu kan.
1: Green transportation, apalagi green-green ya kayak gitu.
0: Green Day gitu kan.
2: Green Day.
1: Iya, kayaknya itu lebih ke band ya.
0: Gak tau langsung orang kan.
1: Ya band ya. Ya itu.
2: Tapi itu kan ada originnya juga. Misalkan kayak eco green, green lifestyle. Itu kan kayak ramah lingkungan. Itu kayak environment. Karena daun apa segala macam itu kan warna hijau.
1: Hijau, oh iya.
2: Connected sama kayak blueprint tadi, cetak biru. Karena dulu tuh cetak biru tuh memang warnanya biru.
1: Warna biru.
2: Warnanya biru gitu. Nah, jadi namanya blueprint. Diadopsi sama Indonesia jadi cetak biru gitu.
1: Nah, itu fun fact-nya itu. Jadi enggak hanya serta-merta kayak green green lifestyle. Ternyata karena ya
0: ada story-nya ya.
1: Story-nya.
0: Kenapa disebut itu?
1: Ada lagi enggak contoh-contoh yang seperti itu tuh kira-kira? Ya mungkin kalian tahu.
3: If in my major there is a word for what? Like green politics.
0: Green politics. Berarti politik yang sehat gitu.
3: No, what? That's the politic of for when we talk about the environment issue.
1: Oh, gitu. Ada green politics.
0: Like the situation lah ya. Asap,
3: karhut lah.
1: Dan lain sebagainya. Aku ada satu, ada dua.
0: Apa itu?
1: Nemu. Ada green flag dan red flag.
0: Green, juga. Lagi-lagi green tuh maknanya positif ya.
2: Maknanya positif.
0: Berarti kalau green flags adalah boleh.
2: Gas kan.
1: Kalau green flag aku mau gitu ya. Kalau red flag kayak
3: enggak
2: dulu.
0: No.
1: Tetot gitu.
0: Kayak lampu merah, kayak ini dong, lampu merah. Traffic. Nah.
1: Dan kayaknya kalau ngomongin yang agak cenderung negatif-negatif pasti red sih biasanya ya.
2: Iya, pasti merah. Gitu.
0: Red fox rubah merah enggak?
1: Enggak, maksudnya red flag kan juga enggak nih. Terus kayak lampu merah kan harus berhenti.
0: Iya.
1: Iya kan? Gitu.
0: Blackhead
2: komedo.
1: Oh iya juga ya. Iya juga. Benar-benar
0: kamu lagi.
1: Ternyata banyak ya yang kalau kita kulik-kulik kayaknya enggak cukup sejam sih.

0: kita bahas.
1: Oke, kalau gitu kita games aja dulu.
0: Kita games aja ya kayaknya. Ya, ya. Di games ini kita bakalan tebak-tebakan dalam bahasa Inggris tentang benda, makanan, karakter, icon. Icon-icon populer pokoknya ya semacam itulah. Jadi
1: kita kasih clue ya.
0: Jadi kalian guys tinggal tebak ya. Yeah. Apa yang mau kita
1: tebak tuh guess ya.
0: Iya, yeah, guess. Yeah,
1: guess what the, is that?
0: Oke. Okay. Kita akan mulai dulu dari ini boleh Dito?
1: Oke, bisa mungkin ya. Boleh juga.
0: Boleh ya.
1: Maybe the woman can answer this one.
0: Iya. Karena ini tuh didengarkan baik-baik clue-nya ya. My world is full of pink. I'm a famous fashion doll and my movie become a huge pop culture. And who I am?
2: Oh my God! I think I know.
1: Who is that? Although what is that?
2: What is that? Barbie?
0: Yeah, benar. Dito yang udah lihat cewek-cewek pasti udah tahu ya Barbie. Yeah, Barbie.
1: Tahu kan cewek pasti kan?
2: Yes, Barbie.
1: Do you know? Did you know tadi?
3: Did you know?
0: Did you see
3: it as well?
0: Yeah.
3: Okay. I watched the oldest one and even the live action one.
1: I love Powerpuff Girl.
3: Oh, you do? Wait, which one do you like? Like the most?
1: Mojo Jojo,
3: let's go!
0: Okay, dari tiga Powerpuff Girl sukanya Mojo Jojo. Okay, yeah. Yeah, you same with Mojo Jojo.
1: Or Adudu in apa?
0: Oh, Adudu in Bobo Boy. Adudu.
1: Shududu ya?
0: Enggak, Adudu. Enggak, Shududu. Shududu, aduh. Okay, skip ya obrolan kita ini.
1: Next. Itu poinnya 10 untuk Rika.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Next question. Silakan Dito.
1: Yang mana aku ambil ya?
0: Yeah.
1: Oke, okay, itu ya. Oke. Okay. Ya, the clue-nya adalah ya. I have sick face and many colorful little squares. You twist and turn me puzzle. What am I?
3: Is it a Rubik cube?
0: Yeah.
1: Okay. So easy lah ya.
0: 100 point for Alpha.
3: Unfortunately, I don't.
0: Me too. It's too hard.
3: Yeah, there's
0: to
3: like,
0: solve the.
3: There's like the rumus. Yeah, right.
1: But some people can solve this
3: in a seconds. Yeah.
0: Karena dia latihan banyak ya, dan harus pelajarin rumus-rumus itu. Gitu. Selesai ya. Kita kayaknya 1-2 detik tuh udah menghancurkan semua pola sih. Oke, kita yang main. Oke, ayo semangat. Gaida ya.
1: Gaida
0: ya.
1: Ini Gaida berarti di poinnya kita kasih poinnya yang ini 20. Jadi kalau jawab langsung menang.
0: Langsung menang.
1: Walaupun walaupun Gaida masih 0 kan bisa langsung ditikung nih.
0: Iya. Mana ya Dita ya? Ming ini?
1: Yes, I think it's more difficult.
0: Oh yes. Karena poinnya tinggi, jadi agak sulit ya untuk ditebak.
1: Coba.
0: I'm a yellow and round. I have two eyes and a big small smile. You often send me in a chat when you are lebih spesifik
1: emoticon.
0: You often send me in a chat when you are happy.
2: Smile emoticon.
0: So close.
1: Kurang, sedikit lagi.
0: Gaida.
1: Soalnya emoticon banyak kan.
0: Ada.
1: Sad emoticon. Upset emoticon.
0: Upset marah ya.
1: Smiley face emoticon.
0: Oke.
1: Okay. Siapa yang menang?
0: Berarti yang menang. Erika.
2: Oh my God.
0: Karena langsung membabat semuanya.
1: Begitu Erika kita angkat jadi duta bahasa.
0: Yeah. Udah ya. Udah sih itu kayaknya ya. Kalau kita yang ngangkat emang kita haknya apa ya? Oke, kayaknya kita harus cukupkan ini Dito ya. Enggak kerasa ya.
1: We have 3 minutes left. Kita minta coba satu kalimat.
0: Okay.
1: untuk teman-teman kasih ya wejangan boleh.
0: Iya, untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris di luar sana, karena kan kayak terkadang di kita kan padahal ngomongnya asbun aja gitu ya, tapi akhirnya diperbaiki gitu. Gimana nih buat kalian juga yang dulu pas proses belajar bahasa Inggrisnya, apa tips buat teman-teman Pro 2 deh? Gitu.
1: Ya, boleh, dari siapapun, siapa dulu? Maybe ladies first, the winner maybe ya. The winner mungkin, Rika, Rika, Riva, and Alpha.
0: Yeah.
2: Okay, for me, to learn and memorize, especially about various of shapes and colors, we not only to read book, but we can learn it from our environment and around us.
1: Oke. Okay. Kita baca sailing kita ya, bisa ya.
0: Wow. Oke. Selanjutnya, gay, deh, silakan.
4: Maybe same.
1: Oke, sama.
4: But tambahan sedikit, kalau dari aku, kayaknya kita bicara tentang satu warna aja itu bisa banyak kan yang kita bicarakan. Jadi nggak cuman tentang sekeliling kita, tapi dengan satu topik aja kita bisa banyak hal yang bisa kita coba explore gitu ya, tentang bahasa Inggris.
0: Oke. Jadi dari satu kita bisa belajar banyak hal ya. Kayak tadi kita jadinya belajar banyak hal nih. Oke, terakhir. The last one.
3: The last one. Oh, the pressure. I mean, for you out there learning English, I might make the English like more harder when it seems, because there's like the order, right? But it's just the way it is. But that's only for writing only, like for in the formal way.
1: Yes.
3: But if you like really want to speak English, just talk, just speak it, even though you have like no one to talk to, talk with yourself, because because yourself is your best friend. Right? Talk in front of the mirror, that's really helps.
0: Okay. Ya, waktu dia ada teman untuk bicara ya boleh depan kaca ya. Yeah.
1: Okay. Maybe in your heart.
0: You can talk with your heart ya. Sambil ngomong bahasa Inggris gitu.
1: Tapi jangan ngomong sendiri-sendiri, sering-sering ngomong sendiri ya.
0: Iya.
3: Hey, bro.
0: Are you okay, bro? Oh, kita perlu ke RSJ Tampan.
1: You need some help.
0: Oke deh kalau gitu Dito, udah habis waktu kita ya.
1: Terima kasih banyak ya buat semuanya.
4: Thank you so much
0: for today. Kita belajar banyak hal ya Dito ya. Dan juga you can learn from the things you see every day.
1: Seperti kata Sirika.
0: Iya, betul.
1: Around us.
0: Jadi jangan lupa juga keep learning, keep practicing, and always remember.
1: Remember me? Do you remember me? Like a scan of Captain America, man.
3: Oh yeah, one more. If the listeners want to speak in English, you can always come to English Zone.
0: Oh,
1: there are so many partner.
0: You can learn with many friends.
1: Many friends, and maybe you can find a love.
0: Kayaknya tujuan belajarnya agak berbeda ya sama Tito ya.
1: Misalnya cinta dalam pertemanan.
0: Benar-benar banget.
1: Love in the friend zone.
0: Oke, thank you so much ya buat Alpha, buat Erika, buat Gaida juga untuk waktunya. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan di English Corner di minggu depan ya Dito ya.
1: Oke.
0: Untuk kita pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak teman Pro 2 dan sampai jumpa lagi di
1: English Corner berikutnya.
0: English Corner berikutnya.
1: Pakai tag dong.
0: Benar. Speak less.
1: No, speak more.
0: Speak more.
1: Fearless.
0: Okay. Lupa ya.
1: Okay. English Corner.
3: Speak more. Fearless.
0: Okay, bye.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Gimana hari kamu di hari ini? Hari Jumat berkah ya kayaknya ya. Tadi kamu udah ikutin English Corner bareng sama Dito dan juga Risa. Nah kali ini kita lanjutkan lagi ya program Pro 2 Hitlist, lagu-lagu dari artis-artis favorit kamu, boleh banget. Kenapa Risa? Tiba-tiba. Oke, ada teman Pro 2 di siang hari ini, kamu bisa banget request lagu favorit kamu lewat WhatsApp. Ini udah ada beberapa yang request, nanti bakal Tifa puterin buat kamu. Kenapa sih? Emosi bener. Ya udah kalau gitu kita dengerin dulu deh, ada dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu. Enjoy.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Iya, sama bro, lanjut lagi. Tifa mau bacain yang dari WhatsApp karena ada beberapa orang udah rame bener nih yang di WhatsApp kita. Mau bacain dulu dari siapa ini? Hai kakak, aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Selena. Ya kan ada C ya, Minace atau Minase ini bacanya. Tapi aku bacanya bahasa Indonesia ya, Minace ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus ya. Bisa diem dulu gak nih teman-teman di sebelah aku? Ada sekitar 3.000 orang nih kayaknya di sini. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Terima kasih juga Minace, nanti kita puterin buat kamu ya lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Next ada, hai kakak, seru nih mau request lagu dong kak, lagu Selesai dari Sabrina Leander. Makasih kak, sama-sama. Oke, nanti kita puterin ya. Ini ada satu lagi nih, halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Oh hai warga Magelang, mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Wah, langsung keinget sama film Sore Istri Dari Masa Depan ya, kalau dengerin Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Yaudah deh, tiga lagu ini dulu Tifa putar. Dan buat kamu yang belum request, boleh banget requestnya lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884, atau bisa juga langsung aja DM Pro 2 PKU.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Masih di Produ Hitlist teman Produ 2. Kali ini Tifa mau bacain request dari kamu. Ada dari Via dari Bukit Barisan. Katanya Via mau request lagunya Tulus yang Gajah. Oke, ini berasa mau langsung ke TNTN gak sih? Lihat domang. Oke, next teman Produ 2. Ada juga Dimas dari Marpoyan. Katanya mau request lagunya Perunggu yang Pastikan Riuh Akhiri Malammu. Oke, siap-siap. Kenapa gak yang 33 kali aja sih? Yaudah, kita puterin ya request dari kamu. Ada Pastikan Riuh Akhiri Malammu yang FYI lagu ini tuh dirilis tahun 2022. Tapi kayaknya masih asik ya buat kita dengerin di tahun ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Nomor 2 sudah pukul 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah request di hari ini. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget. Next day masih ada kok Pro 2 hit list dari jam 10 sampai dengan jam 12 setiap harinya. Eh tapi besok udah nih deng ada Pro 2 chart top 20 dan juga top 20 Indo dan juga Barat ya, dari jam 2 sampai dengan jam 4. Jadi kamu boleh banget request lagu favorit kamu biar masuk chart mingguan di RRI Pekanbaru dan juga RRI dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan nanti dari jam 12 sampai dengan jam 1 kita lanjut lagi di program Muda Kreatif. So buat kamu stay tune terus di sini di program Madua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2 sudah pukul 12.06 waktu Indonesia Barat dan kita lanjutkan lagi program Muda Kreatif untuk hari ini. Namun untuk hari ini azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu islami sebelum nanti kita lanjutkan kembali untuk pembahasan Muda Kreatif di siang hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Maafkan ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba. Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Masih bareng Tifa teman Pro 2. Oke. Apakah benar itu mic-nya?
1: Yes.
0: Wes benar.
1: Udah tahu kan?
0: Keren banget. Ini ada Kan di sini.
1: Kanaya. Lengkap-lengkap dong Tifa.
0: Oke, Kanaya siang hari ini pastinya masih ditemani sama Tifa dan Kanaya yang bakal temenin kamu sampai nanti 1 jam ke depan untuk ngobrolin soal
1: muda kreatif.
0: Bener banget. Tapi kali ini kita ngobrolnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kayaknya ya.
1: Iya. Kesehatan anak muda yang menjadi trending topik akhir-akhir ini ya Tifa ya.
0: Apa itu
1: ya, mungkin bisa dibilang padel.
0: Olahraga ya,
1: iya.
0: Olahraga yang mungkin ini menjadi favorit banyak orang.
1: Iya, betul banget.
0: Ya walaupun kata orang sih padel itu lumayan mahal ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk experience kita bakal cari tahu soal padel ini gimana, terus juga emang budaya dari padel itu apakah bisa kita mendapatkan cuan dari padel itu? Waduh. Kalau menurut Kanaya gimana? Apakah bisa nih dari padel?
1: Sangat bisa karena apa ya?
0: Apa tuh?
1: Bikin lapangan padel buat teman-teman aja dulu Tifa. Itu udah mulai menjadi awal mendapatkan cuan ya.
0: Bener-bener ngajakin teman gitu ya. Oke, tapi jangan sampai nanti ketika udah nggak populer lagi kita malah pergi lagi dari olahraga itu. Jadi ya kita harus bener-bener konsisten ya dengan olahraga itu tadi. Oke, next kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal padel ini teman Pro 2. Saya Jun di sini.
1: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi untuk Muda Kreatif soal padel, Tifa akan memberikan satu informasi dulu nih untuk seluruh masyarakat di Provinsi Riau, di mana dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan juga ketersediaan dan juga stabilitas harga beras di Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan juga bijak dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Karena kan beras juga merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat ya, yang punya peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas ekonomi daerah. Nah, oleh sebab itu nih, masyarakat juga diimbau buat tetap tenang dan gak melakukan pembelian beras secara berlebihan dan juga memilih dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan. Dan juga sesuai berhubungan dengan hal itu, juga pemerintah Provinsi Riau mengimbau kepada seluruh masyarakat dari Provinsi Riau untuk membeli dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan juga pola konsumsi sehari-hari, serta tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal, tidak melakukan panic buying dan atau penimbunan beras, serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga, karena pembelian berlebihan dapat meningkatkan tekanan permintaan dan mengganggu pemerataan ketersediaan beras bagi masyarakat. Dan tidak terpaku pada jenis, kualitas, atau merek beras tertentu dan dapat memilih beragam beras yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, serta kemampuan daya beli masing-masing. Tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau isu mengenai kelangkaan dan juga turut menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, memenuhi kebutuhan pangan secara wajar, dan juga melaporkan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait jika menemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang nggak wajar. Dimana juga pemerintah Provinsi Riau akan melakukan terus ya pemantauan terhadap ketersediaan distribusi dan juga harga beras di wilayah Provinsi Riau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Nah, kita ini juga teman Pro 2 sama-sama untuk menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras di Provinsi Riau, tentunya dengan belanja secara bijak, beli sesuatu kebutuhan dan konsumsi beras yang tersedia di pasaran.

0: Jo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Enjoy the music.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Masih ngomongin padel bareng Tifa dan
1: Kanaya.
0: Yow. Kali ini kita bakal masuk ke, tadi kan kita udah ngobrolin kalau padel tuh menjadi fenomena baru ya,
1: iya,
0: bagi
1: banget.
0: Anak muda. Nah emang kalau kita yang punya jiwa-jiwa entrepreneur, asik. Ngaku-ngaku gak tuh?
1: Gak apa-apa.
0: Ya, gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya orang yang udah punya jiwa entrepreneur dan juga pengen membuka lapangan padel ataupun peluang bisnis padel di Indonesia tuh gimana sih kan?
1: Karena ya,
0: oke, baik.
1: Nah, salah satunya nih peluang bisnis padel di Indonesia, kita bikin lapangan dan fasilitas padel nih.
0: Oh.
1: Karena permintaan tempat bermain padel itu cukup meningkat, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Surabaya, dan tidak dipungkiri di Pekanbaru juga, Tifa. Gitu.
0: Benar. Tapi juga pastinya penyewaannya tuh ini ya berbeda gitu. Karena kan dia makainya bola itu ya, kayak bola.
1: Yeah. Bola tenis ya?
0: Bola tenis yang hijau itu kan. Jadi juga butuh ruangan yang kedap suara juga gitu, biar gak mengganggu para tetangganya gitu.
1: Dan tidak hanya lapangan padel, Tifa, kita juga bisa menyewakan peralatan padel lainnya gitu.
0: Bener dari bola, terus raket padelnya juga gitu ya.
1: Oh, padel juga bisa kayaknya.
0: Boleh. Tapi itu gak PR ya,
1: nyesuaiin
0: size-nya. Tapi gak apa-apa, itu bisa jadi salah satu peluang usaha kamu, teman Pro 2. Next, tentunya dengan seiring bertambahnya pemain baru, apa aja sih hal yang harus dibutuhkan?
1: Nah.
0: Emang boleh ya main asal-asalan gitu?
1: Gak kan boleh nih ya. Apalagi kita nih yang anak muda yang FOMO-FOMO nih, butuh coaching padel nih, Liva.
0: Benar.
1: Jadi butuh kepada pelatihnya, apakah kita bisa main nih ataukah asal-asalan, jangan, nggak boleh ya. Dan ini juga butuh pelatih profesional, akademik padel pun akan meningkat nih permintaannya, Tifa.
0: Benar. Apalagi kalau misalnya mereka mau turnamen,
1: iya,
0: mau ikut dari event dari turnamen padel gitu ya, tentunya membutuhkan
1: skill.
0: Yes.
1: Skill padel yang mumpuni,
0: yes,
1: biar
0: nggak
1: kalah dari lawannya, Tifa.
0: Benar. Pastinya juga kamu setelah udah sukses membuat event ataupun turnamen, pastinya butuhin yang namanya merchandise ya.
1: Wow, gimana tuh, Tifa?
0: Iya, kalau misalnya olahraga kan sekarang udah jadi lifestyle anak muda nggak sih? Jadinya buat menghadirkan merchandise itu juga menjadi salah satu peluang yang bisa kita gapai. Mikir dulu nih, bisa kita gapai gitu, bisa kita ambil peluangnya di merchandise tadi.
1: Gitu, jadi apa ya?
0: Brand lokal
1: bisa kolaborasi dengan padelnya, apakah mau kolaborasi atau mau jadi sponsorship nih?
0: Benar, dari situ juga baik ya untuk event tadi dan juga turnamen tadi. Tapi nggak dipungkiri sekarang semuanya harus butuh yang namanya konten ya. Nah,
1: ya,
0: informasi dan juga hiburan dari dunia padel ini juga bisa kamu jadikan peluang dari viralnya konten kamu,
1: betul,
0: sebagai atlet kah atau sebagai
1: atau pemainnya juga.
0: Benar. Ya udah deh kalau gitu, teman Pro 2, nanti bakal kita lanjut lagi soal padel ini buat kamu. Stay tune di sini,
1: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita juga udah share ke kamu soal
1: main padel.
0: Benar, soal bisnis padel ya. Semoga bisa nambah insight baru kamu lagi. Dan mungkin aja bakal ada lapangan-lapangan padel lainnya di Pekanbaru ya.
1: Ya, ditunggu ya.
0: Oke, setelah ini kita bakal ada apa lagi nih, Kanaya?
1: Setelah ini kita akan membahas tentang musik dan informasi yang akan nemenin kamu di
0: kita nanti bakal dari jam 3 sampai jam 4 bakal ada musik dan informasi, tapi dari jam 1 sampai jam 2 kita lanjut lagi di Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Jangan kemana-mana, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 masih bersama Kanaya di sini di Sportpedia yang akan membahas seputar dunia olahraga nih sama selama 1 jam ke depan nih teman-teman Pro 2. Dan informasi pertama Kanaya lansir dari rri.co.id tentang MotoGP ini teman Pro 2. Pertamina Grand Prix of Indonesia akan digelar di sirkuit Mandalika Lombok NTB pada 9 sampai 11 Oktober 2016. Seri ke-17 MotoGP tersebut akan menjadi penentu dalam pemburuan gelar juara dunia musim 2026 nih teman Pro 2. George Martin datang ke Mandalika sebagai pemuncak klasemen sementara dengan mengoleksi 333 poin yang hanya terpaut 2 angka dari sang legendaris Marc Marquez di urutan kedua yang mengantongi 331 poin. Dan Marc Marquez tersendiri berhasil memperkecil jarak dengan Martin usai memenangi MotoGP Jepang, sirkuit Motegi. Namun catatan buruknya masih ada tantangan terbesar dari Marquez dalam merebut upaya pemimpin klasemen. Di dalam juara dunia ini yang belum pernah menyelesaikan balapan utama di Mandalika 2022 dan bertekad mengubah rekor tersebut menjadi meraih kemenangan perdana di sirkuit tersebut nih teman Pro 2. Serta rangkaian balap MotoGP Indonesia akan dimulai dengan sesi latihan pada hari Jumat 9 Oktober 2026 dan menjadi pembalap kemudian mengakhiri mengikuti sesi kualifikasi serta pembalap sprint sejauh 13 putaran pada Sabtu 10 Oktober. Dan juga sementara itu balapan utama akan digelar pada 11 Oktober 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan sejauh ini 27 putaran tersebut dapat menjadi momentum penting dalam pemburuan gelar musim ini. Selain itu, kelas MotoGP juga menjadi perhatian kelas Moto3 dan Moto2 yang menghadirkan dua pembalap Indonesia yaitu Vega Eda Pratama yang akan tampil di kelas Moto3 sementara Mario Aji turun di kelas Moto2. Nah, informasi ini akan kamu bisa lanjutkan di rri.co.id. Jadi stay tune di sini di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Baik teman Pro2, masih bersama Kanaya di sini di Sportpedia. Nah, informasi selanjutnya teman Pro2, balap kandang menjadi momentum penting bagi pembalap Indonesia Mario Suryo Aji yang turun dari kelas Moto2 bersama Idemitsu Honda Tim Asia di ajang MotoGP Mandalika 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Namun, menurut pengamatan otomotif, Priyandi Satria didukung penonton juga perlu diimbangi dengan kesiapan fisik dan mental serta konsisten sepanjang akhir pekan balap. Mario diharapkan mampu memperbaiki performa secara bertahap, mulai dari menemukan setelan motor yang tepat, maksimalkan sesi kualifikasi hingga mengurangi kesalahan saat balapan. Priyandi sendiri menilai bahwa hasil di posisi 10 hingga 15 besar menjadi pencapaian positif jika Mario mampu menunjukkan perkembangan dibandingkan sesi sebelumnya nih. Mario sendiri juga mengaku bangga melihat dukungan penonton di Mandalika yang menurutnya semakin ramai. Kehadiran dua wakil Indonesia termasuk Vega Eda Pratama di Moto3 menjadi motivasi tambahan memberikan penampilan terbaik. Nah, informasi tersebut teman Pro2 bisa akses di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis? Lalu, tenang.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: oh ya? Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa, namanya Omelette de la Meilleure Poulet yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Teman Pro 2 masih di Sportpedia. Kalau tadi informasi dari dunia olahraga udah disampaikan sama Kanaya setengah. Nah, kali ini lanjut lagi bareng Tifah ya, Teman Pro 2. Dan informasi kali ini datang dari aturan wamil bagi peraih emas Asian Games 2026. Wah, ini datang dari Korea Selatan ya, di mana pemerintah Korea Selatan ini bakal mempertimbangkan aturan pembebasan wajib militer untuk atlet peraih emas Asian Games 2026. Di mana ini juga disampaikan langsung ya oleh Menteri Olahraga Korsel Choi Hyung. Dan Associated Press juga melaporkan kalau banyaknya kontroversi yang muncul di masyarakat jadi alasan nih untuk meninjauan kembali aturan ini. Ada 3 atlet sepak bola jadi sasaran dari pembebasan wajib militer ini, dan ketiganya juga udah berkomentar ya mengenai ketentuan ini setelah mereka meraih emas cabang sepak bola putaran Asian Games 2026. Setelah mengalahkan Jepang, ya mereka juga meminta maaf gitu sama Pro 2. Tapi ya yang ada, kan ada pro dan kontra gitu ya. Udah beredar luas juga sama netizen mengenai perlu nggaknya membebaskan atlet peraih emas dari wajib militer. Bahkan band Korea terkenal juga kayak BTS ini juga tetap menjalankan wajib militer gitu. Jadi hal ini tuh yang jadi pro kontra di masyarakat Korea Selatan nih ternyata teman Pro 2. Dan Choi Hyung juga bilang nih kalau alternatif wajib militer buat seniman dan atlet juga emang harus ditinjau ulang, sehingga juga pemerintah Korsel menjunjung keadilan sehingga penerima publik terhadap wamil harus berubah gitu. Dan pemerintah juga percaya ya sistem ini juga perlu ditinjau kembali secara menyeluruh. Ya kita doakan bersama lah ya polemik pro dan kontra dari aturan wamil bagi peraih emas Asian Games 2026 ini juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak gitu teman Pro 2.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.
4: Terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga,

di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik.

0: grafik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Tema nomor 2, kalau tadi kita udah ngobrol dari beberapa olahraga, mulai dari olahraga apa nih tadi nih? Dari olahraga basket ya udah kita kasih informasi ke kamu. Nah kali ini Tifa mau ngasih informasi ranking FIFA terbaru. Waduh, dimana ada kabar terbaru dari dunia sepak bola FIFA. Ini yang merilis ranking dunia terbaru dengan Spanyol masih kokoh di posisi pertama setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Di mana Spanyol mengoleksi 2011 poin, unggul dari Argentina yang berada di posisi kedua dengan 1972 poin. Sementara itu nextnya ada Prancis yang menempati peringkat ketiga, disusul Inggris di posisi keempat. Ada Portugal juga mencuri perhatian ya setelah naik ke peringkat kelima teman pro 2. Nah ini nih kabar baik yang ditunggu-tunggu sama penggemar bola di Indonesia. Di mana timnas Indonesia juga mengalami kenaikan peringkat teman pro 2. Skuad Garuda kini menempati posisi ke-116 dunia dengan koleksi 1166 poin, menggeser Kazakhstan yang turun ke peringkat 117. Dan kenaikan poin Indonesia turut didukung keberhasilan meraih gelar FIFA Asian Cup 2026 tentunya. Dan pastinya juga selain Indonesia, perubahan peringkat ini dialami juga sejumlah negara lain. Australia naik 2 posisi ke peringkat ke-26, sementara Slovenia, Bosnia, dan Herzegovina, ya Allah, Irlandia Utara serta Angola juga memperbaiki posisi mereka. Dan baru ranking ini juga memperhitungkan pertandingan internasional setelah Piala Dunia 2026, termasuk Nation League dan juga kualifikasi Piala Afrika 2027. Dan tentunya juga kenaikan peringkat ini jadi perkembangan menarik ya bagi sepak bola Indonesia teman pro 2. Dan kita doakan sama-sama deh, semoga timnas Garuda bisa terus menjaga performa dan naik lebih tinggi lagi di ranking FIFA berikutnya teman pro 2. Dan kita cukupkan teman pro 2 untuk Sportpedia edisi hari ini. Dan next kita bakal lanjut lagi di Pernah Hits teman pro 2. So buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ayas, teman produ ada lagu judulnya Love You Like a Love Song, of course dari Selena Gomez. Dan kita bakal ngobrolin Selena Gomez sampai nanti jam 3, mulai dari perjalanan karirnya sampai dengan karya-karya udah dirilis dari Selena Gomez ini, teman produ. So buat kamu fansnya Selena Gomez, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Teman berdua, kayaknya kalau kita dengar kata Selena Gomez, waduh, ada beberapa poin-poin kecil yang terlintas di benak Tifa. Ada Benny Blanco yang juga pasangan dari Selena Gomez kan. Terus juga ada Justin Bieber. Waduh, ini mah pasangan viral pada masanya ya. Dan ada juga karya-karya yang udah dirilis sama Selena Gomez pastinya, teman Pro 2. FYI nih, teman Pro 2, Selena Gomez ini tuh ternyata nggak ujuk-ujuk langsung jadi penyanyi di masa dewasanya. Karena ternyata Selena Gomez ini udah menjadi bintang sejak masa kecilnya gitu ya. Dan apalagi buat kamu yang dulu banget suka nonton Disney Channel dan mengikuti kisah Alex Russo di serial Wizard of Waverly Place, teman Pro 2. Karena Selena Marie Gomez ini lahir pada 22 Juli 1992 di Grand Prairie, Texas, Amerika Serikat. Dan perjalanan karir dari Selena Gomez ini dimulai sejak kecil, waktu usianya tuh masih 7 tahun. Dan waktu itu Selena dapetin peran Giana dalam serial anak-anak Barney and Friends. Nah, dari sini bakat acting dari Selena tuh mulai dikenal. Akhirnya karirnya berkembang setelah bergabung dengan Disney Channel dan juga beberapa kali sempat mengikuti audisi gitu ya, dan mendapatkan peran utama sebagai Alex Russo dalam Wizard of Waverly Place di tahun 2007 lalu. Dan serial ini juga ternyata jadi salah satu titik penting dalam perjalanan karir Selena dan buat namanya tuh semakin populer di kalangan penonton muda. Ayo, boleh dong para kaum millennials yang dulu banget suka nonton aksi Alex Russo dengan sihirnya yang sering bikin masalah. Wah, itu berasa kayak flashback di masa lalu ya. Boleh kamu share ke Tifa, kamu lebih suka lagu Selena yang mana nih?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Teman Pro 2, next ya, dimana selain jago acting sebagai debut dari Selena Gomez, ternyata Selena Gomez ini juga pernah ataupun juga punya kecintaan sama musik gitu. Di tahun 2008, dia menandatangani kontrak dengan Hollywood Records dan membentuk band Selena Gomez and the Scene. Dan album debut mereka, Kiss and Tell, dirilis pada 2009 dan berhasil masuk 10 besar tangga album Billboard 200. Dan salah satu lagu yang ikut melambungkan nama mereka adalah Naturally dengan irama pop elektronik yang mudah diingat. Dan terus juga di tahun 2013, Selena mulai melangkah sebagai penyanyi solo nih lewat album Star Dance. Dan perjalanannya harus berlanjut dengan album Revival di tahun 2015 dan juga Rare pada tahun 2020. Dan FYI juga Rare ini menjadi salah satu brand dari Selena Gomez ya. Ada yang tahu? Ada yang pakai produknya? Dan salah satu pencapaian terpenting dari Selena Gomez datang lewat lagu Lost You to Love Me yang jadi lagu pertamanya mencapai posisi nomor 1 Billboard Hot 100. Dan tentunya juga dari yang kita kenal, Selena Gomez ini acting bintang Disney gitu ya, sehingga punya satu brand tersendiri dan punya warna musikalitas tersendiri. Keren banget ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan

Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Dan ternyata memang perjalanan Selena Gomez ini gak berhenti ya di dunia acting dan juga musik. Dia juga of course merambah dunia produksi hiburan dan juga bisnis kecantikan lewat Rare Beauty, merek yang diluncurkan pada tahun 2020 lalu. Dan ternyata ini ada nih informasi yang cukup mengharukan, di mana melalui Rare Impact Fund, Selena juga turut mendukung upaya memperluas akses terhadap layanan kesehatan mental, dan juga pernah jadi duta UNICEF dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Wah, benar-benar idol ya, the true idol si Selena Gomez ini. Dan kalau kita ngelihat lagi nih teman Pro 2, perjalanan dari sosok Selena sendiri sejak mengikuti acting dari zaman Bernie and Friends, terus juga jadi Alex Russo, hingga dikenal sebagai penyanyi dan juga pengusaha. Ada banyak fase tentunya perjalanan karir yang membentuk Selena sampai saat ini. Dan itu dia tadi teman Pro 2, perjalanan karir dari Selena Gomez di episode Pernah Hits kali ini. Dan pastinya dari lagu Lost You to Love Me sampai lagu Birthday yang kita dengarkan di siang hari ini, tentunya punya cerita masing-masing ya buat kamu teman Pro 2. Tapi ada satu lagi nih lagu yang bikin Selena Gomez itu juga turut dikenal oleh banyak orang. Lagu duet ataupun juga lagu kolaborasi bersama dengan Blackpink teman Pro 2, yang berjudul Ice Cream yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Dan kita cukupkan dulu ya untuk Pernah Hits kali ini. Kita udah ngobrol soal Selena Gomez, dan nanti nextnya dari jam 3 sampai dengan jam 4 kita lanjut lagi di musik dan informasi. Stay tune terus di program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: 15 waktu Indonesia Barat, Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqa secara serentak di 15 kecamatan pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Markaris Anwar yang juga wakil wali kota Pekanbaru mengikuti sholat istisqa di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru. Yang juga ia mengatakan kondisi kabut asap yang semakin tebal dan minimnya angin membuat kualitas udara belum membaik. Dan ia juga berharap melalui pelaksanaan sholat istisqa tersebut hujan segera turun sehingga kualitas udara di Pekanbaru kembali membaik dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pekanbaru berencana menerapkan mekanisme sewa-menyewa bagi pedagang yang ingin tetap berjualan di kantor dan toko kawasan Sukaramai Trade Center Pekanbaru. Kebijakan ini juga diambil setelah masa berlaku hak guna bangun atau HGB atas ratusan kantor di kawasan tersebut berakhir pada 9 Februari 2026 lalu. Sebanyak 133 kantor yang sebelumnya berada dalam penguasaan pemegang HGB kini berstatus sebagai aset milik pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan perubahan status ini, pemerintah daerah mengambil langkah pengelolaan melalui sistem sewa agar pemanfaatan aset tetap berjalan dan memberikan kepastian bagi para pedagang. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Teman berdua, sebelum kita lanjutkan musik dan informasi di sore hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru. Hari ini pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang saat ini juga sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar, mungkin bisa ya untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. So, buat kamu stay tune terus di program Kota Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Teman berdua, informasi dari laman rri.co.id, ada jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera mencapai 4.127 titik berdasarkan pemantauan BMKG hingga Jumat 9 Oktober 2026 pagi tadi. Di mana Sumatera Selatan jadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 3.328 titik, sedangkan Provinsi Riau terpantau memiliki 8 titik nih. Ada IndaDN yang juga forecaster BMKG Pekanbaru juga mengatakan 8 titik panas di Riau tersebar di 5 kabupaten, yakni Kampar 1 titik, Kuantan Singingi 2 titik, Pelalawan 2 titik, Indragiri Hulu 2 titik, dan Indragiri Hilir 1 titik, teman Pro 2. Untuk di provinsi lain, kayak Sumatera meliputi Lampung sebanyak 330 titik, Bangka Belitung 225 titik, Jambi 224 titik, Sumatera Barat 5 titik, Bengkulu 5 titik, dan Sumatera Utara 2 titik. Ya, walaupun jumlah titik panas di Riau kan relatif sedikit ya dibandingkan dengan provinsi lain. Masyarakat juga tetap diminta untuk mewaspadai potensi kabut asap karena yang seperti kita rasakan juga ya teman Pro 2, ini juga masih ada potensi kabut asap yang terjadi di Riau ataupun juga Pekanbaru. Dan BMKG juga memperkirakan dari pagi kekaburan udara akibat asap juga masih berpeluang terutama pada pagi hingga siang hari. Ya kayaknya juga tadi sempat ada hujan ya, agak sedikit lebih seger lah ya, tapi belum tahu nih, Tifa belum ada keluar, apakah juga sudah ada sedikit udara yang segar teman Pro 2 di luar. Ya tentunya kita juga bersama-sama berharap ya agar kabut asap juga pergi gitu dari Riau. Dan informasi ini teman Pro 2 kamu bisa baca kembali tentunya di laman rri.co.id.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Good body.

82 masih di musik dan informasi. Informasi kali ini dari laman rri.co.id, di mana ada kabar yang kurang mengenakan nih. Ada jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Provinsi Riau mencapai 27.250 kasus yang tersebar di 12 kabupaten kota, dan Kota Pekanbaru jadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Ada 7.434 kasus di tengah kondisi kualitas udara yang masih perlu diwaspadai akibat paparan asap. Zulkifli, yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, mengatakan tingginya jumlah kasus ini jadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan juga penanganan gangguan kesehatan masyarakat. Nah, untuk rinciannya sendiri nih teman Pro 2, kasus ISPA di Kota Dumai mencapai 2.887 kasus, untuk Siak ada 2.806 kasus, Pelalawan terdapat 2.555 kasus ISPA, ada Kuantan Singingi yang mencapai 1.297 kasus, ada Indragiri Hulu terdapat 1.235 kasus, Kepulauan Meranti ada 1.118 kasus, Rokan Hulu 908 kasus, Rokan Hilir 205 kasus, dan juga Indragiri Hilir 79 kasus. Ya, walaupun jumlah kasus masih tinggi, Zulkifli juga memastikan ya, fasilitas pelayanan kesehatan di daerah juga tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan Dinas Kesehatan Riau ini juga terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah bertambahnya pasien yang mengalami gangguan pernafasan, teman Pro 2. Upaya pencegahan ini juga turut melibatkan akademisi perguruan tinggi ya, dan juga organisasi profesi kesehatan, termasuk dalam mendistribusikan masker kepada masyarakat, terutama pengguna jalan yang beresiko terpapar polusi udara saat beraktivitas di luar ruangan.

Pro 2, sudah pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu ya musik dan informasi sore hari ini, karena nanti dari jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore ini kita bakal lanjut lagi di Sore Ceria. Sore Ceria kali ini bakal ada narasumber yang inspiring banget. Kayaknya bakal ngobrolin soal sesuatu hal yang mungkin kamu tunggu-tunggu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, teman Pro 2. Ada Tifa di sini
1: dan juga Kanaya di sini.
0: Oke, di sore hari ini kita seperti yang udah Tifa share ke kamu tadi, teman Pro 2, kita ngobrolin soal sesuatu hal yang mungkin ditunggu-tunggu nih sama kamu.
1: Apa tuh Tifa?
0: Aduh. Kayaknya tadi kita juga udah ini ya, bikin di Instagram kayaknya, udah diposting juga nih soal topiknya tadi sore hari ini. Dan pastinya juga topiknya adalah CSF 2026, Igniting Your Young Mind to Navigate the Future of Technology. Bener nggak nih ya? Nanti kita minta nih sama teman-teman di sini untuk koreksi apakah bener tadi. Tapi udah sama kita nih, Kanaya. Beberapa narasumber pastinya langsung aja kita sambut nih. Hai guys, selamat sore.
2: Halo Kak Hansa, selamat sore.
0: Iya, ini anak-anak teknik kayaknya ya.
2: Kita anak FMIPA.
0: FMIPA,
2: ilmu komputer.
0: Bukan teknik.
3: Memang sering salah kata.
0: Iya, kayak ini ya, ternyata bukan ya.
2: Kita mukanya muka-muka baik kok.
0: Emang teknik kenapa?
2: Lebih baik.
0: Oh, lebih baik. Bagus nih ya, mantap nih, sapuannya keren banget nih.
1: Pandai.
0: Mungkin boleh kita kenalan dulu kali ya, sebelum kita ngobrolin soal event yang bakal berlangsung ini. Mungkin dari Gilang Perdana, mana nih Akbar? Oke, dipanggil Akbar?
3: Gilang aja.
0: Oh Gilang, oke. Gilang sebagai Bupati Himalcom.
3: Betul.
0: Benar. Ada Raihan Tristera Nurdinsyah. Iya, dipanggil ya?
2: Raihan
0: sebagai wakil Bupati
2: Himalcom.
0: Himalcom, benar banget. Dan juga Islahul Hadi, Ketua Pelaksana CSF.
2: Benar.
0: Oke, benar. Ini dipanggilnya?
2: Dipanggilnya Ahul.
0: Ahul.
2: Ahul.
0: Ahul. Oke, siap Ahul. Oke. Sore hari ini kita ngobrolin soal event yang tadi udah disebutin. Boleh dong kalian sebutin lagi sekali lagi? Apa eventnya tadi?
2: CSF.
0: CSF. Oh, CSF aja ya kita maksudnya ya.
2: Yang Indo kayaknya CSF.
0: Yang Indo. Emang apa CSF?
3: Jadi mungkin dari CSF itu merupakan
0: mungkin dekatkan lagi ke mic.
3: Mungkin Oke. Mungkin CSF itu merupakan salah satu program kerja dari Himalcom itu sendiri, yang mana itu merupakan salah satu yang terbesar bisa dibilang sebagai penutup juga dari Himalcom itu sendiri. Itu akan diadakannya expo atau festival.
0: Nah,
3: karena kami dari jurusan ilmu komputer, nah itulah dinamakan Computer Science Festival.
0: CSF tuh Computer Science Festival. Oke. Tapi sebelum ngobrolin di tahun ini, ada Computer Science Festival di tahun-tahun sebelumnya gak?
3: Ada.
0: Oh iya, itu gimana tuh? Apa bedanya dengan tahun ini?
2: Kurang lebih sama. Beda 2 tahun yang lalu kita ngadainnya dalam skala provinsi ya.
0: Betul.
2: Lalu di tahun 2025 kita ngadainnya skala nasional, tahun ini internasional. Waduh.
1: Meningkat
2: setiap tahun. Tapi di satu cabang lomba aja sih Kak, internasionalnya. Di bidang fotografi, karena kita enggak berani ya untuk bikin yang gede-gede banget.
0: Mungkin
2: tahun depan full internasional.
0: Amin. Tapi saingan dari Indo ini dong. Tapi banyak dong kita.
2: Iya, sebenarnya.
4: Tapi Indo hebat-hebat juga.
0: Oh yes, iya dong. Oke, tapi ini sebelum kita lanjutkan lagi ngobrolin soal CSF ini. Nah, aktivitas kalian gimana sih? Ini sebagai mahasiswa semester berapa nih? Mulai dari bupatinya dulu deh.
3: Kalau dari saya yang semester 5 nih.
0: Oke.
3: Ya, biasa aja sih sebenarnya. Menjalani hidup layaknya manusia. Mungkin udah beda ya sama awal-awal kita ketika kita masuk kuliah. Apalagi di semester 5 ini juga bersama dengan organisasi gitu. Jadi aktif organisasi juga harus menyeimbangkan akademik. Jadi ya lumayan agak sibuk gitu. Agak capek tapi senang gitu. Agak
0: Seru, bahagia. Tapi enjoy
3: senang,
0: gitu ya.
3: Enjoy.
2: Senang.
3: Rasanya ketika menjalani itu ada makna dalam hidup.
0: Untuk Gilang berarti bermakna sekali ya. Tapi berarti sebagai bupati nih pasti kan banyak ya tanggung jawabnya gitu. Prioritasnya untuk pengurusan saat ini apa sih selain CSF?
3: Tentunya ada berbagai macam program kerja dari Himalcom itu sendiri yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan. Nah, karena ini sudah menuju akhir tahun dan juga menuju akhir dari generasi kami, mungkin fokus utama Imalcom itu adalah pewarisan.
0: Oh, pewarisan.
3: Jadi kami akan menyelesaikan apa yang sudah kami konsepkan, dan kami mewarisi semangat untuk di tahun ke depan untuk menjadi lebih baik lagi, karena sudah banyak yang terjadi
0: dilalui, ya, kemarin. Ya. Setahun terakhir, ya.
3: Sudah banyak gebrakan baru lah.
1: Oke, ini sebagai aku ke Rehan dulu, ya. Sebagai wakil bupati nih, Rehan, bagaimana Rehan melihat minat mahasiswa terhadap dunia teknologi pada saat ini?
2: Kalau minat mahasiswa ke dunia teknologi itu sebenarnya banyak, ya, Kak, ya. Soalnya juga makin sekarang kan makin banyak kan kita hidup berdampingan teknologi, bahkan kita ngomong juga dengan teknologi. Jadi seharusnya minat mahasiswa itu dengan teknologi semakin naik, Kak, karena juga kita bahkan sehari-hari pegang teknologi, pegang HP, apapun. Makanya tadi kita adain lomba CSF ini, Kak, buat menunjang minat yang ada di teknologi. Contohnya kayak misalnya mereka mau ikut, mereka suka foto-foto pakai HP, silakan ikut lomba fotografi. Misalnya suka main Mobile Legend, mereka bisa ikut game lomba Mobile Legend gitu. Atau misalnya suka ngedit-ngedit desain grafis, kita ada juga lomba
3: poster.
2: Poster digital. Dan ada 5 lomba lagi, Ahul, ya. Ada 5. Itu sih, Kak, pandangannya terhadap mahasiswa dengan minat teknologi saat ini.
0: Oke. Wow, keren banget, ya. Ternyata emang kayaknya emang anak muda sekarang gak bisa jauh-jauh, ya, dari mana teknologi, ya.
2: Betul, ya, Kak, ya. Dari lahir juga udah sama teknologi, kan.
0: Bangun tidur lihatnya HP. Mau tidur juga HP lagi.
2: Hidupin api dulu.
0: Aduh, hidupin api. Siapa tuh? Okay. Tapi kita ke Ahul deh, ya. Kalau tadi Ahul kan juga ketua pelaksana, ya, CSF di tahun ini gitu. Dan kalau di tahun ini tadi ada temanya apa tadi?
4: Igniting young minds
0: to navigate the future of technology. Okay. Nah, emang kenapa dengan tema itu? Kenapa sih dipilih tema itu tahun ini, Ahul?
4: Kenapa? Karena kita di sini kita ingin membuat masyarakat atau anak muda sekarang yang tadi berdasarkan tema kita, yaitu igniting young minds. Jadi kita membuat anak muda itu berpikir untuk membuat inovasi lagi tentang teknologi, yang kita tahu sekarang perkembangan teknologi itu udah besar, ya. Bahkan untuk skala yang kita pakai sekarang seperti AI sekarang. Nah, peserta dan anak muda sekarang itu bukan hanya memakai teknologi saja, tapi mereka mengembangkan dan membuat inovasi baru di era digital sekarang ini.
0: Oke. Nah, untuk mengembangkan itu acaranya apa aja nih? Terus di tanggal berapa sih kalau boleh tahu?
4: Nah, karena di sini kami mengembangkan wadah, yaitu Computer Science Festival 2026 ini untuk mahasiswa yang atau masyarakat umum atau SMA yang ingin mengembangkan bakat mereka, dan mereka bisa berinovasi di Computer Science Festival ini. Jika kalian ingin mendaftar, itu kalian bisa daftar itu sudah mulai dari tanggal sekarang sampai tanggal 15.
0: November 9 sampai 15 November.
2: Iya, gelombang duanya 9 sampai 15 November.
0: Oktober.
2: Sorry.
0: It's okay. Ini juga nih, enggak ingat tadi, ya.
4: Lupa bulan.
0: Semalam sampai 15 Oktober itu untuk pendaftaran.
4: Iya, untuk pendaftarannya. Ini udah gelombang kedua, by the way. Jadi untuk kalian yang pengen daftar sekarang, cepat untuk daftarnya karena ini udah gelombang kedua. Untuk gelombang pertama itu udah ditutup kemarin banget.
0: Kemarin banget. Bedanya apa nih gelombang 1 dan 2? Ada benefit apa di gelombang 1 kemarin?
4: Itu untuk yang ambil di gelombang pertama itu mereka bakal bayarnya lebih murah dari gelombang kedua.
2: Beda 10 sampai 15.000.
4: Iya, gitu. beda sedikit sih.
0: Lumayan, ya, dapat ST Gepuk, ya.
2: Iya, lumayan.
1: Lumayan. aja sih, Pak, ya.
0: Tapi kalau misalnya dari kalian nih, ini eventnya exactly di tanggal berapa nih? Perlombaan, semua perlombaannya.
4: Untuk lomba yang pertama itu, yang memang mulai lombanya itu, kita mulai di tanggal 17.
0: Okay. 17 Oktober.
4: Iya. Okay. 17, 18, 19.
2: Dan itu lomba ML, ya.
4: Itu lomba Mobile Legend.
2: Mobile Legend.
0: Okay. Apa aja tadi lombanya?
1: Lombanya ada berapa cabang?
4: Itu ada 5. Nah, itu ada IT poster, IT essay, ada poster, ada Mobile Legends, ada fotografi,
3: UI UX.
4: Ada UI UX.
2: UI UX design.
0: Wow, UI UX. Oh, ini kerjaan kalian, ya, tiap hari kayaknya, ya. Wow, pastinya juga ada banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan, udah mulai pendaftaran, terus kita ke Ahul dulu kali ya. Ini sebagai ketua pelaksana, ini udah berapa persen sih persiapannya yang udah dilakuin?
4: Untuk persiapannya ini bisa dibilang udah hampir selesai ya, karena ya, kita udah masuk ke tahap mencari peserta. Karena kalau dibilang udah berapa persen, itu udah hampir 100%. Soalnya kami udah masuk ke tahap yang paling akhir lah. Dan di situ karena udah tahap paling akhir, jadi kami makin mempersiapkan untuk tetap mencari peserta sampai sebanyak-banyaknya. Jika kalian ingin daftar, daftar sekarang di gelombang kedua ini.
0: Oke, okay, masih ada kesempatan. Ada banyak lomba tadi ya, mulai dari dunia kreativitas sampai IT juga ada. Tuh tinggal dipilih aja deh teman produk.
1: Usianya ngomongin tentang Himalcom nih ya, tentang IT kalian nih ya, ibaratnya nih, bagaimana cara Himalcom sendiri, kamu Gilang sebagai bupati nih, membangun kolaborasi antara mahasiswa, komunitas, dan juga pihak-pihak terkait dengan teknologi nih, nih untuk event CSF ini.
0: Itu gimana tuh, untuk ngajak kolaborasi dia nggak keluar atau sama dosen kah atau dengan alumni? Nah itu gimana tuh caranya?
3: Memang karena ini merupakan salah satu program kerja yang gede gitu kan, jadi juga melibatkan banyak orang. Jadi selain bagaimana organisasi itu kan memang melibatkan dari pihak-pihak luar. Nah itu juga menjadi tugas saya selaku bupati itu untuk menjaga dari hubungan di luar dan juga menjalin hubungan di luar. Nah dari Himalcom sendiri itu selama 1 tahun ini kurang lebih udah menjalin banyak hubungan dengan universitas-universitas luar. Kemarin ada kunjungan ke USU malah.
0: Wow.
3: Itu di jurusan yang selaras lah, selinear dengan ilmu komputer, teknologi komputer juga. Nah, juga ada di kampus-kampus yang di Pekanbaru juga nggak lupa. Itu ada forum kolaborasi kemarin kami bersama seluruh jurusan di teknologi informasi kayak IT dan sebagainya itu di Pekanbaru. Nah, selain dari mahasiswa-mahasiswa ini, tentunya kita juga ada untuk kolaborasi dengan dosen. Nah, dosen itu mensupport dari kegiatan CSF ini, karena ini merupakan salah satu agenda hima dan juga jurusan, itu mengkolaborasikan untuk menghasilkan perlombaannya ini. Nah, itu dari dosen itu ngebantu dari berbagai macam hal seperti teknis, juknis, dan lain sebagainya.
2: Di penjurian juga dosen ya,
3: penjurian
2: kita
3: ada. Juga, dari dosen juga ada.
2: Jadi kan dari juri.
3: Dari dosen kami juga yang kapabilitas, ada yang udah kuliah di luar.
0: Ikut ini ya, ikut meramaikan ya, ikut gitu meramaikan.
1: Dari dan support
0: ini.
1: Juga.
0: Benar.
2: Gacor emang Kak.
3: Terus koordinasi juga.
0: Kompak banget lah ini kayaknya. Oke. Eh tapi berarti kalau ngomong-ngomong CSF tahun 2026 udah tahun keberapa nih? Udah dari awalnya tahun berapa sih?
2: Tahun keberapa ya, Lang ya?
0: Ayo.
2: Terakhir
0: lumayan
2: kami.
0: Oh, lumayan lama.
2: Iya, udah lumayan lama deh.
3: Dari Himalcom ada itu udah dijalankan.
0: Dari awal ya berarti ya, emang udah ada. Oke.
3: Dan event tahunan.
0: Event tahunan. Rutin ya dia tahunnya. Dan teman Pro 2, kalau kamu penasaran banget sama event yang satu ini ataupun juga apa-apa aja lombanya, kamu boleh banget tanyain sama Gilang, sama Ahul, atau sama Rehan ya, soal event CSF 2026 ini bisa lewat WhatsApp kita di mana Kana ya?
1: Di 0811-760-0884 atau boleh langsung ke YouTube-nya Pro2 Pekanbaru.
0: Benar banget. Kita tunggu pertanyaan kamu sama 3 narasumber kita di sore hari ini. Tapi kita akan break sejenak. So, buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Sah, ikut aku yuk.
8: Kemana?
7: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
8: Hah? Emang apa yang gak ada?
7: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
8: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
7: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
8: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya. Iya.
9: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir 3, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
10: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
10: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
10: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
10: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
11: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
12: Kalau aku golongan darah A.
13: Aku golongan darah AB.
14: Aku golongan darah O.
15: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
16: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
17: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
18: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
19: Pak, masih di kantor?
18: Iya, masih di kantor ini.
19: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
18: Iya.
19: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
18: Iya, papa mau pulang.
17: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
18: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
20: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
21: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 dan masih bareng sama Tifa dan
1: karena ya di sini
0: masih bareng sama tiga narasumber kita sore hari ini ngomongin soal event yang bakal berlangsung di bulan ini nih. Karena ya kalau kamu dengar kata teknologi terbaru ya di era-era sekarang ini, apa yang kamu pikirin?
1: Komputer.
0: AI
1: dan segala macamnya.
0: Oke, dan segala macamnya. Emang iya. Coba teman-teman, apakah teknologi cuma itu aja atau gimana nih? Kalau dari siapa? Dari Rehan dulu deh.
2: Teknologi banyak sih ya kak ya. HP juga teknologi, mic juga teknologi. Ini apa ya? Ini juga teknologi gitu. Banyak kak teknologi. Kamera juga teknologi kak. Banyak sih kak teknologi. Apalagi ya teknologi.
1: Segala yang kita pakai teknologi.
0: Benar. Oke. Nah maksudnya juga semua kehidupan kita pakai teknologi ya sekarang ya. Dan tadi juga event yang bakal berlangsung ini ada CSF di tahun 2026 gitu ya. Yang tadi kita udah tahu kalau misalnya event ini juga udah lama berlangsung. Di tahun ini juga bakal berlangsung lagi di bulan Oktober ini. Ada mulai dari ML, SIIT, terus ada UUX, terus fotografi internasional juga, dan ada desain poster. Dari kelima tadi, mana nih yang online dan mana yang offline?
3: Jadi saya jawab. Untuk yang offline itu ada Mobile Legends. Jadi itu memang diadakan offline. Dan untuk yang lainnya seperti SIIT, poster, UIUX itu diselenggarakan online.
0: Berarti tinggal ngirim aja ya hasil karyanya.
3: Tinggal kirim terus diseleksi.
2: Nanti juga ada presentasi. Jadi setelah karyanya dikirim bakal ada finalis. Nanti finalisnya bakal presentasi langsung dengan jurinya. Yang kayak contoh yang UIUX itu bakal presentasi. Yang esai juga presentasi. Karena kan itu kan inovasi ya kayak ini. Esai kan membicarakan inovasi dari IT. Kalau UIUX kan kalau cuma tampilan aja kan ya gimana ya? Perlu dijelaskan, perlu di
4: fungsi dan
2: gitu sih kak. Bakal ada presentasi juga nanti.
0: Bakal ada presentasi. Terus tujuan dari beberapa ini kan ada yang online, ada juga yang offline gitu. Dari kalian sendiri kebijakan dari tim, kenapa ada yang online juga, kenapa ada yang offline juga?
4: Mungkin untuk kenapa ada yang online dan offline ini lebih ke memudahkan peserta ya. Karena in this economy.
2: Iya betul, in this economy.
0: Bener
4: banget. Mungkin banyak dari mahasiswa itu ingin mencari prestasi sebanyak-banyaknya tentunya kan. Cuman kan dengan kami memberikan online ini setidaknya memudahkan untuk teman-teman yang di luar dari Pekanbaru dan juga luar Sumatera untuk tetap bisa mengikuti rangkaian kegiatannya, tetap bisa selain lomba dan juga tetap bisa juara gitu.
2: Dan loh gitu kan, nasional, internasional.
4: Ada tarafnya gitu. Nasional dan internasional. Jadi tidak membebani teman-teman yang ingin mencari prestasi di masa-masa kuliah ini, tapi takut biaya pesawat,
0: penginapan
4: juga lagi, makan yang belum lagi.
2: Tahun lalu sempat kok, dengan metode yang seperti itu kita mengundang pesertanya datang, kita nyiapin tempat tinggal, makanan. Tahun ini kita lebih fokus ke pelaksanaan lombanya. Gimana biar pelaksanaan lombanya bisa tetap maksimal dan kepuasan peserta juga gitu.
4: Karena utama dari CSF juga untuk mengenalkan
2: jurusan ilmu komputer. Biar enggak dikira di teknik lagi lah.
0: Punten. Maaf tadi ya.
2: Wajar kak. Wajar aja kak.
0: Ini kayak udah seribu kali ya. Tapi
2: kita anak FMIPA kak. Enggak
0: kak, bukan kak, sama kak.
2: Kita wibu kak.
0: Terkuat nih identitas sebenarnya. Next lagi pastinya event ini juga menjadi salah satu acara yang ditunggu-tunggu banyak orang gitu ya, mulai dari anak SMA terus juga umum juga ada tadi ya. Terus sejauh ini tantangan terbesar kalian apa sih untuk melaksanakan event ini? Dari mungkin nanti Gilang dari sisi Himalkomnya atau dari Rehan juga dari mungkin mahasiswanya, dia dari panitianya gimana nih? Panitia dulu deh.
2: Dari panitia kayaknya.
0: Iya. Tantangan yang terbesarnya, iya bener, apa nih yang paling challenging gitu?
3: Yang paling challenging itu bagian pembentukan dan melaksanakan tadi dalam regulasi dan pembentukan pembuatan acaranya itu ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Nah di situ kita juga nggak boleh salah kan, soalnya ini udah taraf internasional juga, jadi kita nggak boleh yang asal-asalan. Dan yang kemarin yang awalnya, soalnya yang awalnya CSF ini yang 2024 itu yang awalnya masih SMA, SMK, dan selanjutnya 2024 itu nasional, dan sekarang itu udah taraf internasional. Dan di sini ini sangat krusial banget untuk kita kan, kalau misalnya kita salah dalam pembuatan acara ini. Nah di acara ini juga kami masih membuka untuk beberapa sponsor yang ingin bergabung kepada kami, ingin collab dengan acara Computer Science Festival yang ingin berpartisipasi lah untuk pembentukan acara ini juga. Begitu.
0: Wow, itu tantangan dari panitia nih. Kalau dari Malcolm ada nggak? banyak nih. Kalau dijabarin bisa 2 hari 2 malam nih kak kayaknya.
2: Kalau dari Rehan kak, sebagai koordinator acaranya juga, jadi mungkin lebih ke apa ya? Sama sih kayak Aul tadi, kayak gimana kalau nanti acaranya salah, gimana kalau nanti ternyata peserta banyak yang apa ribut atau segala macam. Soalnya tarafnya sekarang lebih gede kan kak.
0: Bener.
2: Terus juga kendalanya paling di ini aja sih. Dari peserta.
3: Iya, benar.
0: Apa tuh pesertanya?
2: Sebenarnya okay aja kak, cuman kan kita juga kita pengennya ada kalau 150, 150, 150 kita daftar gitu kan. Tapi ya namanya orang kan punya mimpi yang tinggi. Tapi ya karena juga sedikit ini ya Ahul ya, kita kemarin masa pendaftarannya lumayan singkat waktunya yang gelombang 1, makanya kita adakan lagi gelombang 2 gitu. Itu sih kalau dari internal tantangannya. Kalau dari eksternal gimana?
0: Iya.
4: Kayak kalau itu memang banyak ya. Tapi ya aman lah.
0: Aman ya.
1: Super aman.
4: Ya mungkin dari CSF itu sendiri ada sedikit tantangan dalam pelaksanaannya dari awal dikonsepkan. Karena pertama kali CSF ini dikonsepkan adalah ketika generasi Himalcom ini baru terbentuk.
2: Bulan Februari kemarin.
4: Mungkin Rehan udah tahu gitu. Konsep awal yang sudah diterapkan untuk CSF ini sebenarnya udah ada dari awal-awal tahun, dari Februari. Dikonsepkan lalu dimatangkan di Maret. Nah itulah tinggal pelaksanaan lain sebagainya. Namun ya di situ mungkin ada beberapa kendala gitu, sehingga adanya sedikit masalah. Tapi masalahnya udah diselesaikan kok.
0: Oke, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah ya.
4: Emang tantangan sebenarnya dari CSF ini mungkin adalah waktu persiapan dan juga pelaksanaan yang
2: diperlukan.
1: Oh gitu, nih jadi nimbul pertanyaan nih kan, kita bicara tadi tentang tantangan ya. Nah kalau misalnya nih kan ada IT SI nih, nah itu kan bisa kita bikin dengan AI aja ya, kan AI sekarang mudah diakses. Jadi menurut teman-teman semua nih, apakah itu bisa membuat peluang baru atau justru menghadirkan tantangan baru nih bagi kalian sebagai penyelenggaranya?
2: Nah, kehadiran AI ya.
4: Tentang AI ya. Sebenarnya apakah tentang AI ini, AI itu sangat jelas bedanya dengan asli. Jadi terutama dari juri gitu, juri yang sudah disiapkan untuk lain sebagainya itu sudah mengetahui itu ciri-ciri AI itu gimana. Karena cara penulisan manusia dan juga AI itu sangat berbeda. Contohnya ketika kami kuliah, kami kelihatan kok.
2: Kamu pakai AI ya?
4: Ini pakai AI nih, kelihatan.
1: Enggak
2: salah lagi Pak.
4: Tapi itu juga menjadi menghasilkan hal baru di kami. Jadi kami harus menyiapkan gimana sih cara agar AI ini enggak sampai mengambil alih kan. Karena mau gimana pun AI itu tetap yang akan mengendalikan itu manusia kan, otaknya manusia, konsep dan lain sebagai manusia. Nah itu yang membedakan. Kalau AI itu gak bisa sendiri, sedangkan kita tuh bisa mengendalikan AI, gimana kita mengendalikannya. Nah dengan itulah mungkin AI ini masih bisa terhandle lah untuk acara-acara ini. Masih kelihatan kok sama juri ini AI dan sebagainya.
2: Iya, dosen di ilmu komputer juga melek teknologi juga sih. Ilmu komputer ya.
1: Harus dong.
2: Harus dong itu kan. Dosen-dosen kita juga selalu ngajarin kalau boleh pakai AI, tapi gimana cara kita bisa hidup berdampingan dengan AI. Bukan kita yang dimanfaatkan AI, tapi kita memanfaatkan AI gitu kak. Sebenernya.
4: Kita gak boleh langsung kopas aja gitu. Harus adalah dipertimbangkan, ada yang diambil. Kalau menjadikan AI itu untuk referensi, itu boleh. Itu dan sangat disarankan. Menjadi referensi dan juga tolak ukur. Tapi untuk pelaksanaan dan pengerjaan itu tetap kita pribadi. Hmm.
2: Jadi kalau misalnya pakai AI di CSF gimana ul?
0: Nah iya, itu gimana tuh? Iya, tuh? Jadi pertanyaan besar nih.
3: Misalnya
0: jadi,
3: orang ikut lomba pakai bicara, AI. Bicara tentang AI ya, kita nggak mungkiri AI sekarang udah dipakai bahkan untuk orang kerja dan lain-lain kehidupan sehari-hari itu udah pakai AI semuanya. Jadi misalnya AI itu yang kutipan ya dari Hanson Huang dari
2: Masya Allah.
3: Nvidia yang CEO Nvidia. Jadi itu cara kita menanggapi AI ini kita nggak bisa tanpa AI. Jadi cara menanggapinya itu kita pakai AI. Bagaimana cara kita menggunakan AI itu dengan cara terbaik kita. Nah di situ kita memanfaatkan AI sebagus mungkin bagaimana kita memakainya. Jadi kita nggak bakal pungkiri bakal ada yang pakai AI. Tapi itu lebih baik untuk brainstorming. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai AI, pure 100% AI, itu bakal ketahuan juga. Soalnya generate AI dengan manusia yang buat itu bakal beda dari tata bahasanya, tata caranya. Itu juga bakal kelihatan. Bahkan untuk orang IT sekalipun itu tahu mereka bagaimana pola kalimat yang diciptakan oleh generate oleh AI tersebut. Jadi kalau kalian bilang gak bakal ketahuan, soalnya untuk ranah IT, IT itu sudah pakai AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian gak bisa pungkiri juga. Nah apalagi dosen yang menjadi jurinya bakal tahu juga gitu.
0: Ini warning ya buat yang pengen ikutan tapi udah kepikiran ya udah deh kan esai nih bisa deh pakai AI.
1: Kita
0: AI
1: gak semudah itu.
0: Ini udah tadi padahal udah kepikiran kayaknya mudah nih pakai AI aja gitu.
1: Kita kedetek juga.
0: Tidak semudah
2: boleh,
0: itu.
2: Boleh. Tapi dicoba ya. Kayak Ahul tadi sebagai brainstorming aja.
1: Atau referensi.
2: Referensi.
1: Ya.
3: Membantu juga bisa.
2: Pemantik ide gitu.
0: Iya, benar.
4: Membantu ketika butuh juga
2: bisa. Iya.
0: Benar. Curhat boleh enggak?
3: Boleh.
2: Sering.
3: Sekarang chat GPT bisa curhat. Suara kita cewek juga.
0: Oh iya. Bisa.
2: Bikin CSF nih brainstorming sama chat GPT.
3: Flip call sama chat GPT.
0: Waduh, udah separah banget. Kalau kita ambil buka WhatsApp boleh gitu ya. Buka chat GPT enggak boleh. Soalnya curhatnya di sana. Oke, tapi tadi ada 5 perlombaan nih. Nah, untuk biaya pendaftarannya itu berapa sih?
1: Masing-masing lomba
0: untuk di gelombang 2 ini.
2: Berapa ya, Ul?
3: Berapa ya?
2: Jujur kita juga enggak begitu ingat ya karena ada 5 lomba dan terkait harga-harga pendaftaran ini koordinator acaranya ya kan yang lebih ingat banget. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cek berapa harga pendaftarannya, itu teman-teman bisa cek di Instagram @csf.unri.
0: @csf.unri.
2: Itu harganya enggak yang sampai maksimal 100.000 kok, maksimal. Itu pun di Mobile Legends
3: itu yang 100.000. Itu Mobile
2: Legends. Iya, under 100.000.
3: Dan selebihnya yang lainnya itu under 100.000, 35.000.
2: Iya. Masih yang di kantong mahasiswa kok.
4: Jadi dengan harga makan ayam geprek 2 kali
2: bisa
4: dapat juara 1 itu.
3: Jadi kalian semua bakal dapat sertifikat juga walaupun kalian gagal juga bakal dapat sertifikat dan itu sudah taraf internasional juga kan. Jadi opportunity, ambil opportunity-nya sekarang.
0: Oke. Wow, keren banget.
1: Nih,
0: kumpulkan
2: banget ya.
1: Tapi ini ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube ya,
0: yes, nih teman. Udah ada masuk nih pertanyaannya. Boleh dibacain dong
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh. I want to
0: bisa bahasa Indonesia.
1: I want to is the registration period of the competition katanya.
0: Kapan nih waktunya? Sampai kapan pendaftarannya?
3: The period of competition.
2: Iya. Untuk gelombang 2-nya udah buka ya hari ini ul tanggal 9 sampai 15 Oktober.
0: Oktober. Nah, ada apa Rehan dengan November?
2: Pengen cepat selesai. Kalau November udah selesai tengah acaranya. Nanti awardingnya atau pengumuman pemenangan nanti di tanggal 7 November.
0: Oke, makanya ya awardingnya.
2: Makanya.
0: Yang begitu ya.
1: Ini ada satu pertanyaan lagi, aku mau daftar tapi gimana cara daftarnya katanya?
2: Gimana ul?
0: Caranya?
3: Boleh daftarnya kamu bisa cek di IG dulu csf.unri. Nah di situ bakal ada link di bio CSF tersebut. Nah kalian boleh klik aja di situ sudah ada guidebook dan link pendaftarannya.
2: Udah lengkap banget, udah ada guidebooknya, udah ada
4: kontak person,
3: ada kontak personnya juga.
0: Oke, keren banget. Tapi kalau misalnya dari kalian sendiri nih, target peserta yang pengen kalian sasar itu siapa-siapa aja sih sebenarnya? dari mahasiswa mana, kah atau siswa kah yang pengen kalian banyak jaring?
3: Nah, untuk target peserta ini kami open untuk semua masyarakat ya, masyarakat umum, mau SMA, SMK sederajat dan mahasiswa juga, karena kami di sini balik lagi untuk tadi memperkenalkan jurusan kami dan kami pengen juga orang-orang dan masyarakat dalam cakupan kita lah, ide Pekanbaru atau Indonesia internasional, untuk yang kan ada nih orang-orang yang mereka punya ide, mereka punya skill tapi mereka nggak bisa take an action. Jadi disinilah kalian advantage untuk ngambil aksi di lomba ini. Jadi ide-ide kalian itu dapat direalisasikan gitu.
0: Setuju. Karena ini juga bisa menjadi wadah ya bagi siapapun yang pengen daftar. Tadi juga ada kelas umum, internasional juga ada gitu, yang bisa diambil gitu. Tapi nih, kalian kan semuanya Himalcom ya?
2: Iya.
0: Enggak. Oke, okay, berarti tapi Ahul juga bagian dari ilmu komputer gitu ya. Nah, untuk yang Himalcom dulu deh. Ini kan masuk organisasi mahasiswa gitu ya. Di tengah sekarang mungkin banyaknya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kalian ikuti, sama pelajaran-pelajaran di kelas gitu. Untuk bagi waktunya gimana nih? Dan juga Ahul tadi kan juga ikutan dari event ini kan. Di kelasnya ada keteteran gak dengan event tadi?
2: Oh, kalau ini kan yang paling enak kan? Jawabnya kayak Ahul dulu deh.
0: Boleh. Oh ya.
4: Paling enak.
0: Oke. Kenapa gitu?
3: Jadi untuk saya semester 5 ini saya gak kuliah. Jadi maksudnya magang.
0: Oke.
3: Magang. Jadi magang convert SKS. Nah, jadi dari semua SKS yang matkul itu di convert ke magang. Nah, jadi udah jarang ke kampus lah untuk belajar.
2: Tahun ini.
3: Jadi ya tahun ini itu semester ini.
2: Oh iya, semester ini.
0: Itu di mana magangnya? Kak,
3: magangnya di
0: ada lah pokoknya ya.
3: Iya.
0: Selama 6 bulan.
3: Ke
1: kampusnya urusin ini, CSF.
3: Iya, benar itu aja.
2: Keren. Makasih ya Ahul.
0: Iya, harus makasih loh sama.
2: Iya, kita makasih banget nih sama Ahul deh.
4: Effortnya nih.
2: Effortnya.
0: Oke. Okay. Terus kalau dari Gilang dan Rehan gimana nih?
2: Gilang, silakan Gilang.
4: Mungkin untuk pembagian waktu ya, pembagian waktu itu tentunya kita ada skala prioritas kan. Mau gimana pun tentang kegiatan organisasi ataupun apapun itu tidak bisa menggeser dari utama kita, alasan kita kuliah kan, tentunya akademik gitu. Karena kita mau lulus ya, akademik kita harus bagus kan. Jadi untuk menyetarakan semuanya atau menyimbangkan segalanya itu tentu kita ada skala prioritas. Untuk Gilang sendiri itu pokoknya kalau akademik tuh gak bisa diganggu-gugat sama yang lain.
1: Setuju. Akademik nomor satu.
2: Akademik nomor satu.
4: Akademik itu nomor satu. Jadi jangan di organisasi ya diutamain, akademik yang ditinggalkan. Atau akademik aja diincar tanpa organisasi juga sayang gitu.
0: Benar-benar harus balance ya. Gen Z kan mau ngedepankan work-life balance ya.
1: Betul banget. Relate.
0: Oke, kalau dari Rehan gimana nih?
2: Saya sendiri kak sama kayak Gilang tadi ya, akademik itu nomor satu gitu kan. Tapi Rehan lebih mikirnya kayak nggak yang mau apa banget ya, kayak aduh IPK ini harus 4 nih. Gitu kan, aduh kalau udah di bawah 3,5 kalau udah di bawah 3,8 udah parah banget nih gitu. Kayak alhamdulillah masih stabil 3,5 sih ya kak ya IPK kan. Tapi Rehan lebih mikir kayak apa gunanya IPK yang tinggi kalau soft skill tuh nggak ada gitu loh kak. Dengan kita public speaking gitu kan, dengan kita memimpin kayak Ahul, kayak Gilang,
4: problem solvingnya
2: itu loh kak. Jadi karena kan itu yang nantinya bakal kita pakai di dunia kerja nantinya kak. Gitu. Jadi kayak gak gila-gila IPK 4 tapi soft skill juga harus sama 4-nya gitu.
0: Benar, setuju sih. Karena semuanya itu harus dapetin ya. Di kuliah kan bukan kayak di sekolah ya, yang cuman belajar dari guru, kita nyatet gitu. Tapi juga kita belajar dari lingkungan juga. Ya,
2: harus dicari kak.
0: Benar. Yes. Tapi kalau dari kalian nih, udah dari Februari persiapannya ya?
2: Iya, konsepnya udah dari Februari.
0: Konsepnya dari Februari. Eksekusinya di?
4: Eksekusinya di
2: kemarin di Agustus ya.
0: Mulai Agustus. Ada cerita menarik enggak nih? Ada satu core memories yang paling lucu kah atau
2: ada.
0: Kayak gimana
2: jadi,
0: nih apa tuh?
2: Ahul nih awalnya tidak mau ya mau jadi ketupel nih kan. Karena Ahul kan ketua pelaksana CSF-nya kan. Jadi aduh gimana ya cara Ahul mau jadi ketupel gitu kan.
0: Di pelet apa nih Ahul nih?
1: Janji apa?
2: Jadi Ahul waktu itu lagi live TikTok.
0: Oke.
2: lagi live di TikTok. Ahul mau enggak? Itu jam 12 malam. Ya kan jam 12 malam lah saya.
0: Okay.
2: Ahul mau enggak ya jadi ketua CS? Eh gitu kan. Hah? Enggak mau lah katanya kan. Terus ya lobby-lobby kan tolong lah. Cuma kau yang bisa ul. Apa segala macam. Iya. Terus dia bilang, "Ya udah, lanjut WA aja."
1: Akhirnya
2: itu core memory-nya semua kayak, "Oh, makasih Ahul udah mau."
0: Kenapa kalian memilih Ahul?
2: Itu pertimbangan dari kita juga ya. Kita inti pimpinan Himalcom Zen Generation ini, kita juga udah mempertimbangkan sampai beratus juga sih. Berpuluhan nama lah.
0: Okay.
2: Berpuluhan nama ya kan. Uh-huh. Kayak dan yang paling mumpuni di angkatan 24 itu rasanya Ahul. Asin. Gitu. Makanya tuh melobinya agak agak serius nih Ul. Ya harus all in, harus dapat Ahul gitu.
0: Kalau enggak Ahul enggak jadi nih.
2: Serius enggak? Kalau enggak ada Ahul enggak selesai nih enggak acaranya.
0: Wow.
2: Serius, ini serius Ul.
0: Nah, ini gimana tuh perasaan Ahul?
1: Sebegitu ya. Percayanya mereka sama Ahul.
3: Iya, kita berusaha lah CSF ini bakal sukses.
2: Amin, makasih Ahul.
0: Terus kenapa tuh akhirnya dijanjiin apa sih emang Ahul?
3: Enggak tahu dihantui Rehan. Serius.
2: Selalu hancat enggak kayak Ul, gimana Ul? Ul, jadi Ul.
0: Udah mau belum Ul?
2: Iya, udah belum. Ya udahlah, mau kan.
0: Wow, itu lucu banget sih itu.
3: Soalnya udah dapat magang kan. Aduh, kuliah lagi seru kan.
2: Iya.
3: Ada jadi ke kampus lagi.
0: Seharusnya ongkosnya cuma ke tempat magang ini malah ke kampus lagi. Oke, tapi kalau Rehan ada enggak yang lain lagi? Itu lagi, itu yang paling berkesan ya bagi.
2: Itu sih kayaknya.
0: Kalau dari Gilang ada?
4: Sama, karena
0: sama.
4: Waktu Raihan ngechat Ahul dari live tuh, kami gila. Lagi berdua.
1: Oh, lagi berdua.
2: Lang bisa nilang Ahul.
1: Berdua.
4: Tembak terusan, tembak terusan.
1: Emang enggak bisa dipisahkan ya, bub dan wabub nih ya.
2: Aduh, ya.
0: Udah ngincer nih.
1: Iya, udah ngincer. Dari lama tuh.
2: Dari dulu Ahul.
4: Dari dulu. Kayak mana cara masuknya ya?
2: Iya. Lagi live. Iya. Lagi scroll TikTok lewat lobinya, Ahul.
1: Lobinya di live TikTok.
2: Iya.
1: Wow.
3: Iya di
2: komennya itu loh kan.
0: Spam komen
3: terus. Terus di gift loh.
1: Bener-bener
2: gratifikasi ya.
1: Iya. Wow.
2: Yeah.
1: Wow. Wow,
0: ide bagus. Ide bagus.
2: Dikasih mawar, dikasih kopi.
1: Dikasih paus juga enggak?
2: Enggak. Sayang enggak paus. Nanti kita beli paus.
4: Ahul enggak mau juga di malam itu kami kasih paus.
2: Untung mau.
0: Harusnya tahan dulu sampai aduh Ahul nih.
2: Bukan urusan kami lagi.
0: Tagih ya Ul ya. Oke, tapi sebagai mahasiswa ilmu komputer gitu kan yang setiap harinya berhubungan dengan komputer, teknologi juga. Nah, kira-kira dari kalian nih ngelihat teman-teman sebaya kalian yang mungkin bukan dari jurusan ilmu komputer gitu kan. Kalian ngelihatnya apa sih kesalahan dari anak muda sekarang yang kayak apa ya kalau dibilang ngikut tren banget gitu loh dengan teknologi, tapi itu harusnya kayak bisa kok ditahan dulu, gak usah terlalu ikutin banget. Itu kira-kira apa nih
2: kesalahan mahasiswa lain ya?
0: Iya.
2: Siapalah kita ya menilai salah orang lain gitu kan?
4: Kami juga.
2: Tapi
3: kesalahan kita.
2: Iya, mungkin kesalahan kita ya, mahasiswa.
0: Yang seharusnya
2: enggak ya.
0: Dilakuin.
2: Iya, iya.
4: Gitu. Yang paling pertama sudah pasti terlalu mengandalkan AI.
2: Iya, itu satu.
0: Satu.
2: Dari pandangan mahasiswa ilmu komputer dia lah ya. Dua apa ya, Lang ya? Betul sih kata Kak tadi kan, kayak FOMO gitu, kayak kita FOMO sama hal-hal yang takutnya gak berguna gitu kan. Kalau misalnya kita FOMO sama yang mengembangkan soft skill kita, kayaknya oke deh. Kalau misalnya, maksudnya kita FOMO ikut organisasi misalnya. Kalau FOMO doang tapi kita gak tahu apa yang kita cari, ya kan itu salah gitu kan. Sama aja.
0: Oke.
2: Mau tahu ada FOMO magang gitu. FOMO magang mana tahu kan.
0: Udah ketemu belum dengan...
3: Magang bagus sih.
2: Magang bagus.
0: Yang pengen... Bajak digital ya, jadi aku harus baik-baik di sini. Oke, berarti nggak ngelihat fenomena-fenomena yang ada gitu yang lainnya, kayak mungkin scroll terlalu banyak atau apa gitu.
4: Doom scrolling.
0: Pernah nggak kalian ngelihat hal kayak gitu?
4: Kami
2: ngelakuin hal itu, doom scrolling. Tapi tentu doom scrolling itu ada waktunya ya kan, Gilang Ahul. Kayak kalau kita doom scrolling tuh udah di jam 9 malam, udah saatnya doom scrolling gitu kan. Atau udah jam 10, wah saatnya login ML gitu kan.
4: Ketika waktu yang memang udah free lah gitu.
2: Iya.
4: Kesalahannya tuh mungkin yang ngelakuin itu ketika kita masih bisa ngelakuin hal lain gitu, yang lebih bermanfaat.
2: Nggak di manage waktunya.
4: Mungkin ada beberapa tipikal mahasiswa tuh kan yang ini dapat tugas nih. Tugas ini baiknya dikerjakan sekarang biar besoknya tenang. Nah, tugasnya ditunda demi hanya scroll IG atau TikTok. itu kan ketua yang salah gitu. Dan biasanya karena itu nanti ketika tugasnya udah mepet deadline, keteteran.
2: Gak jadi dikumpul.
3: Mungkin ada lagi.
0: Apa tuh?
3: Permasalahan mahasiswa sekarang.
2: Apa tuh?
3: Yang udah ikut lomba terus kalah tahun lalu, mereka gak mau ikut lagi.
2: Oh. Aduh. Makanya kita buka CSF ya tadi.
0: Aduh, keren banget. Keren banget.
2: Bisa, okay. bisa menyambungkannya ya, Ulu. Maksudnya luar biasa. Ya,
3: kalian kalah itu bukan di situ kalian kalahnya. Kalau kalian betul kalah itu di situ, kalau kalian stop trying, di situ kalian kalahnya.
2: Oh, yeah, luar biasa.
1: Karena kalah dan menang itu proses ya.
3: Iya, benar. Yeah. Di situ belajarnya.
4: Oh, okay. Kita kalah ketika kita berhenti mencoba.
0: Nah, itu dia, itu dia. Berapa aduh banyak quotes hari ini kayaknya ya.
2: Dan nyiapin quotes ya, aku enggak ada nih.
0: Tapi ini kayaknya sekarang Tifa tahu deh kan Ayah.
1: Apa tuh?
0: Alasan mereka milih Ahul tuh kenapa?
1: Yeah.
0: Tadi udah bisa nih ya ternyata. Yeah. Udah bisa mempromosikan CSF.
3: Iya. Ada fun fact juga.
2: Oh, apa Ul?
3: Apa Ul? 3 tahun CSF.
0: Aha.
3: Aku involved di dalamnya. Uh-huh. Jadi yang tahun 2024 itu aku jadi volunteer di CSF. Nah, aku tahu nih, CSF-nya gini. Di tahun 2025-nya aku ikut lomba CSF-nya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Tahun 2026-nya aku jadi ketua pelaksananya.
0: Keren.
1: Ada
2: berproses, Ahul berproses.
0: Ada
4: kompetisi tentang jaga parkir.

0: kalau ya panitia langsung ketupel ya. Yeah. Tapi keren.
1: Tapi keren sih.
0: Iya sih. Kadang emang setiap proses itu punya tantangannya masing-masing ya. Kalau jadi peserta ya mungkin tantangannya gimana caranya untuk bisa
2: menang,
0: ngalahin yang lain gitu kan. Bener.
2: Kalau jadi volunteer gimana cara biar motor orang nggak hilang?
3: Bagaimana cara ngantekar motor ya?
0: Oh iya, ini beneran. Ini ada story nih.
1: Jadi kan parkir berarti.
4: Berdua kan. Kayak berdua waktu itu jadi volunteer.
0: Volunteer. Tapi bagian keamanan mungkin.
2: Bagian keamanan. Saya volunteer bagian HID gitu. Foto-fotonya.
0: Foto-foto.
3: Jadi di dalam.
2: Di dalam. Ini di luar.
0: Oke. Seru. Tentunya sekarang anak-anak juga banyak tadi ya untuk teknologi dan segala macam, semua hal menggunakan teknologi gitu. Tapi menurut kalian sendiri nih sebagai anak komputer juga gitu, ilmu komputer, untuk menyeimbangkan semuanya gimana sih? Tadi kan kemampuan public speaking juga tadi kan,
1: disinggung juga.
0: Iya, kerjasama di organisasi, kepanitiaan, dan mungkin kalian juga melaksanakan kreativitas hal lain gitu kan, kayak mungkin upload di sosial media sendiri untuk kan kreativitas. Nah itu gimana sih cara menyeimbangkan penggunaan teknologi tadi?
2: Menyeimbangkan tuh sebenarnya gimana cara kita menyeimbangkan? Ya iya sih, gimana cara kita menyeimbangkan ya kan? Maksudnya banyak orang ngira jadi masuk ilmu komputer berarti kita harus pandai ngoding, kita harus punya laptop. Maksudnya kita bakal pakai kacamata, kita bakal jadi orang yang laptop banget gitu kan, bawa komputer banget. Tapi ternyata enggak kok, turns out kalau kita jadi masuk ilmu komputer, ternyata kitalah yang seharusnya menjadi yang paling melek teknologi. Dan kita menyeimbangkan semua skill-skill itu tadi. Kita harus bisa ngomong, kita harus bisa pakai komputer, pakai laptop, kita juga harus bisa memanage. Iya, kita harus bisa bahasa Inggris juga. Kita juga harus bisa memanage waktu kapan kita main laptop, kapan kita belajar, kapan kita main HP gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau jadi anak ilmu komputer, ya kita harus bisa menyeimbangkan itu sih. Karena kitalah seharusnya garda terdepan untuk menjadi yang memperkenalkan teknologi gitu.
0: Oke, benar. Itu tugas kalian juga ya, selain mempromosikan jurusan.
1: Juga mengingatkan teman-teman semua gitu ya.
0: Oke, seru banget. Tapi ini kita udah detik-detik mau berakhir untuk obrolan kita sore hari ini. Tapi kayaknya sore hari ini bakal dilanjutkan dengan games. Games versus kayak ini atau itu, this or that lah ya. Kalian mau pilih kopi atau matcha? Kalian jawab serempak ya.
2: Oke.
0: Tapi ini bukan itu, bukan kopi atau matcha ya. Ini berhubungan sama jurusan kalian nih. Are you ready guys?
2: Ready.
0: Oke. Okay. Aduh, kita
2: enggak
0: ready.
2: Kita enggak ready kak.
0: Oke, yang pertama, bikin karya kreatif, kalian pilih pakai AI atau ide original sendiri. 1, 2, 3
2: Apa kak tadi pertanyaannya?
0: Iya, kalau bikin karya kreatif gitu, kalian mau ngandalkan AI atau kayak diskusi sama teman-teman aja? 1, 2, 3
2: AI.
1: Beda jawabannya.
0: Kenapa ini bisa beda nih? Yang AI tadi siapa yang jawab AI?
2: Kita jawab AI.
0: Oh, iya. Kenapa nih?
2: Kalau AI gimana ya? Kalau AI itu lebih convenient ya. Kita bisa lakukan di mana aja. Sama teman juga butuh. Tapi kan disuruh pilih yang mana ya? Bakal sama AI terlebih dahulu baru dikasih ke teman. Karena AI kan juga bisa kita mempersonalkan gitu. Kan. Gimana, Ul?
3: Atau teman dulu bilang apa ke AI tanya kayak ide teman bagus gak?
2: Gitu. Ya,
4: aku milih karena itu.
2: Oh jahat berarti kan?
0: Jadi penguat ya?
3: Iya penguat. Okay. Possible nggak?
0: Oke. Tapi
4: bagus gak ide ya?
2: Iya. Okay.
0: Tapi lebih mempercayai AI atau manusia?
2: Manusia.
3: Dalam konsep apa aja?
2: Kalau dipikirin lebih dalam kok makin susah nih pertanyaannya. Kayaknya. AI deh.
0: AI ya sekarang ya. Wah serem banget.
1: Ini tiba memanfaatkan.
2: Tergantung situasi sih kak. Tergantung situasi sih kak.
4: Kadang kalau kita mepet udahlah.
2: Soalnya AI kan gak punya emosi. Kalau manusia punya emosi.
0: Benar. Terbukti ya tadi dengan banyaknya curhatan di AI ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Next, kalau kalian sendiri ini sebagai anak FMIPA, kenalan lewat media sosial atau langsung
1: ketemu?
0: Lebih milih yang mana?
1: Meet up atau gimana?
2: 2, 3
3: Ketemu langsung.
0: Oke, langsung semua nih. Kenapa gitu?
2: Ngapa lang?
4: Karena kalau dari sosial media itu kayak

0: bingung gitu mau pertamanya kenalnya gimana. Okay. Nanti kalau misalkan kita reply SG orang dikira mau PDKT.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, serba salah, serba salah. Ya.
0: Tapi kalau ketemu kan kayak kita ketemu di kelas atau ketemu di mana gitu kan kayak enak, memang nampak mau kenalan gitu. Sama biar jiwa sosialnya tetap ada.
2: Iya. Pertemuan-pertemuan kecil itulah yang nanti lanjut ke chat gitu.
1: Oke, baik. Iya.
0: Ketemu ya enggak dekat.
1: Iya. Oke. Keren banget.
3: Aku mau coba nih main games-nya, Tifa.
1: Boleh.
3: Ini. Jago coding atau jago komunikasi?
1: 1, 2, 3
2: Jago komunikasi.
3: Alul apa, Lul?
4: Gak bisa, harus dua-duanya.
1: Gak bisa dipilih ya.
2: Alul dulu emang milih ilmu komputer?
4: Emang.
1: Oh. Ya, ini kayaknya ilmu komunikasi ya kayaknya. Kayaknya ntar deh ke ilmu komputer ya.
3: Pindah aja.
1: Waduh, kenapa nih?
4: Soalnya ikom ilkom kan.
2: Iya, milih ikom ilkom. Kenapa Ul milih komputer? Dua-duanya ya?
4: Apanya dua-duanya? Oh, itu yang pilih komunikasi sama coding.
2: Yeah.
4: Karena dua-duanya, karena memang sekarang lagi prioritasin dua-duanya. Soalnya aku juga di debat, aku anak debat. Dan aku juga belajar coding juga kan. Jadi kita tuh harus balance. Jadi itu powernya kalau kalian jago coding, kalau kalian jago speaking juga itu udah best banget untuk anak IT.
1: Combo ya, combo. Bisa memasarkan hasil karya sendiri pastinya ya. Kenapa nih dua orang lagi nih enggak tertarik banget dengan coding?
0: Kayak karena memang belum. Selama ini lebih dominan di komunikasi sih.
2: Yeah. Oh.
0: Memang sudah terbiasa berkomunikasi sama pihak-pihak luar.
2: Coding juga penting gitu kan. Tapi kalau komunikasi ini kan bakal lebih berdampak untuk kedepannya. Bahkan sampai kita bakal meninggal juga kita masih berkomunikasi gitu kan.
0: Jadi kalau dunia kerja, aku ada project.
2: Iya, kalau buka gitu kan. Bisa ngomong gimana kita gak usah komunikasi dong. Kalau coding kayaknya cuma sampai kita, apa, bukan lansia.
4: Apa?
2: Sampai retire.
1: Okay.
3: Karena kita tidak bisa hidup tanpa komunikasi.
2: Iya. Yeah. Kunci.
1: Komunikasi is key. Oke. Okay.
0: Nanti yang ngoding siapa biar kami komunikasi.
2: Boleh.
1: Tapi kan aku mau bisa dua-duanya.
2: Ayo
1: enggak butuh mereka.
2: Ambil apa? Apa-apa.
1: Oke, thank you banget aku.
2: Makasih.
1: Gilang, Rehan udah datang dan juga udah sharing. Mungkin boleh closing statement-nya bagi kalian untuk teman-teman yang mau ngajakin event ini ataupun juga mau, boleh enggak orang umum nanti datang waktu ML, lomba ML?
0: Boleh. Kami sangat terbuka juga.
1: Oke.
2: Silakan.
3: Kamu mau datang?
4: Oke, bagi teman-teman semuanya yang di SMA, SMK, sederajat, dan masyarakat umum, dan mahasiswa, boleh daftar Computer Science Festival. Kami ada 5 cabang lomba, itu ada Mobile Legends, IT SI, dan poster, UI UX, dan lainnya. Kalian bisa cek di IG kami, yaitu chesf.undri. Dari situ kalian bisa cek bio-nya untuk daftar.
1: Oke. Ada tambahan? Bupat Himalkom.
2: Silakan. Ayo daftar.
1: Itu aja. Ayo daftar. Jangan lupa daftar.
4: Untuk sertifikatnya aman ya untuk semua peserta.
2: Aman,
4: ya.
2: Aman, aman semuanya.
1: Aman. Itu internasional lagi ya.
2: Internasional. Sayang sih kalau nggak ikut kan karena juga ini meskipun memang banyak online tapi yang didapatkan juga worth it gitu loh. Kayak bermodalkan Zoom doang kita udah bisa dapat sertifikat skala internasional dan juga dapat cash money kalau menang.
0: Pendaftaran 2 kali makan aja udah bisa.
2: Iya.
1: Seru banget. Tapi ada batasan umur nggak?
0: Enggak.
1: Umum bebas ya.
2: Iya, umum
3: jadi
2: bebas.
3: Aku boleh ikut?
2: Boleh. Oh,
1: silahkan, ditunggu karyanya Kanaya ya.
2: Tunggu ya Kak nanti di pendaftaran.
1: Oke, thank you banget sekali lagi.
2: Makasih banyak.
1: Gilang dan juga Rehan. Ketemu lagi di next kesempatan teman-teman. Kita cukupkan dulu untuk edisi Sore Ceria kali ini dan bye-bye.
3: Dah.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: dikit mental health dikit-dikit.
1: Apa itu mental yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Dan yep, tadi kita udah ngobrol ya bareng sama anak-anak FMIPA dari Himalcom yang bakal ada event di bulan ini, teman Pro 2. Yang mau nonton siaran ulangnya boleh banget langsung aja menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Dan di sore hari ini kita lanjut di ngobras ya teman Pro 2. Kayaknya sore hari ini suasananya agak sedikit sendu dan agak sedikit sejuk ya, karena tadi sempat diguyur hujan juga Kota Pekanbaru. Jadi buat kamu yang bakal naik motor, kayaknya harus berhati-hati ketika naik motor, jalanan sedang licin. Dan juga mungkin ini ada perkiraan hujan lagi gak ya, Dit? Enggak ya? Oke, dan pastinya juga kita bukan BMKG, mungkin kamu bisa lihat aja langsung ke websitenya BMKG pastinya teman Pro 2 untuk melihat dari perkiraan cuaca di malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau nongkrong malam hari ini outdoor, boleh banget disiapkan dulu yang naik motor, jas hujannya, yang naik mobil juga ya hati-hati ketika berkendaranya pastinya teman Pro 2. Di sore hari ini di Ngobras, kita bakal ngobrol satu fenomena unik, asik. Ya, ini namanya food coma. Apa itu? Food coma ini ternyata merupakan kondisi mengantuk setelah makan yang sering banget terjadi gitu teman Pro 2. Dan pernah gak sih kamu kayak ngerasain abis makan terus rasanya ngantuk banget? Nah, ternyata itu tuh adalah istilah untuk food coma atau postprandial somnolence teman Pro 2. Nah, emang gejalanya tuh karena apa ya? Dan terus juga gimana cara mengatasi hal itu? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

82, food coma, ini tuh terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Nah, tubuh bakal mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan buat memproses makanan. Jadi dengan lebih banyaknya darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, ini bikin aliran darah ke otak sedikit berkurang. Nah, ini nih yang memicu rasa rileks, mengantuk, dan juga lemas setelah makan, terutama dalam jumlah besar. Nah, ternyata penyebab utama dari fenomena food coma ini juga berkaitan ya sama proses metabolisme di dalam tubuh kita. Kalau kandungan nutrisi makanan yang masuk tuh nggak seimbang ya, dengan lonjakan insulin bakal terjadi secara drastis gitu, yang memicu rasa kelelahan. Jadi ternyata emang rasa kantuk ini juga menjadi sinyal kalau tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Nah, kalau nggak ada energi, maka tubuh bakal kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Nah, untuk hal-hal yang meningkatkan resiko food coma ini ada mulai dari makanan berkarbohidrat tinggi, makanan dengan kandungan lemak yang tinggi, makanan tinggi gula, terus kebiasaan berbaring setelah makan. Nah, ini nih kayaknya yang banyak orang yang gak bisa menahan diri ya. Habis makan bawahnya pengen rebahan aja. Nah, itu ternyata gak boleh ya, teman-teman.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Iya, yep, teman produ, kita udah ngobrolin tadi soal salah satu fenomena, ada food coma yang merupakan kondisi mengantuk setelah makan yang sering terjadi sama sebagian orang. Dan yep, semoga dengan kita tahu nih penyebab-penyebab dari food coma tadi, kita bisa menghindarinya dan terhindar dari food coma. Kalau kamu mau baca informasi tadi lagi, boleh banget langsung aja menuju laman rri.co.id. Sudah pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Itu waktunya Tifa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah stay tune dari jam 11 siang tadi. Dan pasti nanti kamu di sisa sore ceria 1 jam ke depan. Sampai dengan nanti jadi jaga malam. Jangan galau malam-malam bareng sama Nadia pastinya. Bakal ada Religion Night dari jam 8 sampai dengan jam 9. So, Tifa pamit undur diri. Ada satu lagu terakhir buat kamu dari TWS nih, teman Pro 2. Dengan Plot Twist. Dan bye-bye.

0: Mak, udah mak, sabar mak. Sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Cyrus dengan Let's Get Married nih teman Pradua. Ini lagu terbarunya ya. Kolaborasi bareng kekasih tercinta. Dan yang pasti mereka juga sedang menunjukkan nih untuk momen yang lebih spesial teman Pradua. Bareng Lady ya, akan temani kamu nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari Jumat 9 Oktober 2026. Nanti juga ada Religi Night ya, program spesial akan menemani kamu teman Pradua pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sore hari ini sampai malam nanti hingga pukul 19 ya, ini dia akan hadirkan kamu dengan informasi unik di Pradua Unik.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya Mbak.
2: Terima kasih Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
5: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, Nadia mau ngajak kamu untuk menilik menilik sedetail tentang ikan yang sempat viral banget ya, teman berdua, dipelihara oleh warga net ya. Warga Indonesia nih plus 62 ketika pandemi untuk mengisi kekosongan waktu di rumah, yaitu pelihara ikan adu. Atau kalau banyak orang kenal namanya ikan cupang nih, teman berdua. Enggak tahu kenapa ya, mungkin karena mulutnya yang kecil terus monyong-monyong gitu. Semua ikan kayak gitu kali ya. Tapi ikan ini memang sangat unik dan juga cukup menarik nih, teman berdua. Jadi ikan ini sendiri berasal dari negara Thailand. Dan di Thailand tuh juga banyak banget ya variasinya. Dan kebanyakan juga mereka tuh kayak di sungai-sungai, di parit-parit tuh memang banyak banget yang cakep-cakep yang seperti kita pelihara di Indonesia nih, teman berdua. Jadi di Thailand ini untuk ikannya sendiri sudah banyak macamnya. Ada namanya, ada apa yang pakai sirip kacen, ada namanya warachai ya, yang menyerupai bendera Thailand nih, teman berdua. Jadi ikan cupang ini juga dinamai dengan nama pemilik yang berasal dari Thailand, kacen warachai, yang dibanderol dengan harga 22 juta rupiah di pasaran. Dan jenis ini memegang rekor ikan cupang termahal di dunia nih, teman berdua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

di bersama Andin nih Taman Pradua. Nih sekarang sudah di menit ke-56 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Taman Pradua, nanti kamu bisa dengerin ya obrolan seru di Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Dan malam hari ini akan ada obrolan seru nih Taman Pradua bersama siapa gerangan. Ada This Is Equal nih Taman Pradua. Nanti ada Edit sama Elan ya, penyiar Pradua Jakarta yang akan menemani kamu bersama tamu spesial di Music Live Chat, tentunya tadi bersama This Is Equal ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti Nadia kembali hadir untuk menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Lancer.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo, ay.
1: Hari pertama,
2: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: D-G-I-F-T-O-I-P-O-I. Beda ya. Beda ya. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada yang utama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC.
1: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar.
1: Ini.
0: Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih. Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik. Ini malam hari ini
2: soalnya kita enggak sempat main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya sebenarnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya tadi ya? Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
0: Guntur. Benar. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan
2: betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Gitu.
2: Kita udah teman-teman dekat aja.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Iya, kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
0: Tapi
1: akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing. Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama. Betul. Ya.
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu nggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
4: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab.
1: Babe, Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mamalok.
1: Sorry. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Ya kan, benar. Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya, benar. Tapi waktu itu villa, kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya
1: 2
2: sih.
1: Oke.
2: Kita arahnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman-teman berdua yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di Music.
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This Is Equal.
1: Asik. Oke. Ini Akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Cuman ada Kandinot, oke.
2: Okay. Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang Cool bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
2: Cuma Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Oh, Kangen Lagi. Oke, oke, oke.
0: Menarik-menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Ini kalau secara teknis musik boleh Foxy jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikatkan.
3: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Oke.
3: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, oke.
3: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype
1: banget. Oh, iya. Yeah.
3: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa. Top setan mungkin. Gak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan gak ada yang
0: bener.
1: Gen Z gak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah gak ada.
0: Nah, kalau yes, bener.
1: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba di dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Ya gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke. Okay.
2: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
2: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah ada paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin tuh pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si verse-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang-bongkar pasang sampai akhirnya, oh iya 2024 itu baru nemu yang, oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Ah, itu kan cewek.
0: Oh iya bener. Bener. Ya,
1: bener. Cewek.
0: Iya bener. Iya.
1: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal. Biar gak mahal.
0: Kalau ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya.
0: SMS dulu ada.
1: Aduh orang dulu. Orang dulu.
2: Per karakter.
0: Iya gak ngerti. Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Banyak yang ngerti. Gen Z gak ngerti.
1: Gak tahu talk mania ya. Gak tahu pakai talk mania ya.
3: Oh dari segitu. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang apa kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup apa ya, bakal jadi viral gitu.
1: Iya, yeah, iya.
3: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya itu. Iya. Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga. Oh, dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget lo.
1: Baru inget gue.
0: Apa?
1: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada ya,
0: benar.
1: Oh iya, Titi DJ. Oke. Udah bagus tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Oke. Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
2: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. Ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
2: Bener.
1: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
2: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Kalau ini tuh akhir.
1: Oke.
2: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Alright. Asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Apa tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
0: akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
0: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Yang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
3: Okay. Note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, iya, iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
1: Nanti kita bantu translate.
3: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
0: Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja
1: sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya bener.
1: Cipratan chat
0: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kirei dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Wow. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop.
1: City Pop banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa? Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Ya, masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga D&D sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya,
2: lebih kental
0: sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
0: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar. Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya. Soalnya gitu. Gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi
2: pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
0: Jadi
2: itu pengharapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope. Gitu.
0: Alright.
1: Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Yeah.
1: Keren.
0: Berharap gitu, nih.
1: Hop.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oke.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Iya. Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merahnya itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
0: Bener.
1: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget.
0: Pressure.
1: Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang Income itu lagu teraman ya, kalau tidak
1: oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi
1: percaya.
3: Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga.
1: Jepang banget.
3: Kalau Income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Income. Oh, Income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya iya iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya. Sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain. Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pas sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, iya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: lengkap lah ya.
3: Lengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan Income ini menjadi Income
1: bareng. Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu.

0: pengalaman pribadi kan.
1: Oh,
0: ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
2: Saya kan, Kang
0: Ellen edit ya kan.
2: Main-main.
0: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda
0: tapi
2: Kang,
0: suka
2: beda
0: ya.
2: Kang, beda,
1: beda
2: Kang,
1: beda Kang.
2: Oh, beda.
1: Beda Kang.
2: Beda beda enak ya Kang. Iya, iya, paham, paham. Pak,
0: tapi ngerti, tapi ngerti.
2: Paham, paham.
0: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya. Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong
2: gitu. Ini
0: kan suka kayak gitu kan.
2: Iya, iya, iya.
0: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
2: Oke, oke, itu terjawab tadi tuh.
0: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
2: jadi cerita gua ya.
0: Lagu, ya udah seperti itu gitu.
2: Oke, okay. Okay, paham, paham, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya. Dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang, tapi gua ringkas aja ya.
2: Boleh, boleh, boleh, coba.
1: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
2: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
2: Atau Babe.
1: Gimana?
3: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
2: Biar lebih bijak gitu ya.
3: Karena beliau selalu netral.
2: Oke.
3: Kita lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
2: Oh.
3: Memang beliau netral lah.
2: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Betul.
2: Gitu.
0: Nah, ya benar. Ya,
3: betul. Kayak gitu ya. Benar banget.
4: Jadi ya, sudah memahami.
2: Oke.
4: Okay. Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
2: Oke.
4: Ya, ambil pusing.
2: Iya, yeah, benar. Saling positive memahami aja.
0: Positif banget
2: ya,
0: pokoknya.
2: Positif banget, parah.
0: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
2: Okay.
0: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
2: Masya Allah.
0: Mungkin lagi sibuk ya.
3: Benar banget.
0: Jadi sampai segala gitu.
2: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
2: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
5: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
2: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendel.
2: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
2: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Bro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagu yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
5: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _Equal.
2: Oke. Pokoknya

0: Pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke. Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih banyak This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
0: thank you juga. Mas banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
1: This is
2: Equal.
0: Oke. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi di Pro 2 Pekanbaru. Setelah tadi kamu sudah mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRD Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 tadi juga ada ngobrolan seru nih bareng musisi Indonesia. Nah, saatnya Nadia hadir menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam karena kita berada di Religi Night, teman Pro 2. Di sini Nadia juga nanti akan ngobrol bersama Ustadz Haji Sofyan Hadi nih teman Pro 2. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar solidaritas untuk Palestina, ibroh kesabaran dan juga amanah kemanusiaan. Kamu juga bisa bergabung teman Pro 2 melalui WhatsApp ataupun juga langsung di live chat di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru. Jadi bisa langsung nonton dan juga kamu bisa langsung menyapa atau juga memberikan pertanyaan nih nanti bersama Ustaz Haji Sofyan Hadi. Nah, untuk itu kita sapa aja beliau yang sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Wah. Walaupun kondisi iya. Asap ya.
0: Belum ini ya, belum membaik ya Ustaz.
1: Belum
0: ya.
1: Membaik. Wah. Dan dua hari yang lalu bikin parah.
0: Cuacanya panas lagi ya Ustaz.
1: Iya, panas,
0: ya.
1: Gerah, kerasa.
0: Tapi ada saudara kita yang lebih parah kali ya.
1: Ada yang lebih terasa.
0: Lebih terasa.
1: Kondisinya lebih parah dari kita.
0: Tapi mereka menjalankannya
1: dengan dengan penuh kesabaran, iya, ketangguhan.
0: Betul, seperti yang kita akan obrolkan untuk malam hari ini Ustadz ya, solidaritas untuk Palestina, ibroh kesabaran dan juga amanah kemanusiaan. Dan Ustadz Sofyan Hadi ini juga merupakan koordinator koalisi Riau Bela Palestina.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya teman-teman di apa di Pekanbaru nih, ya, anak-anak muda mau ikut bergabung gitu bisa juga ya Ustadz?
1: Bisa,
0: ya?
1: Bahkan hari Ahad 11 Oktober di Jalan Diponegoro, monumen patung pahlawan Riau ya, dari pukul 7 sampai selesai kita akan adakan aksi Palestina.
0: Okay.
1: 3 tahun untuk Fanwal Aqsa atau genosida Gaza oleh Zion Israel.
0: Oke, okay. Jadi ini juga bisa mengajak anak-anak muda juga bisa kita sama-sama ini ya mau peduli
1: bentuk kepedulian dan, kita
0: terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh nih, Ustaz, ini ada ibroh kesabaran. Nah, mungkin ini kata-katanya mungkin agak sedikit asing ya bagi anak muda. Sebenarnya apa nih sebenarnya, Ustaz?
1: Ibroh itu adalah pelajaran.
0: Oh, okay.
1: Jadi apa yang kita petik pelajaran dari Palestina? Apalagi sekarang yang Gen Z nggak berdaya, cepat apa rapuh, kurang semangat,
0: dikit-dikit patah semangat, dikit-dikit galau. Jadi di sini kita bisa belajar kesabaran dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi kalau kita lihat kan memang beritanya selalu ini ya bikin kita khawatir ya Ustaz ya. Itu apalagi kalau kita scroll media sosial dari relawan-relawan Indonesia juga bahkan yang relawan Indonesia pun di sana dalam kondisi juga cukup mengkhawatirkan tidak ada warga Palestina. Mungkin sampai saat ini kondisi saudara-saudara kita seperti apa sih Ustaz di sana?
1: 7 Oktober 2026 ya. Itu merupakan 3 tahun Tufanul Aqsa. Ya kan? 3 tahun mengenang Tufanul Aqsa. Apa itu Tufanul Aqsa? Ya. Bangsa Palestina ya, khususnya yang di Gaza itu kan diblokade, tertekan, nggak boleh melaksanakan ibadah dengan bebas ke Masjid Al-Aqsa, amat sangat dibatasi. Nah, terus ada hal yang bagi kaum Muslim itu mencoreng keimanan. Ya, mereka menjadikan Masjid Al-Aqsa tempat hal yang kurang baik. Nah, sehingga termotivasi untuk mengadakan perlawanan. Nah, perlawanan itu dilakukan dengan berbagai cara dan sampai saat ini kalau dikatakan sudah gencatan senjata, tapi bikin parah gitu. Semakin gencatan senjata bikin parah. Ini kita lihat data ya. Data syahid atau yang meninggal itu 74.213. Ini 3 tahun belakangan nih. Luka-luka 175.233 jiwa. Ini data dari Kemenkes Gaza maupun OCAH, itu yang di bawah PBB. Bangunan rusak 2.1290. 82% total dari itu rusak. Kalau dibayangin gambar, bahkan artis terkenal ya, istri dari apa, siapa yang film itu, suami istri jadi apa, jadi intel, lalu baru tahu mereka ya. Nah itu saya lupa namanya,
0: Angelina Jolie.
1: Ah iya.
0: Oke. Okay.
1: Dia sampaikan gambar, 2003 dengan perbandingan 2006, 90% hancur. Hampir tak tersisa. Nah, terus 327.000 unit rumah rusak. 90% pas struktur air.
0: Okay.
1: Sanitasi rusak hancur. 82% keluarga rawan air, 70% kesulitan air, 6 liter per hari kesulitan.
0: Okay.
1: 1,76 juta warga masih di pengungsian. Nah, kalau sekarang kan bulan Oktober.
0: Iya, bulan Oktober.
1: Bulan November itu akan terjadi musim dingin.
0: Oh, udah mulai
1: masuk dingin. Terjadi musim dingin, itu 1,5 juta pengungsi di Gaza bertahan di tenda yang rusak. 270 ribu tenda yang ada, 162 ribu dilaporkan sudah usang dan tidak layak digunakan.
0: Oke.
1: Okay. Ada ya, tikus masuk, belum ular
0: semua yang buru dia. Ikut ini ya.
1: Dan korban 70% adalah anak-anak dan wanita. 70% bayangkan.
0: Wow, lebih besar ya ini.
1: Iya.
0: Wow.
1: Nah tadi kalau Mbak Nadia katakan tuh kondisi gimana? Mungkin memprihatinkan sekali.
0: Semakin ya.
1: Mungkin memprihatinkan. Nah respon dunia ya. Kemarin di Amerika Serikat ada penyanyi yang menyelenggarakan Free Palestine gitu kan. Dan dia siap konsekuensi apapun seperti promosi yang telah dilakukan ya. Bintang-bintang iklan dilepas demi kemanusiaan. Makanya kalau kita pikir mereka di Eropa, benua Amerika itu sudah bikin sadar. Bahkan jauh lebih berani mereka menyuarakan ke Palestina sampai ketika mereka sudah. Nah jadi setelah 3 tahun Tufanul Aqsa ya, apa yang terjadi? Rasa kemanusiaan orang Eropa, Amerika itu semakin kuat. Bahkan akhirnya mereka ingin mempelajari Islam. Kok tangguh mereka gitu.
0: Iya, sudah sedahsyat itu ya Ustaz ya.
1: Dulu orang Eropa itu 40 hari masuk Islam. Sekarang setelah kasus Tufanul Aqsa, 800 orang masuk Islam setiap hari, artinya 20 kali lipat, Masya Allah.
0: Wow.
1: Nah artinya tadi apa sih ibrah itu? Ketangguhan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, maka dalam kitab Mujabul Buldan ya, dikatakan takulul Arab Goza pulan bin pulan idah tawrosu min baina ashabi. Ya. Yahya Syekh Yahya mengatakan bahwa Gaza adalah tangguh. Gaza tidak akan menyerah. Artinya apapun juga dengan darah pun mereka akan bertahan karena meyakini ini tanah warisan Rasulullah yang mereka harus jaga.
0: Iya, benar.
1: Jadi prinsip mereka ish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dan mati syahid merupakan pengharapan mereka.
0: Iya.
1: Jadi ada ibu dengar, wahai ibu anakmu meninggal. Kenapa? Melawan tentara Zion Israel. Air mata sedih ya lah ya, ya sebagai pasti, anak apa orang tua, orang tua ke anak. Tapi kebahagiaan anaknya syahid itu luar biasa. Nah sekarang yang kejamnya Zion Israel adalah ada senjata kimia. Ya, kalau saya ditembak, badan saya habis. Paling menyisakan sedikit telinga atau kuku. Nah itu yang terjadi pada toko-toko Hamas saya ditembak, nggak ada bekas.
0: Oke, baik. Tapi dengan kondisi seperti itu, mereka kalau mungkin dalam posisi kita, mungkin kita nggak tahu lagi ya Ustaz ya, mau apa ya, mau seperti apa menghadapi. Tapi mereka cukup tangguh dan juga bisa untuk tetap kayak tetap menang. Saya pernah melihat tuh di video seorang ayah tetap menidurkan anaknya ketika suara tembakan di mana-mana, tapi dia tetap senantiasa dengan tenang menidurin anaknya sampai anaknya benar-benar nyenyak, lalu dia baru lihat kondisi. Itu benar-benar Masya Allah luar biasa sekali ya Ustadz ya, dengan kesabaran mereka dalam menghadapi itu. Mungkin kita sebagai yang tinggal mungkin dalam keadaan kondisi yang seperti saat ini udah mau banyak gonjang-ganjingnya ya Ustadz ya. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi hal situasi seperti saudara-saudara kita barangkali ya. Mungkin apa nih yang bisa kita ambil dari mereka yang begitu tabah dalam menghadapi kondisi seperti itu Ustadz?
1: Ya tadi ketabahan, kesabaran, jadi pembelajaran bagi kita. Bahwa segenting apapun mereka bersandaran kepada Allah. Mereka sadarkan hidup kepada Allah. Kalaulah memang nyawa ya dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi tidur, perempuan-perempuan di Gaza, tepi barat, ya Palestine itu mengenakan hijab. Barangkali Kak Nadia ketika tidur nggak pakai jilbab gitu kan, karena kan ya buat Indonesia itu apa kan gitu. Kalau ada suami muhrimnya kan gitu. Tapi mereka bukan itu. Andaikan bom-bom John Israel tuh tiba di rumahnya dan menghancurkan mereka, tubuh mereka tetap terhijab tuh. Nah, itu luar biasanya ya gitu. Jadi memang ketangguhannya sungguh sangat luar biasa. Dan mereka sebenarnya orang-orang yang seperti masyarakat Melayu. Apa itu? Mau menerima orang asing.
0: Mereka terima.
1: Jadi yang sekarang zona Israel itu adalah keturunan Yahudi di Eropa. Kalau dilihat gen mereka, ya, mereka tuh mengidentitaskan Yahudi asli, padahal bukan. Yahudi aslinya itu sekarang terzolimi juga. Maka sebenarnya bukan hanya orang Islam yang dibunuh, yang ada genosida, tapi Yahudi, ya, yang hidup di udah rukun
0: masyarakat di situ ya.
1: Kristen.
0: Okay.
1: Makanya Masjid Al-Aqsa itu masjid yang pernah tiga agama Samawi ada di situ. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Dan memang Palestina ini menjadi pesona yang luar, sangat luar biasa. Kenapa? Letaknya strategis. Gitu. Kalau mau menuju ke Mesir, singgahnya di Syam. Nah, di sekitar Syam, singgahnya di Palestina. Gitu. Sampai-sampai Rasulullah itu, kan pada saat itu kan dikuasai oleh Bizantium, kan Romawi. Kan? Nah, apa yang Rasulullah lakukan? Dia tidak akan tidur kalau belum baca surat Al-Isra. Dia tidak akan tidur sebelum membaca surat Al-Isra. Artinya apa? Wahai umatku, suatu saat kalian kuasai kembali Al-Aqsa. Bayangin 1,7 bulan kita arah kiblatnya ke sana. Bangunan kedua setelah Masjid Al-Haram yang dibangun. Siapa yang membangun? Yang membangun bangunan pertama itu kan Masjidil Haram. Tentu yang bangun Nabi Allah Adam. Nah, lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah berapa jaraknya? 40 tahun. Dan perjalanan kaki atau naik onta itu 3 bulan dari Masjidil Haram. Makanya Masjid Al-Aqsa itu masjid yang jauh. Itu masjid yang jauh karena jaraknya yang begitu jauh saat itu. Kalau sekarang iyalah kan. Tapi pada saat itu sangat jauh. Dan orang orang-orang Arab dulu di Mekah, dia berniaga, berbisnis sampai ke negeri Syam, ke Palestina. Bahkan ada kakek Rasulullah yang meninggal di Gaza. Terus bagi Rasulullah Al-Aqsa sangat penting. Titik akhir dari Isra, titik awal dari Mi'raj. Bahkan ketika Rasul ingin ke langit, Siratul Muntaha, ya, Kak Nadia lihat ada masjid kubah kuning kan, yang kemasan itu. Itu kalau sebenarnya bukan bangunan masjid, Boleh orang sholat di situ ya, tapi di tengahnya itu lebih kepada batu yang terangkat. Batu itu ingin ikut Rasulullah saat ke Mi'raj. Kata Rasul tak usah, sampai rambut Rasulullah ketarik. Nah, karena Rasulullah dengan mukjizat kerasulannya ya, ada jamaah orang Indonesia, min aina nahnu min Indonesia, kami dari Indonesia. Yes, dari Indonesia. Orang Palestina tuh begitu welcome. Sini. Disuruh sholat dulu, terus disuruh cium batu itu. Terus dicium, enak kali baunya, katanya. Wangi kali. Bisa gak kami beli parfum ini?
0: Yang di batu itu ya?
1: Iya, ini gak dijual dan gak ada produknya, katanya. Kenapa? Diyakini ini bagian rambut Rasulullah ada di batu ini. Itu luar biasa. Dan kalau pernah kerjasama Indonesia-Turki, lalu barang-barang atau peninggalan Rasulullah itu dibawa ke LAM, Lembaga Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro. Saya sempat saksikan. 1400 tahun yang lalu, darah Rasulullah itu masih nampak di ketal, masih apa nih, cair ya,
0: bukan kering kayak biasa.
1: Gak kering. Itu makanya kita yakini jasad Nabi, jasad Rasul, apalagi Nabi Muhammad masih utuh, sangat yakin. Lah sahabatnya apa, sahabat pamannya Hamzah ya, yang perang Uhud meninggal wafat ya, yang hatinya dimakan gitu ya. Ada hujan deras lalu mengikis, itu jasadnya masih utuh dan darahnya masih basah. Masya Allah itu. Makanya keyakinan orang-orang Palestina, ya kita Islam. Nah apalagi setan bilang melawan penjajah adalah jihad. Jihad adalah mati syahid. Sungguh luar biasa. Kalau bukan pekikan takbir Allahu Akbar, Bung Tomo bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus beli semangat? 10 November itu di Surabaya. Tapi pekikannya Allahu Akbar. Dan apa yang terjadi di akhir hidup? Bung Tomo meninggal di Tanah Suci. Masya Allah.
0: Wah, luar biasa sekali ya Ustadz ya. Dari kota di apa, Palestina sendiri dengan sejarahnya yang begitu luar biasa. Mungkin dari situ kita sudah melihat bahwa ini memang sebuah kekuatan yang luar biasa yang ada di kota yang benar-benar apa ya, sekarang ini walaupun katanya luar biasa tapi mereka malah benar-benar bagaimana sampai tetes darah terakhir itu memperjuangkan itu ya. Dan ini kan juga sangat penting ya Ustadz ya, ini bisa kita ambil lah semangat atau juga perjuangan mereka dalam kondisi sekarang juga anak muda nih juga di Indonesia kan juga banyak lah perjuangan yang akan dilalui. Dan apa yang bisa mereka lakukan nih untuk generasi muda ini dalam mengambil semangat itu untuk kehidupan sehari-harinya nih Ustadz?
1: Ya, anak muda. Dalam kondisi hancur bangunan-bangunan mereka, mereka tetap belajar.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Perang tidak menghentikan mereka untuk belajar. Menghafal Al-Quran. Bahkan dalam kondisi perang, wisuda yang ada itu tetap melahirkan dokter-dokter. Ada dokter dari Bulan Sabit Merah ya, sempat ke rumah Bu Diana Tabrani ya, Jalan Diponegoro. Kami diundang di situ, dia ceritain bagaimana mereka itu haus terhadap ilmu. Datang orang kita ya. Kan kalau dokter ada apa, magang atau apa namanya?
0: Ada apa sih namanya?
1: Ya istilah medisnya tuh ya kan. Berapa lama kan. Nah mereka tuh mentransfer gimana cara pengobatan yang baik. Tapi memang kata dokter, drone-drone Zion Israel tuh gak bergerak. Kami mungkin ke kamar mandi aja lah, kami gak dipantau. Maka yang jahatnya mereka tuh menghancurkan rumah sakit. Padahal alat rumah sakit juga udah sangat terbatas. Lalu obat-obatan juga gitu. Berapa banyak pasien meninggal, kenapa? Gak ada obat. Sampai mereka mau dioperasi tanpa bius.
0: Saya lihat yang melahirkan bius. Itu ada
1: Makanya mikir, nah apa yang anak muda kita kita inspirasi Ibro di pelajaran. Mereka tidak lupa untuk terus belajar dengan kondisi apapun peperangan. Bangunan boleh hancur, tapi semangat tidak boleh hancur karena kondisi itu. Mereka terus belajar, belajar dan belajar. Bahkan kerjasama dengan Indonesia, ya, kerjasama dengan orang Indonesia, mereka kita fasilitasi. Tuh. Satu sisi ada baiknya, misalnya kayak Universitas Pertahanan, kedokteran dikasih, ada beasiswa. Tapi bagi kita wajar, kenapa? Karena Muhammad Ali Taher, Indonesia akan merdeka, dana nggak ada. Kita siap dijajah, uang negara belum ada. Lalu perlu modal kan, modal untuk diplomasi misalnya kan. Nah, Muhammad Ali Taher punya bank rekening Arabiah, ya, dibilang wahai saudaraku orang Indonesia, terimalah ini, jadikan modal perjuangan kalian. Itu miliaran barangkali saat itu ya, miliaran. Terus setelah Indonesia proklamasi, ya kan, kita udah punya wilayah, kita punya pemerintah, Soekarno-Hatta, ya kan, ditunjuk oleh PPKI. Lalu kita punya rakyat. Tapi syarat negara kan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Lalu bagaimana? Mufti Palestina, ya, Amin Usaini, itu menyebarkan berita ke berbagai negara, termasuk sampai ke Jerman, bahwa Indonesia udah merdeka loh. Mereka gak dijajah lagi oleh Belanda. Dan untuk melobi negara-negara Timur Tengah, perwakilan orang Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, ya, hormat saya kepada beliau, karena walaupun dia tidak kuliah, beliau itu menguasai Menteri Luar Negeri yang banyak menguasai bahasa asing. Itu yang saya salut, anak muda. Agus Salim tak kuliah, tapi bahasa asingnya tak ada yang menandingi sampai sekarang, Menlu. Nah, itu. Kemudian Abdurrahman Rashid Baswedan. Kebetulan kakek dari Anies Baswedan. Nah, mereka bersama dengan Mufti Palestina melobi negara-negara. Akhirnya setelah Palestina, sebelum Indonesia merdeka, Mesir negara pertama yang mendukung Indonesia merdeka. Kemudian negara-negara lain di Timur Tengah. Ya, baru 1-2 negara di Eropa. Nah, sampai saat itu ya, Amerika tidak akan memberikan dukungan terhadap Indonesia. Dalam sejarah Amerika tidak pernah memberikan dukungan kemerdekaan bagi Indonesia, apalagi Belanda. Inggris, apalagi Perancis, Spanyol, ya kita tahu mereka adalah negara-negara yang melakukan imperialisme gitu kan. Nah, makanya dari hutang ya, hutang budi itu, itu presiden yang paling ingat itu cuma Presiden Soekarno bagi saya. Yang paling tegas, jelas ya, membela Palestina. Barangkali presiden-presiden lain termasuk Pak Harto dan lain-lainnya juga besar. Tapi Soekarno tuh sampai mati itu Palestina banget gitu.
0: Iya, karena nah, dari awal dia dibantu ya.
1: Saat HUT RI ke-21 tahun 1962, dia katakan, ya, wahai Zion Israel, selama kemerdekaan Balang Palestina belum kalian serahkan, Indonesia akan beri tegak menentang penjajahan. Nah, karena Soekarno kan nasionalismenya kuat sekali kan. Nah, apalagi dari gurunya Hos Cokroaminoto. Makanya unik, Soekarno itu gurunya Hos Cokroaminoto di satu rumah ya. Yang musuh jadi komunis, padahal musuh anak kiai itu. Iya kan. Kemudian Kartosuwiryo Islam radikal, dia buat DTII. Akhirnya kesedihan Soekarno adalah mendatangani kematian dua temennya. Padahal itu satu tempat dengan Hos Cokroaminoto. Sampai Soekarno, istri pertamanya itu kan Utari. Nah, Bu Utari itulah anak dari Hos Cokroaminoto. Dan kalau tak salah nenek dari siapa, mantan istri Dani, siapa itu?
0: Lupa.
1: Nah, itu. Maya.
0: Maya Estianti, oke.
1: Jadi bukan Maya, bukan cucu Soekarno, tapi neneknya pernah nikah dengan Bung Karno.
0: Gitu. Oh, oke.
1: Okay. Nah, itu sejarah
0: sejarahnya ya, cukup panjang ya, Ustadz ya. Tapi kalau bisa kita bicara nih mengenai amanah kemanusiaan ini, teman apa ya Ustadz ya, bersama teman Pradua juga untuk solidaritas Palestina ini sendiri. Ini kan ada yang kayak beda-beda pendapat ya. Ada memang kita membantu nih saudara-saudara kita di Palestina. Ada yang bilang kenapa jauh-jauh nih? Kita saudara kita di sini juga banyak, apalagi dengan sekarang mungkin kondisi Indonesia juga lagi sedang tidak baik-baik saja ya, Ustadz ya. Nah, ini bagaimana sih menanggapi hal ini, Ustadz? Jadi ini kan ada kayak dua pemikiran ya. Ada yang kita masih bisa hidup dengan layak mungkin saat ini, tapi saudara kita di Palestina mungkin jauh dari kata itu. Tapi ada yang merasa enggak, kayak kita juga masih kita enggak baik-baik aja gitu. Nah, ini bagaimana menyikapinya nih, Ustadz, dengan kebingungan ini?
1: Yang pertama adalah karena ada kelompok-kelompok yang pro-Zionis itu mengembangkan, ya kan? Nah, kalau dia tahu akar sejarah, ya kan? Ya kayak tadi saya sampaikan, di saat Indonesia sedang butuh pertolongan, Palestina terdepan loh. Nah, sekarang ketika mereka, kita susah-susah saja masih bisa makan. Tapi mereka makan kaktus. Lalu karena sulit diberikan tepung itu dari udara. Kemudian jatuh bercampur dengan pasir. Kadang enggak ada, mereka pilah. Bahkan pasir ini kadang mereka makan. Nah, masa dengan kondisi mereka yang sudah sangat-sangat keprihatinan bagi kita masih berpikir gitu. Nah, jadi apa? Tetap saat Indonesia kesulitan, ada bencana, ya kita bantu. Gitu. Artinya kita bagi ya duka-duka ini ke penjuru seluruhnya. Nah, ya. Keprihatinan kita bukan hanya di Palestina, juga di dalam Indonesia, gitu. Nah, bahkan ketika banjir ya di tiga provinsi Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, melalui Ustadz Hussein Gaza, orang Palestina tuh ngasih korma. Mereka aja kurang kan, tapi mereka Indonesia bencana, ya mereka kasih korma. Lalu pertanyaannya, kok kenapa korma? Di saat kebanjiran, kan makanan yang praktis itu yang bisa langsung dimakan. Salah satunya ada korma. Tiga korma, tiga butir korma itu senilai kita makan nasi satu piring. Kandungan energinya. Gitu. Makanya itu korma buah akhir zaman. Korma itu tidak butuh air seperti sawit. Walaupun hampir sama kan?
0: Bentukannya ya.
1: Bentuknya sama.
0: Betul.
1: Tapi dia nggak menguras air lebih banyak. Hanya di Indonesia, kenapa tidak lebih bagus dibanding Thailand? Thailand teknologi pertanian memang sudah jauh lebih maju, gitu. Nah, jadi kita tidak perlu membatasi. Oh, kita aja susah. Kenapa ke mereka? Ya sesusah-susahnya Indonesia, jauh lebih prihatin orang-orang saudara kita di Palestina. Ada makanan, tapi pintu masuk nggak dikasih oleh Zionis. Sampai-sampai orang Mesir itu memasukkan botol plastik makanan. Lalu berdoa, ya Allah, sampaikanlah ini kepada saudara kami di Palestina. Nah, rupanya ketahuan oleh Zionis apa yang terjadi. Mereka hancurkan makanan itu. Itulah jahat kejamnya mereka.
0: Sebenarnya sudah banyak segala upaya ya Ustadz ya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi memang untuk menuju ke sananya memang sedikit sulit ya Ustadz.
1: Jadinya harus ada ya lubang-lubang tersembunyi di bawah tanah, apa di bumi ini yang bisa tersalurkan. Tapi kan aksesnya tidak semudah ketika mobil-mobil tron itu yang masuk ke dalam untuk memberikan makanan.
0: Iya, benar. Nah,
1: itu aja sulit. Maka kita minta kepada PBB lebih tegas. Ya bukan hanya dalam sidang, tetapi ketika pasokan makanan tidak membusuk, ya tidak rusak karena dibatasi oleh Zone Israel.
0: Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi ya Ustadz. Ya mungkin seperti apa sih aksi nyata setelah tadi kita sudah bisa terbuka nih pikirannya bahwa ternyata kita sesusahnya sekarang dengan kondisi saat ini masih tetap paling gak makan mie instan, mungkin masih bisa dimasak ya Ustadz ya. Telur juga masih ada ya Ustadz ya. Tapi mungkin mereka di sana juga gak tahu lagi nih mau, bahkan cuma hanya sekedar tepung dicampur air aja itu juga sudah alhamdulillah bagi mereka ya Ustadz ya. Nah bagaimana aksi nyatanya untuk generasi muda saat ini untuk bersama-sama kita juga apa ya, saling membantu sesama umat di dunia ini teman berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Religi Night.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Religion Night di malam hari ini. Tentunya ini teman Redue, dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini bisa dibilang jauh dari kata membaik ya. Mungkin kemarin mereka bisa menikmati hanya beberapa saat, lalu mereka menikmati dengan kekhawatiran lagi, kecemasan lagi nih teman Redue. Nah, bagaimana aksi kita sebagai generasi muda untuk sama-sama nih kita membantu? Jadi mungkin insya Allah kita membantu saudara kita di Palestina, kita di sini juga terbantu juga nantinya, yeah. Ustadz ya, dengan mungkin pertolongan doa mereka juga yang membantu kita. Tapi selain bantuan mungkin ada yang memberikan uang gitu ya, ini kadang-kadang nih Ustadznya yang bikin kita jadi apa ya, jadi kayak ragu itu, kemana sih kita bisa menyalurkan ini, karena takutnya nanti ada oknum-oknum gitu ya Ustadznya. Ini bagaimana untuk kita bisa ikut andil nih Ustadz?
1: Iya. Apa yang kita lakukan, yang pertama adalah berdoa, bermuajak kepada Allah, memohon pertolongan bagi saudara-saudara kita yang terzolimi, dilakukan genosida, termasuk juga di Suriah. Ya, Suriah itu lebih parah karena perang saudara dan sangat-sangat tidak manusiawi lagi gitu. Itu. Iya. Mereka sama muslim tetapi pembunuhan itu brutalnya luar biasa, barbar luar biasa di Palestina. Jadi apa? Kita lakukan doa. Kunut nazila gitu, kunut nazila. Makanya saya sarankan MUI terus menyuarakan untuk bagi masjid-masjid yang ada kunut itu ditambah dengan kunut nazila gitu. Nah, di tempat Pondok Pesantren Ustadz Arifin Ilham, kami ke sana ada acara yang saya tengok adalah 5 waktu itu tidak pernah lepas dari kunut nazila. Addu'a usilahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang Islam. Gitu. Nah, yang kedua tadi ya, memberikan hadiah terbaik. Sampai kata Rasulullah kepada pembantunya, ya Rasul, aku jauh. Gimana caranya? Ya kan? Kau berikan hadiah terbaik. Kalau kau tak mampu, setidaknya kau tak mampu ke sana, kau kasih minyak untuk menerangi arah jalan menuju Al-Aqsa. Rasulullah tidak berkatakan berilah impak, tidak, tapi berilah hadiah. Hadiah itu kan sesuatu yang jauh lebih terbaik, yang terbagus. Nah, lalu gimana kita memberikan hadiah-hadiah impak ya, sodako kepada saudara kita di Palestina melalui lembaga yang terpercaya. Misalnya International Networking Humanitarian, INH Ustadz Hussein Gaza. Contoh tuh. Yang kedua KNRP misalnya juga, atau sekarang Komnas Palestina, nah, bisa juga. Nah, yang ketiga bisa Komite Pesona Al-Aqsa, terus Pecinta Al-Aqsa. Nah, lembaga-lembaga yang kredibel membangun rumah sakit, ya, selain Bulan Sabit Merah ya. Nah, jadi lembaga yang terpercaya yang memang betul-betul memberikan bantuan. Nah, kalau yang kayak kemarin ACT kan, nah, ya kita, setelah dilihat kan ini, nah itu jangan, mudah-mudahan gak ada lagi lah gitu kan. Tapi kalau yang itu, kalau ditanya apakah mereka memberikan bantuan keseluruhan, nah bisa bertahap ya dengan berbagai cara, termasuk penyediaan air. Karena kan airnya kan sumber kehidupan.
0: Iya betul. Nah,
1: itu ada yang membuat apa namanya sumur air. Nah, membuat sumur air lebih mahal mereka di sana dibanding kita di sini.
0: Karena peralatannya gitu,
1: Ustaz. Peralatan yang sulit, belinya di luar negeri ya kan, di sekitar situ, termasuk di Yordan, dan nilai mata uang Yordan
0: membesar ya Ustaz.
1: Lebih besar daripada dolar Amerika. itu jadi kan agak sulitnya di situ gitu. Kemudian generasi muda yang suka media sosial, suarakan. Kalau sekarang aktor, artis, pemain bola seperti Ronaldo, bahkan pelatih dari Spanyol Guardiola, ya kan, itu saya tidak malu, saya tidak takut. Dan kalaupun penghasilan saya akan berkurang dengan itu, saya tetap mengatakan beri Palestine. Nah mereka saja ya itu sungguh sangat luar biasa, apalagi Irlandia. Okay. Nah, kemarin pertandingan, ya kan, sampai nggak mau salaman orang Irlandia. Mengapa Irlandia seperti itu? Karena begitu merasakan pedihnya penjajahan. Kan dijajah oleh Inggris lama kan. Nah sekarang mereka merasakan, karena pintu masuk orang-orang Zionis itu kan akses awalnya dari Inggris. Tadi kata saya bilang seperti orang Melayu, kita iyalah ya, ya sini sini
0: silakan masuk
1: ya, masuk tinggallah di sini. Cuma tamu nih tak tahu diri pula, ya kan? Okay. Numpang di rumah orang, tidur pula di rumah kamar tuannya, okay, kan gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ternyata semakin apa ya, kayak kita repost konten-konten yang mengandung apa ya, kayak keadaan-keadaan saudara-saudara di Palestina, ataupun juga mungkin ada yang buka open donasi, kita repost gitu juga, itu juga sangat membantu ya, Ustaz.
1: Sangat
0: ya?
1: Membantu. Kita juga kemarin haru juga ketika presiden kita pre-Palestine, pre-Palestine. Tapi alangkah lebih baiknya jika presiden kita keluar dari BOP. Karena memang gimana mereka mau melakukan perdamaian, ya, ya, memberikan kesejahteraan yang jauh lebih baik, ya, bagi kehidupan orang-orang Palestina, sementara mereka penjajah. Seperti ya Zion Israel kan sekutunya siapa lah? Kan negara adidaya itu kan yang sangat sekali. Kuat. Ya.
0: Ya, Ustadz memang apa ya, kalau kita ngomongin saudara kita di Palestina, ini kita kehabisan kata-kata ya Ustadz ya. Kayak kita mau melakukan apa gitu ya. Inginnya sih cepat sampai lah bantuan atau seperti apa bisa meringankan beban mereka. Tapi dengan segala keadaan tadi mungkin yang Ustadz udah ceritakan juga, wah ternyata begitu sulitnya memang untuk mencapai ke sana. Dengan mengantar mungkin bahan-bahan makanan juga yang akhirnya tidak sampai. Mungkin tadi hadiah yang terbaik juga mungkin bisa kita doakan juga. Ya Ustadz ya, agar mereka diberikan kekuatan. Dan selain itu nih Ustadz, apalagi kan Ustadz tadi juga bilang ya tanggal 11 ya Ustadz
1: 11
0: ya?
1: Oktober 2026, hari Ahad, dari pukul 7 sampai selesai, barangkali paling lama jam 11, ya kita akan mengadakan aksi Palestina bersama koalisi Riau Bela Palestina dan apa namanya Komite Palestina, Komite Nasional Palestina.
0: Nanti kegiatannya apa, apa aja tuh Ustadz?
1: Orasi, orasi dari Lam, ya, dari Ketua MUI, ya Lam, Ketua MUI, tokoh masyarakat Riau, Ibu Azlaini Agus, kemudian dari DPR RI, ya Dr. Syarul Aidi, kemudian DPD RI asal Riau, Kiai Mursyid, ya Muhammad Mursyid. Kemudian Wawako, bahkan Wawako akan menyumbangkan lagu.
0: Wah, hasil karya beliau sendiri?
1: Ya, karena kan wali kota kita sedang berangkat umroh, lalu menyerahkan kepada Wawako. Nah, kebetulan Wawako punya kemampuan dalam tarik suara.
0: Ini bebas untuk masyarakat bisa mengikutinya?
1: Oh, sangat-sangat diharapkan kehadirannya.
0: Jadi teman Pradua juga bisa bergabung nanti ya?
1: Disitulah bentuk kepedulian kita, karena nanti ditanya di akhirat. Itu kan padang mahsyar, kalau menurut ulama itu kan di Sam, dan tepatnya di Palestina. Gitu. Yang saya katakan tadi itu, nanti malaikat Israel itu akan meniup sangkakala di kubah yang warna kuning.
0: Kubah emas itu.
1: Nah nanti di tadi Sudan ya, maaf bukan Suria ya. Di Suria nanti terbunuhnya apa? Dajjal oleh Nabi Isa. Artinya negeri Syam usai Palestina ini sangat luar biasa. Bahkan di sekarang kayaknya masuk ke masih di negeri Syam, hmm, ada sahabat Nabi yang masih ada sampai sekarang.
0: Iya. Okay.
1: Apa itu? Pohon. Hah? 1400 pohon tahun, hmm, pohon itu masih ada sampai sekarang.
0: Sampai saat ini.
1: Sampai saat ini. Luar biasa ini.
0: Wow. Nah,
1: Ashabul Kahfi, hmm, negeri Syam. Okay. Nabi Ibrahim, hmm, sampai meninggal di Palestina.
0: Okay.
1: Imam Syafi'i lahir, hmm, di Gaza, hmm, di Palestina.
0: Yeah.
1: Nah, oh, yeah. Okay. Imam Ghazali buat kitab Ihya Ulumuddin, hmm, di Masjid Al-Aqsa.
0: Oh, okay.
1: Bahkan Bunda Maryam, hmm, ibu Nabi Isa, ya, yeah, berkhidmat belajar, mimbarnya ada di Masjid Al-Aqsa.
0: Hmm.
1: Jadi memang wajar kata Salihuddin Alawi, siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia.
0: Semua.
1: Dan sekarang, hmm, siapa yang menguasai dunia? ZI, Zion Israel.
0: Okay.
1: Makanya kalau bisa ya, hmm, kita tetap kontinuitas, hmm, ya, kekeu istiqomah untuk memboikot produk-produk pro.
0: Okay.
1: Zionis dan sekutunya.
0: Hmm. Nah ini nih agak susah, yeah, nih Ustaz.
1: Ini ya susah, ini susah nih.
0: Masih ada kayak kepikiran, wah itu kan ada warga Indonesia juga yang kerja di sana gitu. Nanti kalau mereka apa nanti dipecat karena perusahaannya bangkrut, ini seperti, yeah, apa nih Ustaz, yeah, nih?

0: Bilang
1: Oke, okay. Jadi tetap konsisten kita gitu
0: ya.
1: ya, benar-benar
0: Nah,
1: ya.
0: sebenarnya ini apa? Kita lebih mencintai, ya hikmahnya ya, ibrohnya, pelajarannya, kita mencintai produk kita.
1: Produk Indonesia ya,
0: Indonesia, harusnya
1: lokal
0: kan gitu.
1: UMKM kita ya,
0: Iya,
1: Sen, ya.
0: UMKM kita,
1: Iya.
0: utamanya.
1: Ya, betul-betul. Nggak kalah enak ya sekarang ya, Ustaz ya. Ada banyak yang enak ya.
0: Iya, sebenarnya harus ke situ kan.
1: Iya, betul. Jadi di situ kita ambil bisa hikmahnya ya,
0: Ya
1: Ustaz
0: kalau
1: ya.
0: ada tetangga kita punya warung, ya, memang agak lebih mahal, karena kan belinya mereka juga lebih mahal
1: Iya.
0: dibanding barangkali yang partai besar
1: Iya,
0: kan.
1: ini partai kan cuma rumah tangga ya, Ustaz ya.
0: Kita niatkan aja infak sedekah.
1: Iya, betul.
0: Kalau mereka peningkatan ekonominya, tentu yang berimbas kan ke kita dulu.
1: Iya.
0: Minimal syukuran.
1: Iya.
0: Minimal syukuran kan gitu.
1: Iya. Usahanya jadi besar ya.
0: Iya.
1: Oke. Masya Allah Ustaz, yang banyak banget nih yang ngasih komen apa meninggalkan jejak di live chat kita malam hari ini ya, dari teman-teman semua yang mendukung Palestina. Kita mungkin terakhir boleh nih Ustaz, kita mungkin sama-sama berdoa nih Ustaz untuk kondisi kita, mungkin sebagai penutup juga ya Ustaz ya di Religi Net kita malam hari ini. Mungkin sama-sama kita mendoakan nih tidak hanya sekedar umat muslim ya, tapi umat semua yang ada di dunia ini, terutama juga saudara-saudara kita di Palestina, agar mereka diberikan mungkin lebih lagi ketabahan, kesabaran, atau juga bahkan mereka dicukupkan mungkin dengan nikmat yang masih rahasia dari Allah ini. Mungkin Ustaz, mungkin dipandu sama Ustaz.
0: Sekarang kita dapat musibah. Walaupun musibah yang ada di Sumatera bisa jadi tangan-tangan kotor yang ingin memperluas perkebunan sawit, ya kan? Dan sampai saat ini memang tidak ada yang bertanggung jawab,
1: masih
0: yang ditangkap,
1: lah,
0: ya, yang ditangkap tuh yang kroco-kroco, ya ikan terinya kan, ikan kakapnya enggak gitu.
1: Ibaratnya
0: kan
1: masih misteri sekarang ini ya.
0: Lalu kita kan mohon pada Allah untuk ada hujan, tapi kita harus memberikan impak sodako, ya, agar ya bukan hanya untuk Palestina gitu, ya untuk alam juga, maksudnya untuk pengembangan alam dengan pembangunan berwawasan lingkungan, peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan pembangunan yang kita lakukan titipan dari anak cucu, gitu. Sehingga apa? Nah, dengan impak-impak itu Allah berikan hujan, walaupun sudah diupayakan ya dengan berupaya apa tabur garam atau bahan kimia lainnya ya yang untuk biar hujan. Nah, kita harapkan dari sedekah dan impak itu bisa memberikan berkah hujan lebih banyak, sehingga apa anak-anak yang ingin sekolah ya. Saya sendiri mengalami ketika kuliah online dengan kuliah offline, ya kuliah online itu kita nggak tahu tayang tidur yang apa, apalagi nggak buka kamera kan gitu. Nah itu memang agak sulit. Kalau saya pribadi enak juga offline gitu. Sekali-sekali lah kalau memang kondisi tidak memungkinkan kita online kan. Nah, tapi kan kalau anak-anak sekolah SD, SMP, SMA selalu dengan online, saya bukan generasi emas nih nanti, generasi cemas gitu.
1: Iya betul.
0: Generasi cemas. Nah jadi apa doa kita, ya doa kita lakukan, tapi upaya untuk bersedekah dengan memperkuat doa itu, kalau kita sayang ya, kalau kita sayang kepada makhluk Allah, yakinlah Allah sayang kepada kita sebagai makhluknya. Nah, badiru bisodakoh, fa innal bala layakhotoha, segeralah bersedekah, berinfak. Kenapa? Karena bala nggak mampu mengejar orang yang bersedekah. Nah, dengan kondisi sekarang itu, ya memang sulit memang di kita nih kan. Ini dulu 2019, sekarang 2026, kejadian yang lebih parah terjadi lagi rupanya, kebakaran. Makanya kadang-kadang di Riau nih ada musim hujan, ada musim panas, satu lagi ada musim asap.
1: Jadi pasti kita juga saling apa ya, saling menyayangi aja ya Ustaz ya. Jangan sampai kita merusak atau juga mungkin mengganggu kehidupan makhluk-makhluk lain juga. Seperti kasihan yang hewan-hewan ya Ustaz ya. Banyak sekali pemberitaan bahwa banyak sekali hewan yang akhirnya mereka tidak tahu mau lari kemana, yeah. akhirnya pas

0: terahlah mereka
1: di
0: terbakar.
1: Kalimantan kan orang
0: Iya,
1: hutan yang
0: betul.
1: lain-lain.
0: Nah, sekarang katanya merambat ke udah ke pemukiman ya Ustaz ya, ke kampus, salah satu kampus di Kalimantan tuh udah mulai
1: Ya Allah,
0: mendekati gitu. Jadi kita mungkin sama-sama berdoa juga
1: iya.
0: semoga diberikan keselamatan bagi
1: Iya.
0: saudara-saudara kita semua yang terdampak dengan kejadian yang sekarang ada di
1: Iya.
0: Indonesia, dan juga diberikan juga apa ya, ketabahan juga untuk saudara-saudara kita
1: Iya.
0: yang di Palestina juga Ustaz. Terima kasih banyak
1: Sama-sama, terima
0: Ustaz.
1: kasih juga.
0: Semoga ini bisa membawa anak muda lebih apa ya, niatnya tuh lebih kuat lagi ya Ustaz
1: Iya.
0: ya, untuk saling membantu. Tadi sedekah juga ya Ustaz ya,
1: Iya.
0: diniatkan untuk bisa memberikan dampak yang bermanfaat untuk lingkungan kita sekitar, baik
1: Iya.
0: itu untuk manusia ataupun juga bagi tumbuh-tumbuhan sendiri
1: Iya.
0: ya Ustaz ya. Oke, terima kasih banyak juga teman Pro 2 yang sudah menyaksikan obrolan ini di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru, tambah rame banget nih Ustaz.
1: Iya,
0: Dan
1: Masya
0: terima
1: Allah.
0: kasih banyak teman-teman semua, mungkin nanti tanggal 11 ya Ustaz ya, sekali
1: Iya,
0: lagi ya bisa hadir
1: iya.
0: di acara apa namanya Ustaz?
1: Aksi Palestina.
0: Aksi
1: Iya,
0: Palestina.
1: peduli Palestina.
0: Jam berapa Ustaz?
1: Jam 7 sampai selesai.
0: Jam 7
1: Iya,
0: pagi.
1: jam 7 pagi.
0: 7 pagi.
1: Iya.
0: Nah, catat ya teman Pradua,
1: Iya.
0: kalau bisa bersama-sama mungkin di sana nanti melihat aksi nyata seperti apa dan bantuan seperti apa, dan juga banyak pokoknya teman baru juga
1: Iya.
0: dapat nanti di sana
1: Iya.
0: ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan teman Pradua, tentunya di obrolan yang menarik dan juga mudah-mudahan memperbaiki keimanan juga ketakwaan kita dan memberi manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita sehari-hari ya.
1: Amin.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

2 ya, sebuah single dari Citra Scholastika dengan Hati-Hati Cinta. Balik lagi bareng Nadia, tadi break sejenak setelah obrolan seru mengenai solidaritas untuk Palestina, ibroh kesabaran. Jadi tadi banyak ya hal-hal yang bisa kita kutip nih teman Pradua, yang membuat kita lebih bisa tawakal, terus juga bisa lebih sabar dalam menghadapi berbagai hal yang kita hadapi saat ini dengan melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina nih teman Pradua. Jadi bagaimana kehidupan mereka sekarang, bagaimana mereka dengan serba kekurangan tapi tetap semangat untuk menjalani hidup dan percaya ada Allah Subhanahu wa taala yang membantu dengan segala kesulitan nih teman Pradua. Oke, dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Nah, dihadirkan untuk kamu. Setelah tadi ada obrolan seru bersama Ustaz Sofyan Hadi ya, dengan solidaritas untuk Palestina, ibroh kesabaran dan juga amanah kemanusiaan. Dibagi-bagi juga ada hal-hal yang sangat seru akan dihadirkan untuk kamu. Informasi, tips dan juga barangkali hal-hal yang bisa menjadi motivasi kamu juga ya. Nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Plus lagu-lagu spesial juga yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Seperti yang satu ini teman Pradua, kita balik dulu ke mancanegara. Nadia mau puterin sebuah single milik Post Malone bersama Swilly dengan Sunflower nih teman Pradua, yang merupakan soundtrack dari Spider-Man Into the Spider-Man.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
2: Din,
0: banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

malam hari ini dibagi-bagi. Ini ada sedikit juga nih teman Radio, informasi untuk kamu. Himbauan konsumsi beras yang tersedia di pasar dalam rangka menjaga ketersediaan dan juga stabilitas harga beras ya. Jadi dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta ketersediaan dan juga stabilitas harga beras di Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan juga bijak dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari ini teman Pradua. Jadi karena beras ini kan juga merupakan makanan bahan pokok kita ya, masyarakat Indonesia yang pastinya memiliki peran sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas ekonomi daerah. Nah, oleh sebab itu teman Pradua, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan, dan juga memilih serta mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dan untuk itu, pemerintah Provinsi Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat agar membeli dan juga mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar itu sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Yang pastinya juga dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan juga pola konsumsi sehari-hari, serta tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal. Dan yang kedua, tidak melakukan panic buying atau juga penimbunan beras, serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga. Karena pembelian berlebihan ini teman Pradua, tentunya ini bisa meningkatkan tekanan permintaan dan juga mengganggu pemerataan ketersediaan beras bagi masyarakat ya. Lanjut, yang pasti tidak terpaku pada jenis, kualitas atau juga merek beras tertentu, dan bisa memilih beragam beras yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan tadi kebutuhan ya, terus juga kualitas, harga serta kemampuan daya beli masing-masing nih teman Pradua. Dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau juga isu ya, oleh informasi mengenai kelangkaan beras ini teman Pradua ya, dan juga turut menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan tentunya belanja dengan bijak ya, memenuhi juga kebutuhan pangan secara wajar, serta melaporkan kepada pemerintah daerah atau juga instansi terkait apabila menemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang tidak wajar. Dan pemerintah Provinsi Riau sendiri juga terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan distribusi dan harga beras di wilayah Provinsi Riau, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tentunya tetap terpenuhi dalam kondisi saat ini teman Pradua. Jadi sama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, membeli sesuai dengan kebutuhan, dan juga mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Weh, cupu.
3: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
4: Iyo masih kecil lagi sustilang macam di nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama mati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Teman Pradua. Kali ini Nadia mau bagi-bagi informasi nih teman Pradua tentang sisi gelap flexing di media sosial. Wah, banyak ya sekarang ya. Kayak bikin kita apa ya, semangat sih sebenarnya. Wah, kayaknya aku harus seperti itu tuh, aku harus bisa gitu. Orang lain bisa, kenapa aku tidak? Tapi terkadang yang seperti itu juga akhirnya membuat kita jadi kayak terlalu nge-push diri kita, hanya punya apa sih namanya, kayak patokan lah dengan kehidupan orang lain nih teman Pradua. Tapi asal kamu tahu nih teman Pradua, jadi memang tanpa disadari paparan ini juga bisa memunculkan keinginan untuk mengikuti standar hidup yang sama demi mendapatkan pengakuan, dan itu sangatlah tidak baik bagi kesehatan mental kita. Jadi dalam konteks ini, flexing di media sosial itu bisa mendorong seorang mengeluarkan uang demi memenuhi ekspektasi sosialnya. Tapi ada juga yang memang termotivasi, aku harus bisa, tapi tidak seperti itu. Maksudnya itu semangatnya ditiru. Nah, daripada memprioritaskan kebutuhan finansial demi flexing nih teman Pradua, pada rencana pensiun kita nih, itu membutuhkan persiapan jangka panjang. Nah, seperti apa ya kita bisa menyiapkan masa depan kita nih teman Pradua tanpa harus mengikuti gaya flexing yang ada di media sosial. Nanti Nadia kasih sedikit tipsnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Om Redue, jadi memang kelihatannya sih yang namanya flexing ini apa ya, menjadi sebuah motivasi untuk kita punya masa depan yang baik gitu ya. Tapi keinginan untuk terlihat sukses di media sosial, ini keinginan berarti ya, tidak selalu berdampak buruk. Tapi ketika seseorang mulai mengukur pencapaian dari barang yang dimiliki atau juga gaya hidup yang ditampilkan, dan keputusan finansial itu bisa berubah nih teman Pradua. Seperti yang dilansir dari social media influencers and followers, conspicuous consumption ya, yeah, the meditation of fear of missing out and materialism. Jadi paparan konten influencer ini bisa memicu perbandingan sosial, dan juga ada namanya fear of missing out atau juga FOMO nih teman Pradua, yang berkaitan dengan kecenderungan membeli barang untuk menunjukkan status tadi di media sosial. Ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan ketika validasi sosial mulai mempengaruhi kesehatan finansial kamu. Yang pertama itu membeli barang demi konten. Jadi seseorang itu mengeluarkan uang untuk barang bermerek ya, atau produk yang sedang tren, walaupun barang itu termasuk bukan kebutuhan utama kamu. Terus juga mengikuti gaya hidup di luar kemampuan, jadi pengeluaran untuk nongkrong, liburan, atau berbelanja itu meningkat karena ingin menyamai kehidupan orang lain. Dan menunda tabungan atau investasi, jadi uang yang seharusnya disisihkan untuk dana darurat atau juga persiapan pensiun justru digunakan untuk memenuhi keinginan sesaat itu teman Pradua. Dan terakhir juga mengandalkan utang untuk mempertahankan citra. Jadi penggunaan kartu kredit atau layanan pay later itu cukup meningkat demi membiayai gaya hidup yang belum sesuai dengan kemampuan finansial. Jadi kebiasaan ini perlu dievaluasi lagi, karena persiapan masa depan kamu itu membutuhkan waktu dan juga konsistensi nih teman Pradua. Karena untuk memulai investasi lebih awal itu memberikan waktu lebih panjang bagi pertumbuhan berbunga majemuk kamu untuk membantu mengembangkan aset nih teman Pradua. Jadi ya, namanya persiapan masa depan tentunya tidak instan, dan mungkin mulailah lagi berpikir boleh flexing, mungkin dari versinya kamu nih teman Pradua flexingnya ya. Mungkin dengan barang yang benar-benar kamu perlukan, kamu bisa gunakan sebagai konten, dan juga barang-barang yang mungkin ya tadi ya sesuai dengan finansial dan juga mungkin keadaan uang kamu yang bisa digunakan untuk berbelanja di luar kebutuhan utama kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Non Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya di Pro 2 Pekanbaru.

dampak negatif flexing ini bukan berarti kamu harus berhenti menikmati media sosial ya, atau membeli barang-barang yang kamu inginkan. Tidak, nih teman perdua. Tapi yang penting adalah kamu bisa memahami untuk alasan dibalik setiap pengeluaran dan juga memastikan keputusan tersebut tidak mengganggu kebutuhan utama maupun juga tujuan finansial jangka panjang kamu. Jadi untuk menetapkan tujuan keuangan ini kamu bisa membantu juga ini teman perdua, yang namanya tujuan keuangan itu kan bisa membantu kita untuk mengambil keputusan ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kamu harus bisa membedakan kebutuhan dan juga keinginan, terus juga membuat anggaran bulanannya. Jadi aturlah pengeluaran untuk kebutuhan pokok, hiburan, tabungan, atau juga investasi agar belanja kamu tetap terkendali. Dan jangan lupa juga untuk menyisihkan uang untuk masa depan dan mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kamu tinjau lagi tujuan finansial kamu, evaluasi pengeluaran secara berkala agar kebiasaan belanja tidak menghambat rencana jangka panjang kamu.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

single dari Morgan Wallen dengan Smile di Toma Pradua. Jadi keberhasilan finansial tidak harus dibuktikan melalui barang-barang mewah yang harus kita punya di Toma Pradua. Cukup tabungan yang tumbuh, kemudian utang terkendali, dan persiapan pensiun yang matang juga merupakan pencapaian yang sangat penting ya. Jadi anggap lewat aja orang-orang yang flexing dengan barang-barang mewah ya. Terkadang nih mungkin itu memang kehidupannya, tapi di kehidupan kita mungkin gak sesuai nih teman berdua. Ketika kamu mungkin punya brand asal Eropa, sedangkan mungkin kamu suka berkelana dengan menggunakan kendaraan roda 2. Nah kan kasihan ya, kena debu, kena hujan, kena air, barang-barang yang misalnya tas-tas brand gitu nih teman berdua. Jadi bisa jadi nih kamu punya barang yang memang menurut kamu itu mereknya yang lumayan bagus, tapi sesuai dengan jiwa kamu nih teman Pradua. Entah kamu butuh backpack yang tahan air, tahan banting. Nah itu lebih bagus lagi untuk kamu bisa flexing. Jadi bisa nih lihat nih harga mungkin gak harus jutaan, tapi tahan banting sudah 5 tahun loh. Nah itu kan keren ya teman Pradua. Bisa juga loh flexing ya. Jadi gak masalah nih teman Pradua, sesuaikan dengan kemampuan dan jangan sampai memaksakan diri ya. Sekian dulu nih ditemani kamu hari ini karena sudah hampir jam 11 malam. Nadia mau istirahat sejenak sebelum nanti pulang nih teman Pradua. Sembari Nadia juga hadirkan lagu-lagu spesial di program Jazz Music nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk teman Pradua yang sudah mendengarkan Pradua FM untuk hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Music, Radio FM.
1: How do I tell you I need you?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Perlu inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa.

hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

teman-teman Pradues, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradues, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh kedamaian untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Semoga hari ini pikiran dan hati kita senantiasa dianugerahi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah padatnya aktivitas, tekanan pekerjaan hingga ekspektasi sosial yang makin tinggi, pernahkah kalian merasa pikiran begitu penuh dan lelah secara emosional? Istilah yang populer di kalangan anak muda saat ini adalah butuh self healing atau recharging energi. Banyak di antara kita meluangkan waktu untuk berlibur, jalan-jalan, atau belanja demi menenangkan diri. Semua itu tidak salah. Namun, mengapa terkadang setelah kembali ke rutinitas, perasaan cemas dan lelah itu muncul lagi? Hal ini terjadi karena yang sering kali lelah bukanlah tubuh fisik kita, melainkan jiwa kita yang haus akan ketenangan spiritual. Teman-teman sekalian, pencipta jiwa manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah yang paling tahu obat terbaik untuk mengobati rasa cemas, gelisah dan lelah batin yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep self healing terbaik dan paling ampuh dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mempertegas bahwa sumber kedamaian yang sejati bukanlah variabel luar yang tidak bisa kita kontrol, melainkan koneksi kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita berzikir, mengingat Allah dan menumpahkan segala keluh kesah dalam doa, kita sedang mengembalikan semua beban hidup kepada pemilik segala kekuasaan. Disitulah rasa tenang yang sesungguhnya akan hadir. Lalu bagaimana kita menerapkan spiritual self-healing ini dalam keseharian anak muda yang serba cepat? Ada beberapa langkah tip yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jadikan sholat sebagai momen rehat, bukan sebagai beban. Ketika waktu sholat tiba, ubah sudut pandang kita. Jangan anggap sholat sekadar kewajiban yang mengganggu kesibukan, tetapi jadikan sholat sebagai tempat beristirahat dan melepaskan semua kepenatan sejenak dari urusan dunia. Yang kedua, ganti overthinking dengan zikir dan doa. Saat pikiran mulai dipenuhi kecemasan tentang masa depan atau penyesalan masa lalu, segera alihkan dengan mengingat Allah. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Adukan semua kekhawatiran itu secara jujur saat sujud atau setelah sholat. Ketiga, coba luangkan waktu 10 hingga 15 menit sehari tanpa melihat layar ponsel. Duduklah dengan tenang, dengarkan lantungan ayat Al-Quran dan resapi artinya. Cara ini sangat efektif meredakan stres dan memberikan ruang bagi jiwa kita untuk bernapas. Teman Pro 2 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Self healing terbaik bagi muslim bukan tentang melarikan diri dari masalah, melainkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita terhubung rapat dengan Allah, masalah sebesar apapun tidak akan sanggup merobohkan ketenangan jiwa kita. Dan mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Zat yang Maha menenangkan hati, basahilah lidah kami dengan zikir kepadamu dan hiasilah jiwa kami dengan ketenangan. Angkatlah rasa cemas, gelisah dan lelah dalam dada kami, serta gantikalah dengan kedamaian dan keikhlasan dalam menjalani takdirmu. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dipenuhi cahaya ketenangan. Sampai jumpa di Mutiara Hikmah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 24 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagi Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Kepolisian Sektor atau Polsek Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti membagikan masker kepada masyarakat di sejumlah titik strategis di wilayah hukumnya. Pada hari Jumat 9 Oktober 2026, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus langkah antisipasi dampak kabut asap. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat tersebut dilaksanakan oleh Kapolsek Tebing Tinggi AKP Ja'a Lubis didampingi Wakapolsek Ibda Yosef Hendrawan, para kepala unit atau kanit, serta personel Polsek Tebing Tinggi. Penyerahan masker dilakukan di 5 lokasi, yakni di depan markas Polsek Tebing Tinggi, Jalan Pembangunan 1, Kelurahan Selat Panjang Kota, depan Hotel Indo Baru, Jalan Diponegoro, depan Kelenteng Ho An Kiong, dan juga Jalan Ahmad Yani, Pasar Sungai Juling, Jalan Ahmad Yani juga, serta Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, menekankan pentingnya penguatan koordinasi kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN dan juga sinergi antar organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mendukung efektivitas pemerintah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan Sudandri saat memimpin rapat koordinasi penguatan peran, tugas dan fungsi serta sinergi kelembagaan pemerintah daerah dengan tema membangun mekanisme koordinasi yang terintegrasi dari Sekretariat Daerah sampai perangkat daerah. Rapat tersebut dihadiri staf ahli bupati, para asisten sekda, seluruh kepala OPD, serta kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam arahannya, Sudandri mengatakan rapat koordinasi lintas OPD akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai arahan kepala daerah. Dan forum tersebut menjadi sarana untuk memastikan program pemerintah daerah, baik yang telah selesai, sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan, dapat terkoordinasi dan juga berjalan sesuai target.
0: Info Pro 2.
1: Panitia khusus atau Pansus Perlindungan Anak DPRD Riau melakukan rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah atau RAPERDA. Sejumlah masukan kini sudah dirangkum dalam draft RAPERDA Perlindungan Anak. Ketua Pansus Perlindungan Anak, Ginda Burnama, mengatakan bahwa saat ini pembahasan RAPERDA kini sudah masuk tahap akhir dan juga tinggal menunggu harmonisasi dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau itu menyebut ada beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam RAPERDA tersebut. Dan menurutnya, perlindungan anak ini harus dituangkan dalam peraturan daerah sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah nantinya untuk tidak standby 24 jam. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Halo, teman teman Pro 2 yang masih di Pro 2 Pekan Baru. Dan untuk pengawal pagi ini, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada aku, Gibran Wahyu, teman Pro 2. Di ruang dengar kamu di Spada. Seperti biasa teman Pro 2, kalau pagi-pagi memang harus disapa nih. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, di hari Sabtu ya, untuk beberapa orang nih hari ini weekend ya. Tapi untuk beberapa orang ini tidak weekend. Agak abu-abu teman Pro 2. Tapi buat kamu teman Pro 2, ya selamat untuk menjalani hari ini. Dan semoga hari ini enjoy-enjoy aja teman Pro 2 di tanggal 10 Oktober 2026. Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2. Karena teman karena menjalani hari tidak cukup hanya dengan ketikan dan juga senyuman teman Pro 2. Kita harus realistis aja karena in this economy teman Pro 2. Ya intinya segala hal juga harus dipersiapkan dengan matang. Ya, semoga hari ini bisa membantu kamu untuk merecharge energi kamu buat nanti kita bakal ketemu lagi di minggu dan juga weekday setelahnya teman Pro 2. Dan itu teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat ngasih kamu informasi dan juga lagu-lagu teman Pro 2 dan juga hiburan buat kamu. Kalau gitu tune in terus di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Produ FM.

Yey, masih di Sepada Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2. Yep. Dan untuk kali ini Teman Pro 2, mungkin ya untuk pagi ini Teman Pro 2 dan juga untuk beberapa hari yang sudah terlewati dengan kita Teman Pro 2. Setiap orang itu pasti punya cerita dan juga perjuangannya masing-masing ya. Ada yang mudah untuk cerita buat apa yang dirasain juga Teman Pro 2, dan juga ada yang juga mungkin milih diem karena bingung harus mulai dari mana. Takut dihakimi atau merasa orang lain itu nggak bakalan paham gitu ya kalau diceritain. Nah Teman Pro 2 ternyata di tanggal ini, tanggal 10 Oktober 2026, sekarang ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan tahun 2026 ini tema yang diangkat adalah Live Experiences Heart dan Real Voices Real Change, yang berarti pengalaman nyata perlu didengarkan agar bisa membawa perubahan nyata. Dan Teman Pro 2, aku lansir dari CNN Indonesia, tema ini juga mengingatkan kita bahwa pengalaman orang yang pernah atau sedang menghadapi masalah kesehatan mental ini punya nilai yang penting Teman Pro 2. Cerita mereka itu bisa membantu kita memahami apa yang sebenarnya dibutuhin seseorang ketika sedang berjuang dengan kondisi mentalnya. Karena terkadang Teman Pro 2, kita terlalu cepat memberikan saran ya. Padahal orang yang sedang bercerita tuh mungkin cuma pengen didengerin aja terlebih dahulu. Dan Teman Pro 2, habis ini kita bakal ngebahas lebih lanjut ya soal hari ini dan juga seputar kesehatan mental Teman Pro 2.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh.

Masih ngomongin seputar hari ini, teman pro 2 yang dimana hari ini adalah hari kesehatan mental ya sedunia, teman pro 2 berarti internasional, dan diperingati sebagai hari ini teman pro 2 10 Oktober 2026. Dan dalam memahami kesehatan mental ya teman pro 2, kita tuh nggak cukup cuman belajar dari teorinya aja atau informasi yang kita baca doang nih teman pro 2. Pengalaman orang yang pernah ngadepin masalah kesehatan mental juga penting untuk kita dengerin ya teman pro 2, karena mereka tuh tahu kayak apa tantangan yang dihadapi, dukungan apa yang dibutuhin, dan juga hal apa yang mungkin belum dipahamin sama orang lain. Dan tema Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 ini nekanin nih teman pro 2, menekankan kalau mereka tuh perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan juga pengembangan layanan kesehatan mental. Nah, jadi bukan cuma diminta cerita doang ya, tapi ya terus selesai gitu ya, tapi juga pengalaman mereka tuh juga perlu jadi pertimbangan dalam menentuin bentuk bantuan yang tepat. Nah, dengan kayak gitu teman pro 2, layanan kesehatan mental itu bisa lebih sesuai dengan kebutuhan orang yang ngejalaninnya. Nah, jadi langsung dari sumbernya langsung teman pro 2, dan juga gimana orang itu bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan.

0: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
4: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Umum berdua selain mendengarkan pengalaman mereka ya, layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau itu juga jadi hal yang penting. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Umum berdua mendorong penguatan layanan kesehatan mental, kesehatan mental khususnya Umum berdua berbasis komunitas. Yang artinya seseorang itu bisa mendapatkan perawatan dan juga dukungan sambil tetap menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai juga dengan kebutuhan dan juga kondisinya. Dan pendekatan ini tuh membutuhkan dukungan yang memadai ya pastinya Umum berdua. Mulai dari tenaga profesional, fasilitas layanan, sampai juga lingkungan sosial yang lebih peduli dan juga lebih aware teman berdua. Kayak keluarga, teman, sekolah, dan juga masyarakat itu juga punya peran, karena memang itu lingkungan yang paling berperan penting sih ya teman berdua, dalam mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental. Nah, jadi memperingati hari kesehatan mental sedunia itu bukan cuma ngingat aja ya teman berdua ya, kita untuk peduli. Tidak, teman berdua, tidak. Lebih dari itu bahkan ya, kita tuh perlu membangun lingkungan yang mendukung dan juga memastikan orang yang mengalami masalah kesehatan mental itu punya kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka serta ngedapetin bantuan yang sesuai tentunya. Dan teman berdua, kita close dulu untuk sepada di jam 6 tadi teman berdua, tapi jangan kemana-mana karena abis ini masih ada sepada lagi teman berdua ya, sampai jam 10 teman berdua. Dan nanti masih bakalan ada sepada di spesial di jam 7 teman berdua.